0: Anak gue nyebut deh. Kedeka nak kempeng kadang-kadang deh. Hmm. Lepas kita minta tolong ya deh. Ya udah mandeh nggak tua.
1: Amat.
2: Anak nak mandeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Sekali itu YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ya ke pemadu lama di diri.

1868, Mayat Jeman Perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Alcott House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak Mayat dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Alcott House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah pasar kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Borneo, more to discover.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Jadi apa yang dai, aku harap kepada kita, laki bini, tidak tahu tidak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anak ngasuh ke, nyak anak deh, deh gitu ke ya, aku ingat duit, tidak tahu bekerja kita, anak kita ngarap ke bini kita, lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ni ngah.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat pilang. Ba anugerah carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: Fajri Wai
4: Badok bola. Nyam kebahanan bola sih.
5: Ya harap ke Badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola nah.
4: Bola mimit-mimit tahu kuisi ni. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke okay, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Anak yang sekali-sekali.
5: Ya pada bola, ke nuan okay, tadi. Ya. Kunoan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Selamat pagi, jam kepenuhi kita iba penyerak pagi-pagi hari 3 sarito. Selamat hari dia bagi kita berserima dengan hari Malaysia sarito mengga peninggal. Menuju kita ya ke nyangkanya baru angkat baru Dani pagi tu. Sejapan berasa lembau tang nganya di gatu anak merus ngelik dan uji mua nangkat pagi itu ya. Oh, lalu kita ya ke pagi itu mega nyangkanya udah ngelawai kupi seraya keberarti ke pemanah gaya hari kita sehari itu. Pagi hari tiga tu tepat lagi kanan dur menua kita di Sarawak dia tu. Dia report ke IPU tau ke ikas pengamah angin pagi itu ikas ya kejalan pemersi di antara 51 ngagai 100 API jadi pagi itu mayuh ya ke madah kediri bisik udah nurun brisk walk bisik kat nurun ke pasar bisik kat nurun berjalai laban ngelama tu ngai jadi dalam kena berapa minggu tu dah kita itu nyau tekul ketegal sembun asap nah jadi pagi itu lagi kita kia ke dekat berjalan ke pengawak bak luar rumahnya yang diperansang tanya pandi menerai kucing bapua menggeri pagi tu bisi mambam mimit gaya hari ok lalu berkongsi penerang resmi tau ke statement ke bisi dipansut ke pias pelajar menua Sarawak kawal ngau sekolah bak pilih lubuan tu yang ke ditutup sebedau tu jadi penerang tu madah ke berengkah hari pagi lah 17 hari bulan sekolah bak pilih lubuan tu dekat dibuka baru bekas lama tu berindi hari IPU bagi menuanya ya ke di report ke bisik kurang atau ke nurun pagi itu ya ini nyak berita ke pemadu baru wow ke dipansut ke pias pelajar menua Sarawak. So pagi ngai peninggal kita di lubuan tu pagi tu mending ke YFM frequency 89.5. Terus berenang kita peninggal lagu Ari Menua. Kebenar ia buat penggerak pagi YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiro bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kitai. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kitai ngau orang ti serantau. Lebo kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai, nemu taitik kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai, baruang bilik kitai. Kemanah kitai ngai orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngai pemanah. Engkau orang ti ditulung kitai, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kitai. Anak kita yang kelup tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita. Lebih kita yang bantu, lebih kita yang nunggu orang. Tidak ada yang awal. Dan ibu kita yang bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan nama. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak terletak taruh ke kita yang minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang lejuk, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-nuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah benuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita ke sari itu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan

Selamat pagi menuju kita yang ke baru mendiang gulai dengan kami pagi itu. Pagi 16 hari bulan 9, hari itu hari Malaysia, maka hari Diau. Jadi, merik selamat belelak ni dengan kita pagi itu. Kita ke jangkanya pagi itu maka bisa pindah ke Bukai. Kita yang ke jangkanya ngambil awak dur berjalai mai diri sebilik kini. Kita ke dekat dengan Jematan Batang Lupar satu kini sehari itu. Okey, jadi harap ke semua pengawak kerja kita hari itu mujur magang lalu gaya hari mega nyangkung sebuah nasab jerebu diperhati ke bisik kurang lagi okay, dibanding ke ngau minggu sebelah itu di puak mengeri kucing pagi itu ngerikut ke IPU baru hari 100 ianya jalan pemeresi ya. Tang terjapan pihak sama belah nyaga pengerai dirimpu Irop Air Mayu maya gaya hari kangat terjapan bisik hujan dalam kandang sehari dua itu di puak mengeri kucing. Harap kita sama belah likun meh hari Malaysia 2026 malam tu lagi ba palan awal Borneo Kucing bisa mengari tabur ke live bak TV 1 berengkah hari pukul 8.15 minit malam. Kita boleh megak stream online benda bak RTM klik kita megak boleh ninga siaran langsung tau ke live hari Malaysia 2026 malam tu lagi gulai dengan komentator kita Siti Aida dengan Rajesh Bukien terus hari Palan Aum Borneo BCCK Kucing malam tu ya. Lalu ngagai bala kita di Kucing mega malam tu lagi bisi pertunjukan bunga api tau ke mandang ke bunga api fireworks kita boleh medak ba waterfront malam tu lagi. Ha, lalu pia mega notis hari DBKU medah kejematan Darul Hana bisi di tutup dah lama malam tu lagi meriawak dengan guys sidai ke deka nyelup sidai ke kang hidup ke bunga api nya okey. Jadi kita ya ke jangkanya kamai balana kini kamai seluruh hati kini kita ke kang ambil gambar kita ke jadi fotografer kang ambil shot ke mana. Okey, jadi sama-sama meh nyipak lagi pengerami hari Malaysia ke di itu malam tu lagi bangunan Dun Sarawak atau ke UPS Council Negeri Sarawak Dewan Undangan Negeri Sarawak di Andor kita tahu medak bunga api malam tu lagi bersama dengan hari Malaysia 2026 itu benda kita peningat bergerak pagi tu lagu hari Tania Andrew Anang Gumpan Aku. Selamat pagi Pengerak Pagi YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Segulai Sejalai Gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gaw balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu di Labuan tu megah bisik diatur sebengkah program berserimai dengan Hari Malaysia 2026. Lalu pagi tu baru telefon kita mesti Melati benar Mbak Labuan tu. So pagi Ti.
2: Selamat pagi, Ken.
1: Nama berita kita dulu buat tu pagi tu.
2: Mana tu, Ken? Lalu selamat hari Malaysia. Maka akan kena, Ken.
1: Selamat hari Malaysia. Patriotik main seru tuntun pagi tu.
2: Ya, tak pernah tu mau pagi. Kami tu yang membuat dalam pukul 4 tadi. Ya, semangat hari Malaysia.
1: Semangat hari Malaysia, Ken. Ya. Lebih terus berguzi dengan belah peninggal kita pagi tu. Kau dengan program kediatur pagi tu. Balu buat tu, Teh.
2: Okay, terima kasih Ken. Selamat pagi guys, semua bala peninggal kita bisik bulan dengan kami bak penggerak pagi YFM pagi tu. Hari tu 16/9/2026 menjadi hari tu hari Malaysia. Jadi bersama dengan hari Malaysia kita riatu pengawak ke bisik dipercayai ke majlis daerah Labuan tu ngau sawup dari UPS Pria dan Sukan bagi menua Sri Aman ngau Kelab Senam Robik Pasar Sri Aman. Jadi setiap hari program ke bisa diatur setidaknya program ke dikumbai setidaknya Car Free Day diatur bar rumah Rebecca Lipat Ulu Encelili Dito. Jadi nanti ngelansak pengawak ke bisa sudah diatur setidaknya tumu pagi tu tadi kan dan kau peninggal mayu setiap program ke muka program kita ke pagi tu ianya fun walk ianya lai setiap hari majlis daerah setiap hari ke diau bak pilih menua kesempatan kau rumah Rebecca Lipat Ulu tu bisik kau bak pengawak fun walk tu tadi. Lalu temboknya tadi udah datai bak pelaman rumah Panjai atau rumah Rebecca tu tadi sidak ya lu ngatur pengawak senam robik suka neka nyame ia ke bisik udah diatur tumu pagi tu tadi kan. Jadi udah tu lagi program tau ke pekit ke bisa dekat dia tu tu tu ke diantik-antik tu kan deh pekit sebut kita yang tadi pekit garik mayu pisin jadi tu ya bisa tiga itu kategori tu lagi kan deh jadi kategori keterubah tadi jadi sebilik artinya yang kasih dah sebiliknya tadi ngena bergarik ke semaka deh udahnya kategori bos ngau staff ya. Jadi ke situ itu nya jelu tupik atau ke jelu pinan ngau orang ke bempu jelu nya tadi ke ngau sama ngau masuk megak ba kategori pekit sebut kita yang tergarik mayu mayu pisian deh hanya situ ari program atau ke pekit ke diatur maya tu lagi lalu ba kategori bukai ba pengawak ke bukai ke sama buka megak kita diatur ngisi ari Malaysia kita ke Labuan tu itu ianya suka nikah tadi udahnya lagi bisa nyuak ke tanda pengingat ngakai sidak hari UPS bomba sidak hari APM yang kira ke mereka tanda basah ngakai sidak ya meh kau ke mana pengawak ke bisa diatur udah diatur sidak mereka bawa pelilih menua Labuan tu gitu. Lalu program tu lagi dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoy yang kaban Parlimen P203 Labuan tu. Jadi lagi sama dekat berkongsi ke gambar-gambar video ke dia lagi kan. Tahu pun tak apa Facebook kita YFM berkini ke bala sidato tadi pekit namanya tadi Garik Mayu Pisien. Aku tertarik tadi ngau bak jelo tupik tu kan. Hanya ke diantik aku lagi kita sama benda atau ke berarti ke yang bak Facebook YFM lagi out. Jadi nak ke dia tu je dulu report tu Ken, boleh baru bagian
1: tuan. Okey, terima kasih ya. Melati, nyangkut-nyangkut sudah ini hau.
2: Okey.
1: Ya, yang tadi peningga Melati, ya ke bisik kau ngeluk sebengkah program kediatur pagi itu, program kediatur majlis daerah Labuan tu, bak rumah Rebecca Lipat. Sekarang Serimai Megang Hari Malaysia 2026 pelabak ku bagi menua bukai bak pilih menua bukai pan nyangka bisik program pagi tu ke diatur renggat community bak renggat JKK kini pagi tu ya ke bisik berami bak hari Malaysia lalu pian megak Abah tikas diri sebilik pan. Kita ya ke jangkanya bisik gitu orang Malaysia. Semangat kita sehari itu. Kita ya ke bisik dekat camping. Kita ke memarin. Kita ya ke dekat ngantang kati kini. Agak sekedar palan no mandi. Ngagi resort. Ngagi terbitasi. Terjapan pihak. Jaga pengikon kita empu. Terjapan gaya hari kita dah mana dia tu. Lebih kita maya kita mandinya, maya kita ayah ke benung rindu hati. Kadang-kadang kita itu disebut orang ilap atau kelalik tadi. Okey, nanti boleh ya. Berarti ke mana penglikuan kita nak ira dini dua kita ke pagi itu. Jadi, ngatu pelabak aku kita dah datang berpenghujung 2 pagi. Meri selamat hari Malaysia 2026. Selamat hari Diau. Selamat belalak mengagai semua bela kita ke pagi itu. Tu lagu ke penudi. Kena aku ninggal ke kita pagi itu. Bak duo, bak pergerak pagi. Lagu Rista Sirai. Semina bak ambil uliah. Bye-bye.

0: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. 5 jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia, Zulfan Zainuddin, RTM.
1: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
2: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan dan latihan

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Delang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada
0: ibu bapa. Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsen Di Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Nidaul Islam dan kita nak bincang membuat pilihan yang tepat. Macam mana ya? Dan selalu kita ada pesan, orang yang kadang-kadang bingung, dilema, stres, jadi stres dan kadang pening kepala, susah nak tidur dan banyak rentetan penyakit dan masalah sebab susah sangat nak buat keputusan. Dan kita selalu dipesan ya oleh para ulama akan sepotong hadis yang maksudnya tidak akan rugi orang yang bermusyawarat dan tidak akan menyesal orang yang istikharah. Jadi kaedah pertama yang sangat manjur, yang sangat berkesan ialah bermusyawarat. Rupanya Tok Abah sendiri banyak pengalaman ya. Ada masalah yang susah nak, dah 2-3 hari fikir dah. Seminggu fikir, masih tak dapat solusi. Tapi kita bawa musyawarat, kita bermusyawarat saja, maka Allah akan berikan ilham dan inspirasi untuk selesaikan masalah. Dan ilham atau inspirasi ini takkan Allah turunkan kalau kita tidak bermusyawarat. Maka tepatlah sabda Rasul yang bermaksud tidak akan rugi orang bermusyarat dan tidak akan menyesal orang istikharah. Itu tiap-tiap malam ya, kita jadikan sebagai satu amalan sebab kita sentiasa buat keputusan tiap-tiap hari. Keputusan nak ikut jalan mana, nak pergi kerja, nak pakai baju apa, nak makan di mana, nak buat apa. Banyak perkara yang kita buat keputusan tiap-tiap hari. Jangan kata alah perkara kecil pun nak istikharah. Sombong. Perkara kecil itu kita tak perlu ke bantuan Allah untuk buat keputusan. Jadi kalau kita masih perlukan bantuan Allah dan memang kita sentiasa memerlukan bantuan Allah sebab kita ni kan hamba, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana ada daya usaha kita tanpa bantuan Allah? Istikharah musyarat. Satu lagi, kita kumpulkan data dan fakta, cari maklumat yang selengkapnya. Kadang-kadang kita tak buat keputusan, susah nak buat keputusan sebab tak cukup data ataupun informasi. Katalah ada tiga orang gadis calon sebagai calon jodoh. Contoh, tak cukup data, macam mana buat pilihan? So cari data-data ni sekarang kat internet kita boleh dapat, daripada Facebook kita boleh dapat. Kita tengok apa yang ditampal, apa yang dibubuh, apa yang di forward. Kalau benda-benda yang buruk-buruk banyak di forward, tinggalkan. Dan ingat pesan Imam Syafi'i, kalau dia tinggalkan Allah, tinggalkan dia. Takut-takut ya, dia pun akan tinggalkan kamu. Jadi kita kumpul data dan fakta dalam usaha untuk penama membuat keputusan. Rujuk pandangan orang alim. Ini pun Allah bagi hidayat pada orang yang alim ni kan. Kita rujuk pandangan orang alim, rujuk pandangan of course ibu bapa kita. Ya, mak ayah jangan kita tinggalkan sebab redha mak bapa itu asas untuk redha Allah. Jadi kita dapatkan redha mak bapa, maka insyaAllah rujuk pada pakar bidang dan sebagainya. Tapi ramai ujung-ujung ni ya, tak apa nampak orang yang ada masalah buat keputusan, dia akan terus kata tu lontarkan soalan tu kepada WhatsApp group dia. Hey guys, kawan-kawan, geng, saya ada masalah ni, saya nak beli barang ni tak tahu kat mana, saya ada masalah gini, apa nak buat? Maka ramai ya sahabat dalam WhatsApp group akan merespon. Ini pun satu cara zaman sekarang untuk mencari jalan untuk buat pilihan yang tepat. Dan jangan lupa untuk mereka yang sudah berumah tangga, pandangan pasangan anda sangat-sangat kata tu penting ya. Sebab redha pasangan juga amat penting dalam kehidupan manusia. Pandangan pasangan dan keluarga sebenarnya akan membantu kita dalam buat keputusan yang cantik. Dan of course dari masa ke masa Tok Abah kena bergantung kepada gerak batin ya. Bila kita dah berdoa, kita dah usaha tapi tak dapat juga, kita gunakan gerak batin kita. Apa detik hati kita, apa suara hati kita. Ya. Dan last sekali, tuan-tuan nak beri satu kaedah pembahasan yang sangat luar biasa dan magical. Rupanya, waktu kita sedang tidur, Allah akan bantu kita untuk buat keputusan melalui subconscious mind, minda di bawah sedar. Kita solat taubat, lalu solat hajat dan kita pesanan, ya Allah, aku ada masalah sekian, tolong berikan aku solusi dalam tidurku. Ini namanya sleep thinking. Ya, sleep thinking, ya, satu konsep yang memang telah diutarakan oleh pakar-pakar psikologi. Dan masa kita tidur dan kita dah berdoa, maka Allah akan berikan ilham dalam tidur kita. Dan bila kita terbangun, solusi yang datang kepada minda kita itulah dia, ya, ilham dari Allah insyaAllah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk buat keputusan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Rabu 16 September 2026 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, anda kini sedang dengarkan kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Selain di frekuensi tersebut, anda juga boleh menonton kami menerusi Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Dan kini kita berada dalam segmen Spektra 9-12 Warnai Harimu, edisi Rabu 16 September 2026, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari.

0: Selamat pagi kepada anda semua. Yang tengah besar apa ni, mana saja anda berada, selamat menjamu selera yang tengah bekerja. Di pejabat ataupun di luar pejabat. Jangan lupa ada yang bekerja di pejabat time tu. Yang mana yang bekerja shift ya, macam kami orang tu. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua rakyat Malaysia sekira di mana kita orang berada. Jangan lupa malam ini, jangan lupa saksikan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan bersiaran langsung menerusi TV1. Sambutan itu diadakan di Borneo Convention Center Kuching, BCCK. Siarannya akan bermula pukul 8.15 malam. Kata silap saya lah. Baik, acaranya bermula pukul 7 malam. Jadi siapa yang berada di Kuching bolehlah sama-sama memeriahkan Borneo Convention Center Kuching. Dan jangan lupa juga guys, hari ini juga yang berada di Simanggang, ada pameran mini sambutan Hari Malaysia Sri Aman 2026, anjuran daripada Jabatan Penerangan Malaysia dan juga kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak bahagian Sri Aman. Jadi sesiapa yang berkelapangan bolehlah memeriahkan dan memanfaatkan cuti anda hari ini di Lipapa Sri Aman, bermula pukul 9 pagi, dah pun bermula sehingga pukul 5 petang tu. Pelbagai pameran-pameran telah pun disusun atau untuk semua-semua pengunjung kelak. Baik, 9.27 minit pagi selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu tema bulan kebangsaan Faizal Tahir, Aku Berjanji. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu drama band Cerita Dia.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

0: 9.37 minit pagi. Nama Ujad Tin bersama kami. Anda kini sedang dengarkan Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12.30 hari. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini 16 September 2026 berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, Sri Aman dan Betong kedua-dua bahagian diramalkan tiada hujan, namun pada sebelah petang Sri Aman dan Betong diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala ramalan keadaan laut di perairan barat laut selaju 10 hingga 20 km/jam, keadaan anginnya dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Ramalan suhu untuk hari ini, kedua-dua bahagian, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini 16 September 2026 yang dah pun disediakan oleh Siti Hawa binti Ismail, Pegawai Meteorologi dari Pejabat Meteorologi Sarawak. Baik, 9.39 minit pagi. Kepada anda yang nak dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click. Mudah saja, jadi kita orang boleh dengarkan kami dan berhibur sepanjang kami bersiaran menerusi telefon pintar di mana saja anda berada secara percuma. Bolehlah muat turun RTM Click. Selain di RTM Click, anda juga boleh tonton kami secara langsung menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM, selain di frekuensi 89.5 MHz. Baik, jangan lupa kepada anda semua pendengar-pendengar kita dialu-alukan untuk sampaikan salam anda dan komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa sepanjang kita bersiaran dalam spektra 9.12 warnai harimu. Sampaikan salam anda bersempena dengan Hari Malaysia hari ini kepada rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Teksi danya supaya danya elit dengan ucapan anda. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang dalam spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jam 9.40 minit pagi, kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomba turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelamnya air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB, Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menamatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform, penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Hari Malaysia 2026 kepada anda semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, hari ini ditemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu jam kedua edisi 16 September 2026 Rabu bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kepada yang baru saja mendengar siaran kami di frekuensi 89.5 MHz, terima kasih kerana memilih siaran kami untuk berhibur bersama. Kepada yang bersarapan ya, selamat menjamu selera. Kepada yang bekerja di mana saja anda berada, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi yang sedang dengarkan kami Sri Aman FM, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 10.14 minit pagi. Sebelum saya menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak memaklumkan satu berita, nak berkongsikan satu berita yang diperolehi di Facebook Berita RTM Sarawak yang mengatakan sekolah di bawah PPD Lubuk Hantu beroperasi semula esok. Sekolah menengah dan sekolah rendah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Lubuk Hantu akan beroperasi seperti sedia kala esok. Keputusan itu berdasarkan bacaan indeks pencemar udara di kawasan berkenaan setakat pukul 7 pagi tadi. Kenyataan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Penjagaan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid sentiasa dititikberatkan khususnya semasa menghadapi keadaan cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Ibu bapa atau penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan jerebu yang masih melanda beberapa lokasi di Sarawak. Baik, sekiranya kita orang nak macam lagi ke diri, bolehlah refer di Facebook Berita RTM Sarawak yang bertajuk sekolah di bawah PPD Lubuk Hantu beroperasi semula esok.

Baik, seperti yang kita sedia maklum, malam ini akan berlangsungnya sambutan Hari Malaysia 2026 di Borneo Convention Center Kuching pada malam ini. Pelbagai pengisian antaranya acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert membabitkan artis seperti Dayang Nur Faizah, Stacey dan Faizal Tahir. Selain itu, terdapat juga persembahan musical teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung Sabah dan Sarawak turut menjadi antara acara utama manakala pertunjukan bunga api dirancang di Kuching Waterfront. InsyaAllah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijangka menyerikan sambutan Hari Malaysia 2026 pada malam ini. Selain kehadiran Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. InsyaAllah dijangka lebih 5,000 tetamu hadir memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 malam ini di Borneo Convention Center Kuching.

Baik, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dayang Jegak. Dayang Jegak Mada, selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat bertugas. Salam ceria. Selamat Hari Malaysia semua. Terima kasih katanya. Sama-sama. Salam ceria juga buat kita, Dayang Jegak. Dan selamat Hari Malaysia juga. Terima kasih dah drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Asfian Mahyus dari Mempawah Kalimantan Barat dengan ucapan Assalamualaikum DJ katanya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Hadir pagi di Sri Aman FM katanya. Terima kasih buat sahabat di mana juga berada. Selamat pagi, ceria pagi katanya. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih kembali kepada anda Asfian Mahyus dah tune bersama kami di Sri Aman FM pada hari ini 16 September Hari Malaysia 2026. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, seterusnya Dolly Tommy dengan ucapan selamat pagi Rabu katanya. Selamat pagi Rabu juga kepada kita Dolly Tommy. Dolly Tommy mana lagi? Selamat menyambut Hari Malaysia DJ katanya. Selamat Hari Malaysia juga kepada kita Dolly Tamu. Dolly Tommy, maaf. Dolly Tommy, terima kasih dah drop komen dan juga ucapan Hari Malaysia di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ dan selamat Hari Malaysia katanya. Selamat pagi juga kepada kita dan juga pendengar kita yang lain. Selamat Hari Malaysia juga kepada anda James Pengiran. Dan terima kasih dah drop komen dan ucapan Hari Malaysia di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Azlan dengan ucapannya salam DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas katanya. Selamat pagi juga kepada kita. Selamat bertugas juga kepada Azlan dan juga pendengar kita yang tengah bertugas di mana saja anda berada. Dublin Kebaja, nyaman good morning. Good morning to you too. Terima kasih dah drop komen. Wish a morning pagi tu di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Rashidah Idi mana lagi? Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tok katanya. Selamat berhibur dan selamat menyambut Hari Malaysia. Nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu Dara Ayu katanya. Terima kasih. InsyaAllah sekiranya ada kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun terima kasih Rashidah Idi atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.20 minit pagi, apa kata kita berhibur lagi dengan lagu Nazul Fit Fahimi, Kopi. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Nur Kumal Asari, Selamat Pagi Sayang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memilih

0: 10.31 minit pagi kepada anda yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak anda sedang dengarkan kami di Seri Aman FM dalam spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dimulakannya dengan David Ikom dengan ucapan ni, selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita David Ikom, selamat bertugas, katanya. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca panas di Seratok pagi tu, katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Terima kasih David Ikom dah drop komen dan salam anda dan juga perkongsian cuaca di kawasan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah dalam spektra 9.12 sehingga pukul 12.30 hari ini. Pendengar kita yang seterusnya, Brody Muyang dengan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Malaysia, katanya. Salam bertugas dan salam ceria selalu DJ Azimah, katanya. Cuaca panas di pagi tu di kami di Inkelili, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama Brody Muyang. Terima kasih juga dah kongsikan cuaca di kawasan anda bersama kami untuk pendengar-pendengar di Sri Aman FM. Baik, seterusnya pendengar kita Ma'usu dan ucapan assalamualaikum, selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Ma'usu. Nyamadah, selamat pagi DJ kesayangan, katanya. Terima kasih dan selamat bertugas dalam Sri Aman FM, katanya. Dengan pesanan, apa khabar sahabat semua? Selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-69. Terima kasih Ma'usu atas ucapan Hari Malaysia ya, dan juga dan komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah dalam spektra 9.12 Warnai Harimu. Seterusnya pendengar kita Indok Kanuit, katanya, menonton dengan anda. Terima kasih banyak-banyak, teruskan menonton kami setiap hari 9 hingga 12 Warnai Harimu. Pendengar kita yang seterusnya Roselina Francis, drop emoticon love dengan saya di situ. Terima kasih banyak-banyak ya. Roy Kuang Helison, katanya, terima kasih dengan ucapan daripada Roy Kuang. Selamat pagi hari Rabu DJ, katanya. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu, santai-santai sambil dengar spektra 9.12 tu DJ, katanya. Serta selamat Hari Malaysia. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Roy Kuang dah drop komen dan salam anda dan juga ucapan selamat Hari Malaysia di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10.34 minit pagi. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang dah pun drop komen. Lepas tu saya akan sambung lagi membaca komen anda, ucapan anda di ruangan komen. Kepada yang nak drop komen dan salam Hari Malaysia anda, boleh lagi dialu-alukan untuk drop salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita berhibur bersama-sama sepanjang dalam spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu berjudul Rindu Aku Rindu Kamu, dedangan daripada Nina Carolina Fit Doyle. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu dedangan daripada Afgan dan Datuk Sheila Majid, Bawalah Cintaku. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamik dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 10:48 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Kini anda sedang dengarkan Spektra 912 Warnai Harimu, edisi Rabu 16 September 2026. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ibrahim Akib dengan ucapan assalamualaikum, selamat pagi juga DJ Azimah katanya. Sri Aman FM, happy konti. Selamat Hari Malaysia 2026 juga sahabat semua di mana jua berada. Selamat bercuti Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih Ibrahim Akib atas ucapan anda. Seterusnya Mary Nanta dengan ucapan hai, selamat pagi DJ katanya. Selamat bertugas, selamat Hari Malaysia. Semoga sihat walafiat, cerialah selalu. Panas cuaca di Kapit untuk DJ katanya. Alhamdulillah panas dah cuaca di Kapit ya. Terima kasih kepada anda. Yang dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ. Selamat bersiaran di konti Spektra 912 Sri Aman FM. Pagi tu cuaca di Serikai panas, di Serikai pagi tu katanya. Selamat Hari Malaysia buat semua. Terima kasih Rini Sabai. Seterusnya Agnes Indai Robin katanya, selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu. Cuaca kat miri pagi tu masih mendung katanya. Minta diputarkan lagu dari Nora di Persimpangan Dilema buat hiburan sendiri dan kawan di FB dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat buat DJ dan semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Sama-sama Agnes Indai Robin. InsyaAllah saya akan putarkan lagu kegemaran anda untuk hiburan bersama dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami. Seterusnya Ujo Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz katanya, selamat menjalankan tugas di pagi Rabu, selamat menyambut Hari Malaysia. Cuaca cerah di sebawah pagi tu, happy konti. Terima kasih Ujo Chaung, selamat Hari Malaysia juga kepada kita semua. Pukul 10:50 pagi. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen. Selepas tu jam ketiga kelak, kami akan bacakan lagi komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dialu-alukan untuk anda untuk terus drop komen dan salam ucapan Hari Malaysia anda kepada sahabat handai, rakan taulan dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 10:51 pagi, jom kita dengarkan lagu dendangan daripada Aizat Amran dan Bunga Dup Dup. Tapi sebelumnya kita berhibur dengan Faizal Tahir, Aku Berjanji.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11:07 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang tengah dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Anda kini sedang dengarkan Spektra 9.12 Warnai Harimu. Jam ketiga bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 hari ini. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11:08 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda. Baik, jangan lupa malam ini sambutan Hari Malaysia 2026 insyaAllah berlangsung malam ini di Borneo Convention Center Kuching bermula pukul 7 malam nanti. Baik, sambutan kali ini bakal menampilkan pelbagai pengisian antaranya cara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert membabitkan artis seperti Dayang Nur Faizah, Stacey dan Faizal Tahir. Selain itu, persembahan musical teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung, Sabah dan Sarawak turut menjadi antara acara utama, manakala pertunjukan bunga api dirancang di Kuching Waterfront. InsyaAllah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijangka menyerikan sambutan Hari Malaysia 2026 malam ini. Selain juga dihadirkan dengan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Jangan lupa saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 malam ini di TV1. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Kawi Kurus dengan ucapan Selamat Hari Malaysia 2026. Katanya, ayuh terus menyemarakkan jiwa patriotik dan memperkukuhkan kerjasama demi negara yang makmur dan sejahtera. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, Spektra 912 mewarnai harimu. Katanya, semoga diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Mohon DJ putarkan lagu Bahtera Merdeka dengan lagu Berkiki Bulu Betis untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan juga doa, doa yang sama juga kepada kita insyaAllah. Dan sebentar lagi saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM katanya dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia juga kepada kita Sapian Podin di mana saja anda berada. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih juga kepada Kawi Kurus dah dan share Sri Aman FM for you to see. Terima kasih banyak-banyak. Baik, 11 minit pagi. Warga si Sri Aman, anda adalah dijemput untuk memeriahkan pameran mini Hari Malaysia 2026 yang sedang berlangsung di Lipapa Sri Aman hari ini sehingga pukul 5 petang kelak. Pameran mini sambutan Hari Malaysia Sri Aman 2026 ini merupakan anjuran daripada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN. Jangan lepaskan peluang anda yang mana tengah bercuti ya. Alang-alang kita nak membeli belah

11.25 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami. InsyaAllah Spektra 9.12 warna harimu, saya Azimah menemani anda sehingga pukul 12.30 hari kelas. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, jangan lupa kepada anda semua adik kakak untuk berkunjung ke Lipapa Sri Aman yang mana kini sedang berlangsung pameran mini sambutan Hari Malaysia Sri Aman 2026 anjuran bersama Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dan Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN. Jangan lupa kita orang singgah ke Lipapa Sri Aman. Terdapat pameran mini Hari Malaysia 2026 yang sedang berlangsung sehingga pukul 5 petang nanti. Dan juga malam ini sama-sama kita saksikan siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026 di TV1 yang mana akan menampilkan pelbagai pengisian antaranya acara menandatangani buku khas pengisytiharan Malaysia, simbolik memotong pulut kuning, persembahan kebudayaan serta konsert membabitkan artis seperti Dayang Nur Faizah, Stacey dan Faizal Tahir. Selain daripada itu, persembahan musical teater berkaitan pembentukan Malaysia serta segmen gabungan Semenanjung Sabah dan Sarawak turut menjadi antara acara utama, manakala pertunjukan bunga api dirancang di Kuching Waterfront. Dan insyaAllah Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dijangka menyerikan sambutan Hari Malaysia 2026 pada malam ini, selain juga diserikan dengan kehadiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan juga Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jin Noor. Baik, jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat Hari Malaysia, katanya, dan selamat bertugas pagi Rabu ini. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua peminat setia Sri Aman FM. Semoga ceria selalu. InsyaAllah doa yang sama juga kepada kita, Robert Ganjar. Terima kasih dan drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Induk Kanawit dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah kesayangan, katanya. Selamat Hari Malaysia, selamat Hari Malaysia juga kepada kita Induk Kanawit dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM.

0: Dato Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan

0: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat tengah hari bulan, aku Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 16 hari bulan 9 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Detun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Seduai Binia Toh Puan Datuk Patigi Fauzia Muhammad Sanusi Bisinggau Nguluk Pengawak Makai Selamat Berserimbai Ngau Pengerami Hari Malaysia Bab Masjid Jamek di Petra Jaya Demalam. Sama bisik datai ianya Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Engkau Kira 800 ikut orang bukai. Pengeraminya dipun ke Engkau Semia Maghrib lalu ditangkan ke Engkau Pengawak Maca Yasin serta sampai berterima kasih ngagai petara ke diulu ke Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Pengawak makai selamat tu endang sekedar hari program ke diatur nyerumbak pengerami Hari Malaysia 2026. Hari Malaysia dirami ukai semutik ndur ngingat ke cerita lama menua tu tang megak jadi ke pelasar ndur rakyat ngingat ke baru pengeransi yang orang numbuh ke seraku Malaysia kelimpah hari tingingat ke tanggung pengawak ngetan ke menua. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke pemuda ke 63 tahun ditumbuh ke penegap menua Malaysia ndak seminak disukat belalau ke pemansang ke udah ditapi tang megak ni naka rakyat uliah berdiri tegap nyadi siti bangsa. Posting ya bab media sosial berserimbai ngau Hari Malaysia yang ngansak semua rakyat ngetan ke kawal ngau penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang madah ke penegak penyerakup antara sidak nya endang udah lama nyadi ketunjang pengering menua tu. Pemanah tabak serta bisik jalan penama. Karan ngau aik nya endang sekedar hari perkara ke pemadu berguna dikena ngangkat ke pemanah pala nintu pengerai bak menua pesisir. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madaka perkara ti bangsa tu cukup berguna dikena tentu ke palan ti disediakannya ulih nangkup utai ke diguna serta ulih mudah ke orang datai berubat. Ya madah ke ndur megak patut diperunding dikena nyeliah ke penusah bah. Datuk Hanifah Hajar Taib masuk ke Jakutu udah ia kedemuai ngagai klinik klinik Nanga Medamit di Limbang. Berbak engkaunya yang megak bisik ngabas tabak ke dekat ndur ngagak kompleks pengerai bersepadu di Bandar Baru Limbang. Projek ngagak kompleksnya megak sama dekat nyedia ke klinik pengerai kategori 3. Kelimpah aritik nyedia ke upis pengerai, upis pengerai ngelik ngau upis formasi peringkat bagi menua. Pemeruan pengerami budaya ngau main asal di benua tu endang berpanggai bak ni nakak rebak orang kebaru. Bisi diberi peluang engkau pelasar tingkeman dikenang rembai ke budaya ngau main asalnya. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Engkau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Snoda Lawan, madaka perkara ti bangsa tu berguna benar dikenang tentu ke budaya engkau main asal. Baka pengerami kue bulan tahu meruan serta ndak pupus. Yang madah ke saup hari Raban Nembiak megak. Ukai semina ulih nyawup ngetan ke pesaka budaya ngomen asal. Tak megak nyawup ngangkat ke industri dagang temuai pengawak dagang enggau ekonomi kreatif di menua tu. Dato' Snowdan masuk ke Jakutu lebuah ia kebejadi pengerami kue bulan antara budaya tik ke-23 di Kuching Demalam. Berita tiga penodi. Sekolah Primary Ngau Secondary Kedepegai Upis Pelajar Pelilih Menua Lubuk Antu dekat Belabuh dibuka baru pagi lah. Penerang Hari Upis Pelajar Menua Sarawak, Madaka Perkara Tok diputus berlalu ke gaya Indeks Pengamal Angin atau ke IPU kandang menuanya nak ke pukul 7 pagi tadi. Tajak pihak sebarang ubah atau ke penerang kebaru dekat semampai di Padah. Upis Pelajar Menua Sarawak Megak tetap ke pengelikun ngau pengerai bala nembia ndang semampai di Kemaran. Berbak ngonya bala paindai tau ke penyaga megak udah dikemendar ke ndak nganjung anak sidak bersekolah entik semak irau ke pengerai anak sidak ke Tegal sekedak kandang menua di Sarawak tu ke agi bersebun. Tu nak berita tengah hari RUY FM sehari tu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Sekali lagi Meri, selamat pagi dengan guys. Selamat tengah hari dengan guys semua peningah. Jadi kena kita terus ke awak kita bawang lah tengah hari. Terus bulan dengan pengelola program kami YFM Sri Aman.
1: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
2: Yelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

selamat tengah hari dengan kita balap ninga. Ya, hari itu 16 hari bulan 9 2026 terkenyat mendak bos bagi Melayu data baru ngagi konti tadi. Ya nya Puan Azimah. Ya udah ngau balap ni ngah tadi hari pukul 9 nyentuk ngagi pukul 12. Okay, hari itu ditampung aku hari sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari tadi hari YFM Kuching. Kalau kita ngawa aku Ibin tau ke Steven tak pasti lain nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Oke, selama macam berita dekat kunci tebal lagi ya ke pekawal ngau pengerami Sarito hari Malaysia ya ke di intu kita ya genap tahun. Tahun itu 63 tahun hari Malaysia udah di intu kita. Beramai ke Jakob. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Lalu YFM Suriaman, ngau kita nyentuh ngagai pukul 3, bakal selama rintai program disedia. Pukul 12.30 tengah hari berengkah berkunci ke berita-berita berat yang kebisik diterima.

ari balap ninga, diterima ari email YFM Iban, sekali kena ari lumur WhatsApp konti YFM Iban. Lalu pukul 1, dua berkongsi ke saya menerwai kita ya, kena dengar kita di pukul 1 lagi. Lalu jam yang ketiga, berengkar di pukul 2, nur berkongsi ke program lagu-lagu lama kedai kumbai seruran dikenang. Lalu setengah jam ke penodi, berkongsi ke pesan-pesan rindu hati dari kita bala peninga dalam program seruran dikenang. Program ke penodi ngelah tengah hari YFM Suryaman ungkup serito 16 hari bulan 9 2026. Mana ramai berita kita sekumbang dalam minggu tu, 2-3 hari udah mendak langit. Lama udah nak mendak langit, ya kebirunya. Ya kena kumai kita langit eh. Jadi walaupun peningai ya ke baru mendak kami di Facebook YFM Suryaman, nang di perangsang, natai kebesarin luar hati kita dia, pesan selamat hari Malaysia. Kami kemisih di kongsi kaku dalam dah selepas-selepas ke lagi. Aku berkongsi ke berita, sekalikannya berkongsi ke pesan hari Malaysia kita lagi. Hanyalah kita terus mungkal pemerintah sore itu mendiang ke lagu hari Pini McLean kedai kumbai ngumbai diri kuat. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM Iban segolai sejalai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Okey, ya ke ditemu kita, ya ke suah di Padah. Pengeluar program yang kebuka hari itu, tak kelemai itu lagi, 16 hari bulan 9, 2026. Kena hari 6, bukan hari 6, hari 3 hari itu. 16 hari bulan 9, 2026, hari 3, Bandur Kedikumai Borneo Convention Center Kuching, Palan Awam Borneo Kuching. Perengkari 8.15, lemah itu lagi dekat diatur pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Atau tikas menua Malaysia, ya. 2026. Jadi kita ya ke nauliah ngenatai kediri dengan dua tu tadi. Palan Awam Borneo Kuching. Tau meda hari TV 1 RTM. Atau ke RTM Klik. Berengkari pukul 8.15, lemah itu lagi. Lepas cerita kita nemu sama belak pemisi, opis-opis perintah sekalinya swasta nak berjalan kita ngau pengawak cerita lepas pemisi bersimbai ngau pengerami nyambut dari Malaysia 2026. Tentu kalau lagi kita bawa TV, benda TV satu ngau RTM Klik lagi kita ia kebisi. Lainnya kemana? Pada RTM Klik. Kita sama pula medak pengerami nyambut Hari Malaysia 2026. Nyak berita berkawal dengan program nyambut Hari Malaysia tikas bangsa yang diatur lemai lagi di Sarawak itu. Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK. Lalu dia tahu aku berkongsi ke info gaya hari yang diterima dari Opis Pengemata Gaya Hari, Opis Meteorologi Menua Ketua Malaysia. Jadi saya tahu balap ninga dibagi menurut seriaman kalau dibagi menurut petuang kira yang mambam tahu ke bemua ajak saya tahu berengkari pagi tadi nyentuh ke lemai itu lagi. Laban nama kebah pria, laban nita ke penerang dari Opis Meteorologi Malaysia, Opis Pengemata Gaya Hari Menua Malaysia. Bagi menurut seriaman, ngau dibagi menurut betul pagi tadi nandai hujan. Tajak penpiak bisik bermua, lalu nangkan kenyak mua ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisik hujan. Kelebih lagi ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta ngoribut, bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu tadi. Nangkan kenyak lemai bisik hujan megak bas kedak nur, bak dua bengkah bagi menua itu. Bagi menurut seriaman, ngau dibagi menua betul. Lalu ribut sehari itu berpuput hari barat laut. Ngau pengelaju ya 10 nyentuh ngagai 20 km sejam. Gelombang di Tasik peninggi ya hari 0.5 nyentuh 1 meter. Lalu pengangan gaya hari sarito dibagi menua betuang ngau dibagi menua seriaman antara 24 nyentuh 34 degree Celsius. Jadi terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail, pemesai Upis Meteorologi Menua Kitai Sarawak itu. Tu Tolong gue Linda kedekumai Repa Panti Jalai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pesan berat mengajak ku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita dengan Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah, engkau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim kajak pesan berat engkau jaku gerahnya dengan Facebook Siaman FM.
1: Ya, dia tu kita ya berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima dari kita balap telinga. Diterima sekali ke jari yfmiban@gmail.com atau ke dituju kita ngagai nomor WhatsApp YFM Iban Konti 013-8628-422 013-8628-422 ungkup kita ngenatai ke pesan-pesan berat jako gerah tau ke jako tesau aja. Pesan ke terubah di perkongsi ianya pesan mati yang kedatai risara tau ke kinyong anak nyambar madah ke jului jalui anak geran jalui anak garan, jalui anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu, udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026, ni yang dekat di Sengai berbalam mayuah, lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026, lalu dekat Danjung ke pendam Kristian Munggo Bukit Munggo, pagi hari 6 19 hari bulan 6 19 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pesan tu tadi dituju ngagai ke Bamlayan, kediau di Empau Wang Betuang, Terai Debak, Liduang Betuang, Rumah Sambau Untulang, Rumah Masir Peruan, Putat, Rirang, Geran Setumbin, Tanjung Bijat, Tawang, Semayang, Piam ke Taman Gamang, Taman Tiara Suyaman, ngau semua kaban Belayan Bukai, Tinglala, Jelui, Anak Garan. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Bobby, Geran di Suyaman, laban pesan tu madah ke pemati, Jelui, anak garan tau ke bini ni yang ringkai anak upu ti udah nadai 2.30 pagi tu tadi 16 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang dekat di Sengai lemai tu lagi minta ampun bala peninga, ni yang dekat di Sengai berbala mayuah lemai hari 5 18 hari bulan 9 di Sengai lemai hari 5 18 hari bulan 9 2026, lalu Danjung ke pendam Kristian Bukit Munggo pagi hari 6 19 hari bulan 9 2026. Kaban Melayan kini tujuh kesan kita dipinta datang ngagai geran di rumah Bobby Geran di Sri Aman. Pesan mati kedua datang dari Frankie anak Jimmy tau ke Titi ngari sidas biliak madah ke pemati berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey berdai anak Seriat tau ke Indai Jeffrey udah nadai hari 2 tu tadi 15 hari bulan 9 2026. Ni yang dekat di Sengai berbala mayuah lemai tu lagi lemai hari 3 16 hari bulan 9 2026, lalu dekat Danjung pagi hari 4 17 hari bulan 9 2026. Kaban Belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datang ngagai kampung Raja Wali teko lot 179 Jalai Raja Wali fasa 3. Penyalai pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan kediau di Panjang Baruah ngau Panjang Atas Ruban Sungai Antu, Indai Atit, Rantau Panjai Jaya, Miri, Bram, Nangan Tabai, Julau, ngau semua Kaban Belayan Bukai, Tenglala, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jafri itu. Pesan tu madah ke pemati, Berdai Anak Seriat, tau ke Indai Jafri itu dan nadai hari 2 tu tadi, 15 hari bulan 9, 2026, niang dekat di Sengai berbala mayuah. Lemai tu lagi, lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026, Kadang juang pagi hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Kaban Belayan tidak tuju ke pesan, dipinta datang ngagai Kampung Raja Wali, teko lot 1679 Jalai Raja Wali fasa 3. Penerang tersiliak, Kaban Belayan tahu bertelepon ngagai Frankie anak Jimmy, tahu ke Titi, nomor teleponnya 013-844-9325, 013-844-9325. Pesan pemati yang ke nomor 3 data dari Michael anak abang sebilia madah ke pemati bininya Mira anak Nai tau ke Inegeri di Kangau Kemegang ngau nama Lin tiudah nadai lemai 14 hari bulan 9 2026 ba hospital Miri niang dekat di Sengai ba Ching Kiong Funeral Permai Jaya Miri, lalu di Sengai lemai tok lemai hari 3, 16 hari bulan 9, 2026. dan juang pagi hari 4 17/9/2026. Perengkah hari 9 pagi dan juang ngagai pendam Anglican Lambir Miri. Nyalep Santo dituju ngagai kabar melayan kediau di Rumah Manggi, Engkabang, Nyaboruban, Rumah Jeleni, Sungai Rumput, Rumah Jali, Lubuk Pisang, Rumah Geraman, Rumah Pange, Piamga Senulap, Layar Betung, Rian Batang, Layar Betung, Rumah Jawa, Ngawa Rumah Nuga, Kerubung Selalang, Kaban Belayan di Segrat, Limbang, Rumah Uri, Bebuling Atas Betung, Rumah Morris, Nengaban Betung, Rumah Wini, Sungai Lensat, Rumah Tip, Anak Gending, Semena Limbang, Rumah Tuli, Anak Aji, Batu Nias, Suai, serta Kaban Belayan, Bukai, Tinglala, Niang Mira, Tinglala Mira, Anak Nai, Tau Kebini, Michael, Anak Abiang. Pesan tu madah kemati, Mira anak nai, Mira anak nai tau kei negeri, dikangau kemegak ngau nama Lin, tiudah nadai lemai 14/9/2026, ba hospital Miri. Niang dekat di Sengai, ba Ching Kiong Funeral, Permai Jaya Miri. Lalu dekat di Sengai, lemai tu lagi, lemai hari 3, 16/9/2026. Dan jong pagi hari 4, 17/9/2026, dianjong agak pendam Anglican Lambir Miri. Penderang kesilia berkawal ngap nusah tu kabar melayan ke dituju kesan. Kita tahu bertelepon agak Mr. Michael Anak Abiang 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke Gary Anak Michael 0111-4066-952 0111-4066-952. Nangkan kenyak tu pesan yang kedatai dari Stephen Anak Tuan madah ke pemati menyadik ya ianya ensum Anak Tuan tiudah nadai 14/9/2026 tu tadi niang dekat di Sengai lemai tu megak 16 lemai tu 16/9/2026 lalu dekat Danjong pagi 17/9/2026 ngegi pendam sebatang buat tinjar baram. Kaban Belayan dipinta datang ke rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit Atas, sebatang buat tinjar baram. Kaban Belayan ke dituju ke pesan. Jadi pesan tu dituju ngegai Kaban Belayan ia kebak sungai sebatang buat, sebidang seputi lawang Bukit Limau, Teru, Long Teran, Tuyut, Bayan, Nat, Nipa, Selepin Atas, Selepin Baruah, Entulang, Sungai Malang, Tiris, Sungai Silas Bintulu, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Kapit, Basayat, Ngau Setengin, Lubang Antu, Piam Gak Semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Ensum Anak Tuan. Jadi pesan tu madah mati, Ensum Anak Tuan, Tunan Adai 14/9/2026, Niang dekat di Sengai, Lemai Tok, 16/9/2026, Dianjuang ke Pendam, Pagi Ilak, Pagi 17/9/2026 ngegai pendam sebatang buat tinjar baram. Nyalai Kaban Belayan ke dituju ke pesan. Kita dipinta datang ngegai rumah James Udiet Anak Tuan, Sungai Selulit atas sebatang buat tinjar baram. Penterang kesilia, kita tahu bertanya ngau cara bertelepon ngegai lumur to 013-758-2180 013-758-2180 sekali kenyak ngagai lumur to 019-875-8894 019-875-8894. Lalu pesan pemati nangkan kenyak datai hari tau kemadah ke Nunya Anak Joseph. Nunya Anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan Tinglala. Nunya Anak Joseph ya kebak Melugu Skim, Banting, Kucing, Bintulu, Miri. Piam ke Kaban Belayan Bukai. Jadi niang tu dekat di Sengai lemai tu lagi. 16/9/2026. Dianjung pagi hari 4. 17/9/2026. Ngagai pendam Anglican Lambian Miri. Jadi Kaban Belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah niang tu tiba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tunku Miri. Pesan tu tadi madah ke pemati nunya anak Joseph udah nadai 15/9/2026. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan ya kenglalan yang tu kelebih agak kita ya keba kabar melayan ya ya keba melugus kiam bantiang kucing bintulu miri serta semua kabar melayan bukai. Niang nunya anak Joseph dekat disenggai lemah itu lagi 16/9/2026 dan juang pagi hari 4 17/9/2026 ngagai pendam Anglican lambir miri. Kaban melayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah niang to ya keba lumur 34 lorong 1 Jalan Sibu Barat 2 Taman Tun Kumiri. Penerang kesilia kita tahu bertelepon ngagai anak niang to baka Simon Laja lumur teleponnya 010-777-2709 010-777-2709 tau ke Angelan Billy lumur teleponnya 014-807-8831 014-807-8831. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega tidak tahu dari bujar anak anggau tau ke apa luncai ngari kemenyadek ya ianya ucak tau ke lemua anak anggau dari rumah kanang nanga kebiau sungai Suat Kapit. Pesan itu madah ke pemati indai sedak ya ianya jandut anak abit tau ke indai ucak tau ke bini niang anggau anak nyang. Niang tu dah nadai kemarin 15/9/2026 lalu dekat disenggai bebala mayuah lemai 19/9/2026 lalu dekat danjung pagi hari minggu 20/9/2026 kaban belayan ke dituju ke pesan dipinta datang ke rumah anaknya ianya rumah uca tau ke rumah uca tau ke lemuak anak anggau tiba country hike Jalai Ulu Sungai Kapit. Jalai Ulu Sungai Kapit. Nyalai pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di rumah kanang nangga kebiau, Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Kuciang, ngau semua kabar melayan bukai tenglala, Jandun, Anak Abid, Jandun, Anak Abid. Pesan tu madah ke pemati jandun anak abiet jandun anak abiet tau ke indai ucak tau ke bini niang anggau anak nyang tu udah nadai kemare 15/9/2026 niang dekat disenggai bebala mayuah lemai 19/9/2026 lalu dekat danjung pagi hari minggu 20/9/2026 kaban melayan ti dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah anaknya ianya rumah ucak tau kelemu anak anak anggau ba country hike Jalai Ulu Sungai di Kapit. Jadi pesan-pesan bukai dekat di Nataika nangkan ke lagu Ari Karen Libau lagu Kedikumbai Meruan di Kesayau.

terus aku kongsi ke pesan-pesan berat bukai kalau pesan ke sekali itu. Siti itu datang dari Douglas Cendan, anak Willy, madah ke sembiang. Nita sulit niang indah ya, ianya niang Ellen Chai Uta, anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006, berengkari pukul 7.30 lemai, balot 1907, lorong Kiambang 3, Tudan Miri. Pesan itu dituju ngegai semua kabar melayan, lebih lagi kita yang kengelala, niang Ellen Chai Uta, anak Ape. Jadi kita dipinta datai ngulo pengawak sembiang ngetas ulit niang Ellen Chai Uta, anak Ape. Diatur lemai hari 6/19/2006, berengkari pukul 7.30 pagi. Diatur bak lot 1907, lorong Kiamang 3, Tudan. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Willy Jangbo. Nomor telefon ya 019-98, aku nak baru 019-891-9968, 019-891-9968, sekali kenyak Douglas Jendan. Nomor teleponnya 019-805-3858, 019-805-3858. Lalu nangkan kenyak untuk pesan yang kedatai dari Sebelin, anak Fidelis Asan, madah ke pengawak sembiang ngetah sulit niang Julie Stephanie, anak Fidelis Asan, dekat diatur 19/9/2006, hari 6 mega, diatur balot 1344 RPR Sebiu, lorong B 10 Bintulu, berengkari pukul 9 malam. Lalu pengawak tu dekat diatur bertuai ke Ketikis Edwin Julai, sembiang ngetah sulit niang Julie Stephanie, anak Fidelis Asan. Lalu temu pengawal ngetah sulit niang Julie Stephanie, anak Fidelis Asan, malamnya dekat ditampung pengawal ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak dekat diatur pengawal berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Apaya, niang Fidelis Asan, anak Ingke. Nyalai pesan tu dituju ngegai kamar melayan kediau di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitut Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebawah, Tangap Niah, Menasok Sibu, Miri, Brunei, serta semua kaban belayan bukai kelebih agak kita yang ngelala Julie Stephanie, niang Julie Stephanie, pihak mereka niang Apaya, niang Fidelis Asan, anak Inke. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetah sulit niang Stephanie Fidelis Asan, dekat diatur 19/9/2006, lemai hari 6, diatur bak lot 1344 RPR Sebiu, lorong B 10 Bintulu, berengkari pukul 9 malam. Pengawal tu dekat diulu ke Ketikis Edwin Julai. Lalu temu pengawal ngetah sulit niang Julie Stephanie, anak Fidelis Asan, malamnya dekat diatur pengawal ngupas Entebalu. Lalu nangkan kenyak diatur pengawal berantu ke niang Julie Stephanie ngau niang Apaya, niang Fidelis Asan, anak Ingke Mega. Nyalai semua kabar belayan ke ditujuk pesan. Kita dipinta datai ngegai rumah sidayato ya ke bak lot 1344 RPR Sibiu, lorong B 10 Bintulu. Penerang kesiliak tau telefon ngegai Ambrose Joe. Nomor telefonnya 013-573-7085. Tau ke Sebelin Fidelis Asan 019-489-5944, 019-489-5944. Lalu pesan ke sekali itu, pesan yang kedatai dari Koni anak Sigi, ngari kesidak sebiliak, madah ke pengawak, sembiang 100 hari, ngau sembiang berkat kergang, apa sidaya, ianya niang Peter Sigi anak Ujan, tau kapai Joni, lemai hari 6 tu mega, 19/9/2006, berengkari pukul 7 lemai. Nyalai kaban belayan ke dituju ke pesan. Kaban belayan di kengelala dipinta datai ngegai rumah sedak yato, tiba lumur 19, lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Samarahan. Nyalai pesan tu dituju ngegai kaban belayan ke diau di Luncung, Sebu, Sekirau, Sebakak, Rawan, Geran, Tanjung Bijat, Sri Aman, Lacau, Sri Aman, Nangga Jagau, Kenawit, Nangga Niruak, Kenawit, Nangga Ngungun, Kenawit, Nangga Kabah, Kenawit, Ketibas, Surikai, Sibu, Bintulu, Miri, Semarahan, Kucing,
Brunei. Biamga semua ke membelayan tinglala niang apa sedaya to, ianya niang Peter Sigi anak ujan tau kapai Joni. Jadi pesan tu madah ke pengawas sembiang seratus hari ngau sembiang berkat kergang. Niang Peter Sigi anak ujan tau kapai Joni dekat diatur lemai hari 6 to 19/9/2026 berengkar pukul 7 lemai. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah sedaya ya kebak. Rumah di Belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semerahan. Penerang kesilia kita top telefon ke gaya Koni Sigi, lumut teleponnya 013-8284-152, 013-8284-152. Lalu pesan Siti itu datai dari lentak anak jalak tau ke Inai Mona. Madah ke pengawas sembiang ngetah sulit lalu nyuak ke tebalu niang Mona anak Melaka tau ke Inai Meril. Diatur lemai hari 6 tu 19/9/2026 pengawak tu diatur barumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan baka Dorothy Ramba anak Dorothy Ramba, pihak mega John Jaya, pihak mega Stephen Kalimutu di Kuching, Rama anak Bungkul di Junggo Mawang, Lama sebiliak di Sepan Balai Ringin, Isah anak Temaga di Sengelau Undup, Suyah tau ke Indai Senan di Sabu Sri Aman, Kabar Melayan di Belimbing Batu Nam Serian, Kabar Melayan di Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut Subu, Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasok Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Sungai Pak, Rumah Bantan Pasai Siung, Batu Matup Julau, Melugu Sri Aman, Semanggang Serian, Kucing Bintulu Miri, Temurung Brunei, engkau semua kaman belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit. Sembiang kita sulit lalu nyuak ke tembalu niang Mona anak Melaka tau ke Indai Meril diatur lemai hari 6 to 19/9/2026. Kabar melayan ke dituju pesan kita dipinta datai ngagai rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama di Sibu. Penerang kesilia atau telefon ngagai lentak anak jalak tau ke Indai Mona, nombor teleponnya 019-889-3412 tau ke John anak Diki tau ke laki Mona, nombor telefon 013-839-3024 013-839-3024. Pesan ke Siti itu datang dari Mike Manggau anak Na ngari kesedak sebiliak madah ke pengawang atas sulit niang ini sedak ya ianya niang belantau anak Masam dekat diatur pagi hari 6 19/9/2026 berengkar pukul 9 pagi. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah Undi nang Tiau. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke di Sungai Bebangan, Sungai Tiau nang Askale, Pulau Sibau, Sungai Melinau, Sungai Majau, Sungai Paku. Biar moga kabar melayan ke di Sungai Oyan, Sungai Mujuang, Sungai Pila, Batang Rajang, engkau semua kaban belayan bukai yang ngelala niang belantau anak Masam. Jadi pesan tu madah ke pengawang atas sulit, niang ini sidak ya, ianya niang belantau anak Masam diatur pagi hari 6, 19/9/2026, berengkari pukul 9 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datang ke rumah Undi, Nangat Tiau. Penerang ke Siliak, penerang kesilia atau telefon ngagai Indai Bangan, nombor teleponnya 016-227-6220 tau ke Mike Manggau 019-200-9893 019-220-9893. Lalu pesan ke penudi itu, pesan yang kedatai dari menyadai aku ianya Encik tau ke Mr. Tony anak Silai madah ke pengawak ngintu 100 hari serta sembiang ke Regang niang apai kami ianya niang ex Turma Silai anak Sandah dekat diatur 19/9/2026 pagi hari 6 berengkar pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan dipinta datang ke rumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang. Nyalai pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke diau di Selindung
Bukong, danau, kanis, nengah kumpang, kumpang pawah, kumpang langgir, batu bebini atas, nengah batu bebini baruah, rakut, uang panjai, pentiak, nengah buno, skim skrang, sungai antu, sungai mawang, katuk balau, kedombe, kucing, empayuah, Brunei, ex, pengajar ganis biliak, pihak megah tua-tua reban bangsa, ya kebetulabak ngoniang, dipelilih menuang kelili, ngau semua kaban belayan bukai tinggalan yang apai kami, ianya niang, ex turumah silai, anak sandah. Jadi pesan tu minta kita datang ngolok pengawak. Ngintu 100 hari serta sembiang keregang ni yang apai kami. Ianya ni yang ex turumah silai anak sandah. Jika datur pagi hari 6/19/2026 berengkari pukul 10 pagi. Kaman belayan kedi tujuh pesan dipinta datang ke rumah penguang siliak satu skim sekarang. Penerang siliak atau telefon ke menyadai aku. Ianya Mr. Tony anak majeng 019-8051-247 019-8051-247. Okey, ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai kakunya tadi terang didinga, kelebih agak didinga kaban belayan ke ditujuk pesan. Lagu Ari Austin kini kumbai semangat nuan kuberap dalam mimpi.

0: Okey, kita sudah nyingkang agai jam T kedua. Harap ke semampai dalam pengelantang mendiang ke YFM Sri Aman. Kelebih lagi, terus ke pengenindok kita mendiang ke YFM. Dalam ada lagi kita mendiang ke program Ruai Kita. Ya. Selamat hari Malaysia, malam ninga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tengah hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Pakulengo kami, bawa ngela tengah hari. YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bawa ngela tengah hari. Ari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

0: pajarin. Natay niya nararumpas tumumin nga surindang at ilantang kanyang gagin.
1: Selamat hari balap dengan terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM di atau kita mulai dalam program Rewai Kita ke sekali itu mai kita temui yang kedata dari upis pengerai bagi menurut aman kita dekat mulai ngau Ence Aldrin Jawa penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menurut aman terdekat kongsi ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngelih hari ngegainuan Mr. Eldrin Jawa. Terima kasih alapan bagi awak boleh ngetek direk ngegai konti kita ke sekali itu berkongsi ke penerang tiba-tiba ditemu masih mayuah kelebih lagi berkawal ngau penyakit ketikombai rabies. Terus ngegainuan Encik Eldrin nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
2: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Eldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ialah penyakit

0: rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngena nama bukai, ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kitai Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
1: Aunya utak kiri kembali penyakit rabies, nanti. Jadi tu nanti Aldrin, mungkin ini gigi penyakit tu tahu oleh tama dalam tubuh kita manusia.
0: Okey, gigi penyakit tu hidup berair liur, darah isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Gigi penyakit nyak tadi oleh ngerekai nyemak virus nyak tadi tama buat tubuh kita dari telih ti diketup jelur atau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
1: Okey, Encik Aldrin, berapa lama tempoh utai kena kumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda bagi temensia sepengudah kena ketup, lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
0: So tempoh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam tempoh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketup. Jadi rabies tu siti penyakit yang kengacau untak ngau saraf kita. Penyakit atau kekuman yang tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf bak tulang belakang kita yang ujung ke uratnya tadi kembali. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemi tulang, ngau berasai penat, bak endur abi ketup jelurnya tadi. Udahnya sidak terketup uduk gilanya tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi atau ke medak utai kenadai berdepan mata atau ke takut kena ribut angin atau ke disebut aerofobia ngai kena air ngau ngirup air atau ke hidrofobia ngau tusah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang atau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies atau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebangsa tu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita. Udahnya kita lalu lemik tulang pada isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
1: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi semak jakob meh kena ketup bala jelu ya kebisi penyakit rabies. Kelebih lagi uduk nama patut digagak kita dia udah kena ketup.
0: Nyemak udah kena ketup uduk tau ke jelu abi ketupnya mesti dicuci ngena air bersih tau ke air paip ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigit nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah ke udah kena ketup uduk tau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik tau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecek abi telihnya tadi.
1: Nyananya gitu Encik sentang kita ke udah ketua tu udah datang ke klinik nama utai ke gagal sidak di palan pengerai atau ke klinik ngagai kita ngagai orang yang kena ketua pudua atau ke jelurnya tadi yang kebisi ngundan penyakit rabies
0: ke klinik bala kaki tangan atau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya jia ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis. Udahnya sidak ya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang. Udahnya bala sidak ke berklinik tu tadi sidak akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sidak perlu diberi vaksin rabies tau ke ndak.
1: Lagi ngenang sidak ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin lebuh sidak ya ke nganjung diri ti udah teliah ti udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai keguna amat daripada ngagai balas sidak ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ya kena ketup uduak atau kejelu ya ke bisik penyakit rabies.
0: Sidak ya patut madah ke uduaknya ditupi atau ke ndak liar. Laban enti ditupi kalau dibaik bejik rabies bak klinik doktor hewan atau ke bedau. Udahnya kita pun lalu medak berkeni gaya uduaknya tadi lebuh yang ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke nak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enak.
1: Dia tahu kita nemu penyakit rabies tu boleh ngerugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku mensia, dia sudah kena penyakit tu, nanti tidak diperubat dengan jampan. Tuan Encik Aldrin, Bekeni dekat nyeliah ke penyakit rabies tu.
0: Penyakit tu boleh diseliah kita yang nak vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin. Sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanah-tanah penyakit rabies. Ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak, kita dilalau enam megai jelu baka balas da uduk ngamayau enti ukai di ibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Enti bisi kena ketup, uduk tak ke jelu, ia ke bisi tanah-tanah rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci ngana air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai tau ke klinik ti dampi.
1: Ya nana anda rutai kedi padah Enci Aldrin Jawanya tadi. Jadi tu meriawan genuan Enci Aldrin Jawa Jakob Kepnodi kena ujung ke ranau tua ke sekali itu.
0: Sigi selalu dipesan kami ngagai balamayu. Okay semina ketup ukoi kesuah lagi tak kenyadi enyak kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukoi tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah penuh dia sekali ti kita bisa kena ketup anang nak nganyung ke klinik lah laban kita pan nak nemu ukoinya atau ke jelunya bisa rebis atau kena tak.
1: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Upis Pengerai bagi Menosri Aman tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rebis. Tonaka kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Ya, selamat hari Malaysia ke semua. Kita ya ke peranak menua Malaysia di atuk tahun 2026. Kita nyambut hari Malaysia ke 63 tahun. Kena ramai jago Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Agak mengkangau Ibin tau ke Steven Tapasilai dalam program Ngelah Tengah Hari YFM Sri Aman. Ke sekali itu tebal lagi berkongsi ke mayu macam penerang ya ke berkawal ngau program-program nyambut selamat hari Malaysia. Jadi ungkup tikas bagi menua Sri Aman berengkah hari pagi tadi 9 pagi 16/9/2026 diatur sebengkah pengawak mandang kebarang ngau penerang ke dikumbai pameran mini hari Malaysia 2026 diatur hari pukul 9 pagi tok tadi nyentuh ngagai 5.30 lemai itu lagi. Jadi nanti akan penerang di penyadi kesapit presiden bagi menua Sri Aman yang berusaha Tuan Frank Lani ya di penyadi ke pagi tadi pukul 10 pagi. Lalu di pejalai ke bas bengkah palan berbeli ke barang ia ke terbilang di pasar Sri Aman ia ke seberai kompleks sukan Sri Aman atau ke komplek lomba ngau main Sri Aman. Nya tadi dibagi menua Sri Aman, jadi kita nginsit ngagai bagi menua betuang. Jadi bagi menua betuang, pengerami nyambut hari bangsa, nyambut hari Malaysia 2026 tikas bagi menua betuang. Berserimai ngau programnya. Bisa udah diatur sebengkah muka pengawak mandang kebarang serta penerang kedai kumbai pameran mini Hari Malaysia 2026 tidip jalai ke Jabatan Penerangan Malaysia Pelilih Menua Betuang ngau kerjasama Unit Komunikasi Awam UKAS bagi Menua Betuang. Diatur dari 10 hari bulan 9 nyentuh ngagai sari tu hari kepenudi 16 hari bulan 9 2026 bak Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik dibagi menua betuang. Jadi program tu dah dipenyadi ke 10 hari bulan 9 2026 tu sarinya pukul 10 pagi dipenyadi ke Yang Berhormat Dato Dr. Richard Rapu Kaban Parlimen P204 di Betuang. Nyata dek Siti hari pengerami muka diatur dibagi menua berkuai muka bisa ngatur pengerami mini pameran mini Malaysia Hari Malaysia 2026 genap menua di menua kita Sarawak itu. Genap bagi menua di menua Sarawak. Lalu di Kuching tebal lagi Bandaraya Kuching. 2-3 hari ke udah nang sige cukup ramai. Bakal sari kemarin ba Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Palan ke dikumbai Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. Hari pagi kemarin 15/9/2026 berengkari pukul 11 pagi diatur pengawak mandang kemain pihak muka tanda asal di menua kita Malaysia di to. Lalu isi muka diatur 11:30 pagi kemarin sebengkah randau kena kumai pocket talk. Ia kena diatur UKAS Unit Komunikasi Awam Sarawak. Berserimai ngau pengerami nyambut Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Lalu berengkah hari 1:30 tengah hari itu lagi. Bapalan Kesebaka, Atrium Utama Plaza Merdeka Kuching. 16/9/2026, hari 3, 1:30 tengah hari itu lagi diatur pentarama yang dikenatai ke Japan Sarawak. Pemerintah atas panggau kena kumai pentarama hari Japan Sarawak. Mesti mayu ayah kebisi awak ngenatai kediri nyeromba hari pemisi sari itu. Agak Bandaraya Kuching tahu ngagai Atrium Utama Plaza Merdeka. 1:30 tengah hari lagi. Dalam ada lagi. Dekat diatur pemerintah atas panggau kena kumai pentarama hari Japan Malaysia. Japan Sarawak benar ya. Lalu siaran langsung live lagi pengerami nyambut Hari Malaysia. Live pengerami nyambut Hari Malaysia 2026 semangat ada penanggul 8-10 lemai itu lagi. Nyalai mensia mayu ada perangsang medak TV 1 lemai itu lagi. Sekali kena medak RTM klik. Sama kita yang medak live hari
Apalan Awam Borneo Kuching, BCCK Kuching Sarawak. Kita di Sarawak itu patut temengah hati laban jadi apalan dor ngatur pengerami Hari Malaysia Tikas Bangsa tahun 2026. Roslina Bilung, berinang kita ngau lagu ya kedekumai kemari ngerjang pergi.

Iya, nyaku kaya lagu kena kumai ya kemari ngejam pagi Arya Roslina Belo. Nanti akan penerang hari Menteri Communication Malaysia yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fazil yang bersama menjadi Chairman Komiti Besar ya, Program Penyambut Hari Malaysia 2026. Jadi kata diatur bahawa Palan Awam Borneo Kuching BCCK lemai itu lagi sekedar hari atur program ianya bakal pengawal nyayin buah penumbuh Malaysia hari pemesai sekali kenyat temuai-temuai di pebasa yang juga simbolik nyirap pulut kuning yang juga pemerintahan atas panggau di narit hati Mansia Mayuah yang ke dikarap ke narit hati Mansia Mayuah. Lemai itu lagi hari penanyi-penanyi terbilang Malaysia bakal Dayang Nur Faizah ngawa Faizal Tahir. Lalu bisa mengadiatur teta kedekombai cerita lama penumbuh Malaysia kelimpah mandang ke main api. Mandang ke pengawal main bunga api. Jadi itu dia kadiatur di Kuching Waterfront. Lalu diadang datai temuai-temuai di pebasa ngagai program to lemai to lagi. Ianya bakal tuai megai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Ku Jafar ngau bininya Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu bisa megai diadang datai lagi ianya Menteri Besar Menua Ketua Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yang megai Premier Menua Ketua Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Kepala Menteri Menua Sabah Yang Amat Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Ji Nor. Lalu ni pelabak ke dikarap ke Komiti Besar pengatur program Nyambut Hari Malaysia 2026 5,000 ikut Mansia Mayuah diadang datai ngolok program tu ia kediatur lemai tu lagi. Ya ke hari mayuah penatai kelebih lagi hari menua kita Sarawak pia megak menua kita Malaysia. Lalu kita lagi ngenang siti hari program ya kediatur berserimai ngau hari Malaysia sarito bandur kedikumai autrium utama pelayasan merdeka sarito lagi 2.30 ngalih hari bisik diatur sebengkah randau kedikumai bakti negara. Ia kediatur ngau kerjasama Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak. Kedikumai bicara bakti negara dekat diatur 2.30 lemai di autrium utama Plaza Merdeka di Bandar Raya Kuching. Itu lagu dari Ricky Anderson, lagu kedikumai lagu lama aku sobat. Terima kasih alabas semampai ngentap kati kita semampai mendiang ke YFM Sri Aman. Semampai segala sejalan dengan kita. Nyentuh ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi.

Okey, walaupun peningan yang kebisik ngau kita live di Facebook jam dia tu. Mayuah madah kedirai bisik hujan jam dia tu. Kelebih lagi sidak di Sibu, sidak di Serikai. Ya, terima kasih yang ke Tuhan laban udah merek hujan kita. Udah merek menua kita itu hujan lalu sebun pan nyau nyang kau udah pulai magang. Laban dikarap ke nadaya gap nanggul sebun asap kita. Pagi tadi bisa sebun di bagi Benua Seri Aman tanya sebun ambon pagi. Wasih. Okey, harap ke semua menua kita di Sarawak sekali kenyam Malaysia nadai nape penanggul penusah sebun asap pagi laban mayuah berita-berita pengerami tau ke atur atur pemansang dekat di pejalai ke ya ke dilanjar ke empai lama dikarap ke mujur di pejalai ke baru nadai tanggul ari gayari ya ke sebun bakal ngelamat tau. Kita dibagi menurut Suraman, nanti ke penerang hari upis gayari, pengemata gayari pagi tadi. Bisa hujan, mua ke ngalih hari, ngau lemah itu lagi. Lalu pihak muka kita ya kebisa mendiang kami, ba rantau jalai jam dia tu, nak milih nama pemindah kita. Kita sama belak nemu, saat itu pemisi, mayuh pemindah, ngelantang kati, baik nemi ya, baik malam nyade. Mai suluati, makai di pasar. Dikharap ke kita selamat mansang pihak muka selamat datai, selamat pulai, selamat dalam rantau jalai. Terima kasih 8 miliah YFM Seri Aman ke tahu yang kita manjai jalai kita sore itu. Kita berterima kasih yang agai Roy Kuang yang kebisa berkongsi kepesan di Facebook YFM Seri Aman yang kebisa memberi pesan selamat hari Malaysia aku ya. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal, selamat mendiang ke YFM Iban. Agar semua peningat YFM, Koroi Kuang, selamat megak hari Malaysia. Betulah, nyadi anak Malaysia, Koroi Kuang. Terus kedari pesan kita di Facebook YFM Suraman, terbalik peningat, dia kena taik aku, kelebih lagi kita ya kebising, kena taik ke pesan, rindu hati, pesan hari Malaysia. Lalu kedua data dari Mary and Tyen, selamat berjalan ke pengawal di Konti. Gayari kami di Miri, jam dia tu agak mengkamp panas ku ya. Mari selamat dari Malaysia, nuju sidak serumah di Sungai Rebuah, undup Batu Lintang. Jaku pesan, harap ke semua kita ikut ngelala aku di Menua Dien, Gerai Belama, piam kamu jur dalam semua pengawal. Lalu ketiga, Robert Ganja, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal. Nama program ngelala tengah hari itu. Kayak macam program ya Robert Ngalang. Robert Ganja bukan Robert Ngalang. Lalu kuya selamat hari Malaysia guys semua peningat kelebihan ke peningat YFM Iban YFM Suriaman. Ko Robert Ganja Robert. Nah, tiga pesan hari bala peningat dikenatai ke kelebihan kita ya ke bisa berkongsi ke pesan selamat hari Malaysia. Lagu dari Kerry J kedekumai angkun ke pengeraja.

Ya ke gaya lagu sebengkah lagu baru tu. Lagu hari kerja kena kembali angkun ke pengeraja. Kita kenang dua bengkah pengerami yang ke dekat diatur ujung bulan 9 tu, September 2026. Jadi pengerami kena kembali program Sarawak Ku Sayang Intu Sarawak, Jaga Sarawak Intu Sarawak 2026 ungkup bagi menu betul. Terberita kemadu baru diatur berangkah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 SKS atau program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul. Di penjalai ke berangkah hari 25 nyentuh 27 hari bulan 9 September 2026. Lalu pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menu betul 26 hari bulan 9 2026. Diadang dekat penyadi Premier Menua Kita Sarawak, Premier Menua Kita Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu Bak Lundok 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 megak. Dekat diatur Lombak Perahu Kedi Kumai Regata Batang Kayan Lundok 2026. Jadi itu penerang ke pemaduk baru dikeluar ke opis atau ke Perintah Menua Sarawak Timadah ke Regata Batang Kayan Lundok 2026 dekat diatur 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 Batang Kayan Lundok Sarawak. Jadi maya tu kategori kategori lomba perahu yang kebisik dipertandingkan ke ianya bakal 10 bidal 10 pekayuh lelaki, bidal 15 lelaki, bidal 20 lelaki, bidal 25 lelaki, bidar 30 lelaki, bidar maraton 4 km 30 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan atur kategori bidar piala adun N 1 opar 25 pengayuh lelaki. Bisa mengadakan atur bidar piala P193 Santubong 25 pengayuh lelaki. Engau bidar piala adun N3 Tanjung Datuk 25 pengayuh lelaki. Ya tadi kategori-kategori yang kebisa dipertandingkan ke Bak Regata Batang Kayan Londok 2026 tidak diatur. Semana ada penanggul 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 sama ngawari ngatur program Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang yang kedekat diatur megah 25 nyentuh 27 hari bulan 9 2026. Ya sebenarnya kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang. Hari pengajar Clement Joy ngau Puan Maria Jimmy ngelangkah jakut tagang.

0: Cerita, program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ke tinduk rindu ningal radio dah. Ura penyanyi merindu ngobrita na. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu ningal puati ningal. Sidang alai sidak ano namanya tu tidak bunyi jam ura lama mana magang. Ura kelia baru rindu ningal.

Ya lagu hari Michael Jemat, lagu kedai kumai Manah Aku Ngingat Baru, lagu keterubah kita dalam program Seruran Dikenang ke sekali itu. Jadi terus kita mendiang ke lagu kukai, lagu-lagu lama megap, berserima dengan kita ya ke agi mengkang dalam pengerami hari Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Kita mendiang ke lagu hari Kristina Suntai Kedai Kumai Rindu Aku Enak Badok. Sebelum kita mendiang ke lagu hari Christopher Kerilanduang Kedai Kumai Siang Malam Aku Nganti. Tang terima mai dulu lagu hari Kristina Suntai Kedai Kumai Rindu Aku Enak Badok.

Berkongsi ke Siti Ari pesan atau kejakut tesau ya ke berkawal ngawa program kaunter minahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak sebelum kita nampung lagu-lagu lama berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program seluruh dikenal aku berkongsi ke dulu Siti Ari jakut tesau to ya ke berkawal ngawa program kaunter minahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak kalai dekat di pejalai ke program to pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkah di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai luar 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai aku nyambung tau ke nyebut baru hari tau ke jam endur ngatur program to jadi program kaunter mindahkan kita kaunter bergerak Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak dekat di pejalai ke 17 hari bulan 9 2026 sore pergila hari 4 berengkai di pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Suri Aman jadi maya tu ilah dekat di pejalai ke pengawak bakal ngatai kelica ya kena kenatai ke UPS to Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak lica ya ke berkawal ngau tuju serta tanggung pengawal UPS to JHEV ATM dikenatai ke empu Direktur UPS to Negeri Sarawak tempu lalu pihak mega di pejalai ke randau ya ke berkawal ngau bantu-bantu ya ke bisik disedia ke UPS to ngagai bala veteran ATM tau ke sedadu. Jadi bala veteran ATM nada perangsang datai ngagai rumah inci selanjan sebemban Suri Aman yang kabisi utai dekat di Kerandau ngau pias tau. Jadi mayanya dekat diatur kaunter minahkan kita Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Negeri Sarawak diatur sehari pagilah 17 hari bulan 9 2026 hari 4 berengkari pukul 2 ngalih hari nyentuh ngagai 5 lemai baru mah inci selanjan sebemban Suri Aman.

Yang kenang lagu Bahtera Merdeka itu bala peninga. Nting ingat kage sekolah menyap suahnar bala kaban berbuat dekamai lagu itu. Ya. Berserimai ngawa pengerami nyambut Hari Merdeka, Hari Malaysia, tikas sekolah-sekolah. Sekendri sekali kenya primary. Suah bala kaban ya kelan dia berlaku dekat nyanda ke lagu kena kumbai Bahtera Merdeka. Jadi lagu Bahtera Merdeka tu mayuh dia baik penanyi, penanyi bukai megap. Jadi kita tadi milih ya ke debai Niang Datuk Ahmad Jais. Kita ke sekali tu meniang ke lagu hari Gloria Andiang kena kumbai Sayau, Pemadu Sayau.

Ya terus kita mendiang ke lagu-lagu lama ke Bukai, ke sekali itu mendiang ke lagu Ari Clement Bayang, lagu Kedekombai Solo, Aku Menyak.

Ya, terima kasih abang peninggal abang kes mampai mendiang ke YFM, YFM Seriaman ngagi mengkang ngagi tak nyentuh ngagi pukul 3 nya tadi lagu kedua kepenudi dalam program seruran dikenang kita ke Skeleto. Jadi lagu kepenudi kita ke Skeleto tajuk ayah tau ke lagu kedua kumai mana agi tua bersuara. Lagu hari Helena Kayas. Jadi bertemu baru bila peninggal dalam program seruran dikenang bak minggu tidak ada tak.

0: Milan Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sebelum berkongsi ke pasar ini, hati ada belah peningah. Lagu dari Air Rien, lagu kedekumai aku dekat nyulut.

Okey, anda datang dalam program Nur Berkongsi ke Pesan Rindu Hati. Ada kita balap ningam setengah jam ke penuh di sebelum kita ngigak pengari kita buka Nur Berkongsi ke penuduk atau baru nyuak ngegai sidak ya pukul 3 ngalih hari itu lagi. Terus maku berkongsi ke Pesan Rindu Hati. Ada kita balap ningam kedalai ke Skeleto Ari Andrew Ibi ke Terubah di Berkongsi. Pesan hari tak tahu tu ku ya dituju ke yang agai semua yang ngelala ya. Meri selamat misi, selamat hari Malaysia. Dituju ke yang agai Momong, Jadam, Fabian, Indai Ilum, Indai Siti, Indai Rin, Baruma Awin, Nanga Merit, Sangan tak tahu. Selamat hari Malaysia sekali lagi ku ya. Johnny Ben, selamat berjalan ke pengawang agai Nuan. Ngagai semua yang ngelala. Minat nyapa kita ajak lebih lagi Nuan ya ke Bak Konti dia. Selamat hari Malaysia ko Johnny Ben. Lalu Andrew Neo Fu. Untuk pesan yang kedatai hari Neo Fu, selamat berjalan ke pengawak Genuan di Konti dia. Minta pasang ke lagu hari Marilyn Baka Tunggul Angus. Dituju ke ngagai kaban WhatsApp Rumah Senin serupai tak tahu. Serupai tengah tak tahu. Bagi aku pesan, salam saya wari aku, kuya panas kami di serupai dito. Lalu Mr. Samuel Mudin, peninggal kita hari Sibu Jaya. Selamat kali hari, selamat berjalan ke pengawal di Konti ku ya. Hujan Sibu Jaya jam dia tu ngau kude-kude. Nanti bisa awak minta tebah ke lagu hari finalist SCSJ, Mr. Jonas Joni Aman. Nuan bisa intan di kembuan, kena merinang terimpu aja. Terima kasih ya kok Samuel Mudin. Sama-sama Mr. Samuel, untuk peminat. Program seruan dikenang ianya Madam Sindun Edi sinok dengan program lagu-lagu lamanya tadi. Hati semampai sinok lama mendiang ke lagu 70 ngau 80-an. Pesan dari Sindun Edi. Lalu apa yang lambai ngetek ke pesan di Facebook YFM Sri Aman. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia ya ke jam dia tok benua di intu kita peranak benua Malaysia. Hujan kami bak bintang war jam dia tok minta lagu pulai ke sarang Ari Remjana dikena merendang semua peninggal Facebook ya kenglala aku kau apai lambai. Joyce Gelunggang, selamat berjalan ke pengawak baka ke ngalih hari tu. Seminatnya ajak selamat ngalih hari kau ya Joyce Gelunggang. Oh, Siti hari info yang kebisa dikenatai ke kaban kita di Facebook Sri Aman FM di tau ianya Awang Raweng Junior. Tuan ku yang minta ampun penyanyinya tadi ukai Christopher Kelly Landung tang Christopher Kelly. Ini gua ikut mendak lagunya tadi. Oh, lagu namanya tadi. Kanan gua. Oh, ya kemai siang malam aku ngantik tadi. Nah, ukai Christopher Kelly Landung. Nah, Christopher Kelly kebenarnya. Okay, making. Ila aku edit ke kita nama ya kebenar siapa kemaik lagunya. Alai Rao. Terima kasih ya ke info dikongsi ke Awang Rawing Junior. Pesan-pesan bukai sebenar berkongsi ke lagu. Lily Anthony, selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Malaysia. Hujan kami bak limbang. Minta Nuan nebah ke lagu hari Lucy M. Rarah bulu palak dikena merindang. Peninga-peninga YFM Sri Aman. Kelebih lagi dituju ke menggang agai bala entua di Perwan. Oh, entua ya orang Perwan Sri Aman. Dituju ke menggang agai bala ya ke benua bergagak ke rumah jam dia tu. Jimat mayang kerja pengawal. Ya, mat betul. Nyokap pukul 3, Nur Tayem ngetu tau ke ngirup lemai. Bisa Tayem pukul 3, dia tau. Nanya kita bala peninggal. Lalu Siti tu sebenarnya berkongsi ke lagu Joshua Budin. Selama ngalih hari, hari 3, sano mambam kami bak kampung sebangkui semunjan. Ia nyebut mamam. Tang pelabak aku madah ke gaya harinya. Mambam kekak sebut ya. Mambam kami di kampung sebungkui semunjan. Minta main ke lagu hari Igat Ebi. Biar tuai asal bergaya. Jadi lagu kedai pinta balap ninga. Bisik dia sedia ke kami dito. Ianya
lagu ari Mr. Tok Tuan Johannes anak Johnny Aman. Lagu Tuan Johannes kita lagu kedekombai Nuan Bisi Intan di Kemboan.

Terus berkongsi ke pesan rindu hati bukai hari balap ningam. Kali-kali itu datai hari Jeffrey Jeff, hari batu kawah kucing. Selamat ngali hari, selamat bertugas di Konti Suryaman FM. Ko Mr. Jeffrey Jeff, minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayang hari Duna. Dituju kia ngagai kaban ya kenglala di Facebook. Semua ya kebisik mendiang ke YFM jam dia tu. Nggak jauh pesan kagak kita harap kita perindang ngalih hari-hari tiga atau setamujur dalam semua pengawak besari-sari. Gaya hari kami di Kucing jam dia tu bisik hujan mimit hari pukul 12 tengah hari tadi. Nya pesan hari Mr. Jeffrey Jeff, lalu kedua tu Jeff Andrew Ujai Masih. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak. Salam ke semua ya ke peninga YFM, selamat hari Malaysia. Hari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang, Blok B Sungai Entulang. Lalu tu pesan ya kedatai hari tuan rumah Boni Minson. Selamat berjalan ke pengawak ku ya, selamat ngalih hari, panas kami di menua Sungai Mansau Panto. Kita di Pasar Sriaman moga guys mampai panas banget, panas kita sore itu. Aba kunci ke pesan mari balap ninga ya kebukai pesan tu data dari Mas Diana. Selamat berjalan ke pengawang Genuan, selamat hari Malaysia moga kuya, salam hari Limbang. Minta tebah ke lagu Juni Aman makai tinduk nadai kerja. Lama ada ninggal lagu Juni Amannya aku ya, kena aku merindang terimpu. Nak tinggal megang agak orang ya kenglala, bakal mak, gaujang di Sabah, Edwin Win, Stanley Anthony, Bak Thailand, Christina Anthony, Juliana, Wati, Konis, dua itu Bak Melaka, Mariana, Bak Hospital Kedah, Ibu Ayah, Bak Lawas, Tuai Rumah Kleren Medan di Pakan, Peter Baskuau, ngejoko pesan, harap kita merindang ngalih hari itu. Salam sayau, salam lelengau, hari Mas Diana. Selamat hari Malaysia, nuju kaban semua. Ko Mas Diana. Michael Johnny. Hujan, kak hujan tak kami bak surian jam dia tu. Ko Michael Johnny, minta tebah ke lagu. Sebarang lagu hari Remjana. Kena aku merindang Betty, Veronica, Kayan di Batu Kawah Kucing. Lalu ngakai sidak serumah bak rumah Paulus. Yan, Sungai Bawan Kenawian. Orang Bawan Kenawian tu, Michael Johnny. Siti tu datang dari Elvis Bawin. Selamat berjalan ke pengawal, minta lagu Kena Jaya Tubuh Nuan. Di Kena Merina Orang Kenglala Balu Buat Antu Engau Bintung. Francisca Mead, selamat berjalan ke pengawal. Ungkup Sarito minta main ke lagu Bekau Pelangkan Ari Roslina. Roslina, kena merenang terimpung. Ngau semua peninggal YFM. Terima kasih ya. Hujan kami di Menua Mayau tengah hari itu. Kucing nyata pelawak aku. Menua Mayau, Bandaraya Kucing. Mary Nanta, selamat berjalan ke pengawal, selamat dari Malaysia, menuju semua peranak menua Malaysia, rakyat Malaysia, minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu dari Igu Anthony. Kena merindang semua yang kenglala balam nyadek di Sadek Serikai Ngaudi Kucing, harap kelantang dalam semua pengawal. Ambilah lagu hari Stila Philip, bisik ya kebintak lagu hari Stila Philip, lagu kedekumai Sulu Ninggal Endak Madah.

Okey, terima kasih yang kita balap ningai kebisi mendiang kami semanjai kurang lebih 3 jam tadi ngau kami berengkari pukul tau ke sepengudah mendiang ke berita tengah hari. Jadi nyanaka kami berkunci ke pesan Nurinwati hari kita kebisi di berkunci ke Facebook YFM Suriaman pukul 3 bakal selama kita nguyang tau kamera penuduk atau ngagai kaban kita di YFM Kucil terus ke program di YFM Kucil ngau rentak ngalih hari. Lalu kita di YFM Miri dekat berdiang ke program hari perkhidmatan kayan kenyah hari pukul 3 atau lagi. Jadi kita lagi bersuara sepengudah mendiang ke lagu hari Estila Piliapto, mendiang ke lagu hari Mr. Gerald Umbir kedekumai Pompong dan Tapang. Sebenarnya kita mendiang ke tau kemeri awak baru ngagai kaban kita di YFM Kucing. Nyalai balap ninga atau gaya kami di YFM Seriaman merinang kita serito ungkup 16 hari bulan 9 2026 berserimai ngau hari Malaysia 2026. Jadi balap ninga anak-anak ingat meda kita lagi meda penggerami nyambut hari Malaysia 2026 ya ke dekat diatur berengke hari 8.15 lemai itu lagi di pedak kita live hari TV1 ngau pihak megak live hari RTM Klik. Lani pengawal itu dekat diatur Bapalan Awam Borneo Kuching BCCK berengke hari pukul 8.15 lemai itu lagi 16 hari bulan 9 2026 penggerami nyambut hari Malaysia 2026. Nyalai, nyanaka kami hari YFM Seraman, aku Ibin tau ke Steven Sabah Silai ngau kita ba awak ke sekali tau bertemu baru kita ngau aku ba awak kebukai nangkan ketoilah.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Nikabanaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berinda kita.
3: Penggerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai Zainal.

lepas pukul 3 ngalai hari. Selamat ngalai hari ngagai semua bala peningam. Kaki mendiang ke YFM bakal ke ngalai hari tau ya. Terima kasih ya Steven. Abang kau dah berlain ngau pengelola peningah kita di serata menua. Baru dah saya bawa aku dekat berlain kita 3 jam. Yang tu ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Ukai seminat Steven ajak ke berkongsi info. Aku megak lagi dekat berkongsi info ngau bala peningah. Kelimpah nebeh lagu ke udah di rintai aku buat playlist ya. Saya tahu hari dia nak pihak bala peningah. Selamat hari Malaysia. Ngagai bala peningah kita. Lebih lagi kita ke benua bergelumau. Atau ke benua mindahkin kita. Ke ngulu pengalami-pengalami. Ke bisik diatur di benua kita. Bisa nyagai penentang tebing sungai. Lalu kini-kini mah sarito mai bala anak mai bala kaban kita bakiah kita laban pedakku sebuah nak gentu balat maka selap ngelamak tau ya nyamai dua berjalai ke ni nyamai ge nyintak sport ngelamak tau medriasnya ya anak pihak ya bala peningah. Lalu selama hari pengadang, kita akan nyambut hari pengadang sehari itu. Lalu mengagai bala peningah kita ke benua dirantu jalai. Yang ke dalam kereta pengangkut ya. Karena hantu-hantu bakal ke ngalih hari itu. Ya, terus sekulas jalai dengan kami bawa FM. Sebenarnya aku berkongsi sekedar info dengan bala kita. Dulu merindang kita ngau lagu dulu au. So lagu hari Sivaji. Lagu anu kau dulu nama kini lagunya. Asap Lia au Asap Lia ya. Terus gelas jalan kami. Ba

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Adugrah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadat Pilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, guys, gula sejalan kami bahwa YFM bakal ke ngalih hari itu. Ngamik ke bala peningan nemu ya, dia 50,000 tungkus ruti udah di sadung. Ngagai bala mayu berserimai ngau pengerami ngintu wari Malaysia 2026 di Kuching ya. Pihak ko penerang ke dipansut cermen 8 komiti penaja hari kebangsaan ngawari Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani Madah nyaduang pemeriknya sebagai hari pengawak bala penaja ngelicah kaki pengerami serta ngawa diri bulai ngau komuniti. Jadi rutinya dekat di Sandung Bapaknya Bengkam 2 ngelingi negeri Kuching ya. Lalu berbaik ngunya megak peninga dia pengawak pemandang hari Malaysia habisik diatur di Plaza Merdeka. Kalai pengawak Tok Kemenaya udah berengkah 10 hari bulan 9 tu tadi. Lalu dekat tembok sari tau ya. Jadi kita dilalau sama datai ngagai pengawak pemandangnya kalai mayu bengkah atau pengawak bisik dibuka berserimai ngau pengerami ngintu hari Malaysia 2026 datai bapak lah mayu mah ya. Nya tadi bengkah hari pengawak ke bisik di atau sari tau.

0: Wan mengau badar, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
1: Ya, pelingan mayu, anak-anak ingat dah pukul 3:30. Dia kita dekat buku lain dengan menteri sige ya. Abah awak berita petang rajang kita ninggal nama kini berita ke dekat di baik menteri lagi ya. Dan sebelumnya berkongsi berita ngau bala peninga. Kalai semua sekolah sekendri ngau pemeri ke dipegai upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka bakal selama pergilak. Lalu penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak bisa madah ke sekolah ke dipegai PPD Lubu Antu tajak pihak agak nerus ke sesi ngajal ngobelajal di rumah atau ke PDPR ya. Lalu tu setiap ngatu ke udah ditetapkan upis Menteri Pelajar Malaysia garis lalau atau ngajal ngobelajal ketegal bencana ya. Sebarang ubah tau ke berita ke pemandu baru dekat di padah nangkan ke tau ilap. Tajap ya apa inai tau ke penjaga tau nak nganjuang anak kita ke sekolah nanti semua irau ke pengerai ketegal sebuah nasab serta dipinta madah ngagai sekolah ya. Hanya tadi Siti Gerah. Ya, sebelum kita bergulai ngau, menteri kita berperindang dulu. Lagu ke dibaik Swellian, nyerah api dendam.

0: FM。
1: Tu hanya setiap muka program di BC dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita.
2: Ya, mari selamat ngale hari satu baru mulai ngaku hari kapit berita bata rajang kita ke Sarito. Sarito 16/9/2026 peningan mayo ketobaya maka mari selamat hari Malaysia ngai semua kita kelebagi Sarito maya bala diau udah bekau hari besar Sarito 16/9/2026. Peningan mayo berita keterubah ke dekat dikongsi kaku ke sekali itu hanya setiap mega program di BC dia tu hanya gerempuang gereja-gereja di bagi menua kita di pilihan menua kita di Kapit sehari itu 16/9/2026 hari tiga hanya bersemai ngau nyambut hari Malaysia au dia BC dia tu mega siti program ke dikumai doa pepaduan tau. Jadi pada waktu dekat dia tu berlabuh hari pukul 7 malam tu lagi. Jadi harap ke kita lebih baik ke riau di bagaimana kita di Kapit sama-sama kita tai ngagai gereja Bapa Sa Kapit Jalai Memora Kapit ngamai ke sama ngau ngintu doa pepaduan bersemai ngau hari Malaysia. Nyak berita ke terubah nangkan kenyak peningan mayuh ke Siti tu hanya kempen derma darah bersemai dengan mereka hari penderma darah sedunia tahun 2026. Jadi itu dia tu sedar hari unit patologi dengan mereka tabung darah hospital bagi menua kita di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 pagi ngagai pukul 12 setengah hari yau pepalan ba hospital besar di Kapit. Jadi kita ke dekat derma darah, kita kulih derma darah analingan au sekali lagi. Kena tai krempu ngagai hospital besar di Kapit kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah pukul 8 setengah pagi ngagai pukul 12 setengah hari. Berita kita ke Bukai tu peningan mayuh. Siti mega pengawak ke dekat dia tu kena 19/9/2026 hari 6 dia bisik dia tu hanya pemimpin bersama rakyat. Hati dekat dia tu berumah abu nangas rian baliah bagi menua Bukit Mabuang di Kapit. Jadi pengawak tu ialah nanti ada penangguh dekat diguluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung ianya Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Okey, udahnya mega bari ke sebaka muak ke pagi bisik dia tu pemimpin bersama rakyat mega Pak Rumah Ajut nangas mawang baliah kena hari ke sebaka 19/11/2026. Okey, sama mega dekat di Guluk yang berhormat Dato' Wesson Uga Anak Kumbung Timbalan Menteri Digital Kalayan Mega Kaban Parlimen P216 Hulu Rejang. Kita nguyang agak berita ke Siti Tomega hari UPS KPDN bagi menua kita di Kapit ke Naya Soalan Bisinga tu nya jualan ramah medani bergerak. Jadi untuk peningan mayuah kalai bisik beberapa itu hari bulan ngamakan dua ke udah dipilih dua ngatu ianya jalan ramah madani bergerak kena 19/9/2026 hari 6 tu ialah dia pengawal jalan ramah madani dekat dia tu pekarangan tempat letak kereta atau ke alai parking buat nangak entawau hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai ianya 19/9 bawa entawau nangkan kenya mega 20/9/2026 hari minggu dekat datu bawa rumah Lipin nangga banyau pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai udahnya mega peninggal mayuh bawa hari ke sebaka mega 20/9/2026 hari minggu dekat datu ba rumah Sebuang nanga merama baliah hari pukul 10 pagi agai pukul 3 lemai udahnya 25/9/2026 jalan ramah medani bergerak tu dekat dia tu ba rumah Abu Selutan nanga serian batu tunggal baliah hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Hanya sekedar hari palan no jualan ramah madani bergerak ke bisik dekat dia tu bak genap itindu ke bisik disebut aku tadi ngomong ke hari bulan ke di padahau. Jadi ngarap ke kita peninggal mayuh ke semak no ke disebut sama mereka bamik ulih ngamik ke ngau sama mereka berjual berbeli ke barang bak jualan ramah madani ke bisik dia tu. Okay. Ke sekali itu megak peningah kita terus nguyang ngagai program ke megak bisik dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026 hujung bulan tu ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi ke 2 bak tahun 2026. Jadi bas tentang ekspedisi Bukit Mabung tu peningan mayuah kita ke dekat ngau ngeregister di Rempu tentu ya tu udah dibuka kita ke dekat ngau. Jadi aku megak berkongsi ngau mimit sekedar hari pecalai program ke dekat dia tu luar maya tu elak peningan kalai kena 25 hari bulan 9 2026 hari 5 dia pukul 7 pagi ngeregister Rempu bala sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabung laban semua sidak ke ngeregister tok tentu ya sidak ya nama tok automatic deh ngau berpekit. Jadi no sidak ngeregister Rempu nangkan kenya sidak deka dilepaskan itih ke kategori lebih lagi kena 25 bulan 9 2026 dia kategori nama tu kategori komuniti Bukit Tunuk dekat dulu lepas ke Indo ngau lelaki. Jadi pengawak dekat lepas ke tu ialah hanya yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai yang lepas ke peserta bagi kategori komuniti Tunuk lelaki ngau mega Indo out lalu nangkan kenyam mega terus nyewa ke prayes ngagai sidak ke menang. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 dia mega sama hari pagi pengawal ngeregister ungkup sida peserta bagi kategori terbuka lelaki ngoino lalu mega sida tika dilepas ke yang berhormat Nicholas Kudi anak jantai bagi kategori dua itu kategori mega kategori terbuka lelaki ngau mega kategori terbuka Indo lalu udahnya sida dekat nyawa ke prize ngagai sida kemenang nya bekau ngau sida ke dekat ngau ba sentang ekspedisi Bukit Mabung tu peninggal mayuh tentu ya ba dua itu kategori hanya ungkup kategori komuniti tuno lelaki ngau Indo sida tu mesti orang dia empu ba sentang kategorinya lalu terbukanya tentu ya untuk tau ke dibuka ngagai semua kita ke dekat ngau ba ekspedisi Bukit Mabung. Okey ngarap ke mega ekspedisi Bukit Mabung kita iba edisi kedua ke sekali itu mega nerima sambut ke mana hari bala mensia mayuh nangiranya hari kami kapin pu tau ke kita ke di luar kapin mega tau ngeregister dalam pu ngau berpengawal ekspedisi Bukit Mabung ungkup ke tahun tau tahun 2026. Okey nyak ya peningah berita ke boleh dikongsi ke aku bawa kita ke sekali itu ba berita Bataraja ungkup ke sari itu ngau nyak boleh baru angkai DJ di konti YFM. Terima kasih ya.

0: ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, peningat mayu lah. 45 mil lepas pukul 3 ngali hari lagi. Sekolah jalan kami bawa rentak ngali hari. Jadi ngari kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Banyaknya kita mendiang ke kami ngena RTM klik. Astro. Terima kasih lah bila wifi session ke menindang kita. Isis kedaknya madah hujan untung lah ya. Kelebih lagi bak meluan ya, jula hujan ko Peter Hong. Lalu pihak megak inapeng bisa madah ke di betuang megak hujan ya. Mana emang berkenyak kena muai sekedak sebun kita ya. Ke sekali tu aku dekat ngenang utai kedekumai Smart TV. Yang itu nyadi ke peringkat bantu kena ngajal. Di sedang dekat negap kaki acara belajar. Nembiak sekolah di menua pesisir kelebih lagi ya. Pihak Kokaban Parlimen Tanjung Manis. Datuk Insinyur Yusuf Abang Abdul Wahab. Madah ke bala pengajal. Uliah genak TV-nya mantai ke video pihak megak grafik gambar serta mayu macam utah bukai asiari digital dikena nerang ke situ-situ topik ngau megak ngau cara keterang serta silik agi nanti dibanding ke ngenak bob teks ya nyak cara baru detok. Lalu Smart TV mega merik mayuah pilih ngangkai pengajal ngenatai ke isi pelajar bak dalam bilik kelas. Jadi 41 buah sekolah bak Parlimen Tanjung Manis dekat nerima Smart TV ngau cara berenggat sebelah ujung tahun tau ya. Lalu pemanah ngenak Smart TV mega dekat depan siak sebelah berunding nambah ke penyampau perengkah gunanya ya. Nyak tadi berkawang utai kedekumai orang Smart TV. Kena orang belajar kemayari tau ya.

0: padang ke balo. Tak jauh aku lutut. Mayum tak nak temu aku. Kita mesti tu. Untak kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita megah. Nak ulih.
1: Ya.
0: Yeah. Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya tinggi di mesti belajar. Eh.
1: Ya.
0: Ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nak. Aku masih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tak jauh. Suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku kaku. Hanya kita tu. Tak tahu dah. Mulai. Bukai. Anak medak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak balok kita. Anak makanya.

Ya, peningat maya pukul 4 terlegik. Dia kita dekat bergulai dengan aku buat program berpantun. Yang harap ke bala peningat kita ke dekat berpantun udah di TC Radio nak patut nak ada di rumah mana. Laba hari dia. Yang harap ke maya lagi ya kita berpantun sehari tau. Dan sebenarnya berpantun. Dia aku dekat merindang kita ngau lagu dari Elezon Awit. Pangan baru. Lagu Anderson Galai ke benar ya. Berkikis bulu betis.

9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program Aram Berpantun YFM.
2: Manya amai burung acang nangka sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai.
3: Kejalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, lapan ku tanggup nyadi keganti.
4: Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh selesai. Peribu kereta lanang tak berkiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
5: YFF 101.3 MHz.
6: Pagi ngisap tuku yuang salah hari se urang dicap hijauang
7: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak malas
6: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua sprint 16 ya
7: janganlah akhirnya pergi jap nyamai amai buah pedalai oh main tu buah belalai dia.
8: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak ngalih hari di YFM.

0: Diana Blasai kita udah datai ba awak jam kedua. Kita mulai ba program aram berpantun. Berpantun lah kita bala peninga ya. Ini guys, bala peninga ke dekat berpantun arus telefon kami nadai berubah. Dua itik arus telefon tak di kena kita telefon dengan kami 082-258-634 tau ke sitik tau 082-258-633 benar dibuka dengan bala peninga kita dia tau ya siapa kak dulu tau telefon nah dulu duri sama menyak nah ngarak ke bala peninga kita di selatan menua bukai semina di Sarawak ajak di pelancang tang di menua-menua bekai megak engka bisa bala kita iban di Semenanjung kini di menua Tasik bata kapal kini kita ya kak berpantuan tahu uji dekat dia tapi megak bala menyarik kita di Indonesia ni Petrus ni lama Petrus nak berpantuan sikok hari peninga kita ke landiak berpantuan dari Indonesia. Jadi kita ngarap ke Sarita Bisema ya. Lalu mega Kak Ninga kita hari Limbang. Lalu Miri. Ya, ni orang Miri. Pihak mega Bintu lo. Orang muka. Muka tau pada aku kat sesemua. Orang muka. Pihak mega hari Sibu. Orang Sibu. Muka nak lalu orang hari Sibu. Orang Selangau pihak megak di Luban tu ni orang-orang Luban tu ya harap ke kita bisa telefon lagi kita yang ingat siapa kini peninga kita ke terubah tu hello
1: hello
0: ya siapa ngau aku beranau
1: oh, baru ya
0: me terubah
1: ya Mia tu hari
0: kapit oh Mia ketubah kutai Mia dah suah Mia ne
1: Tak kalah
0: terubah
1: selalu
0: dudi. Dulu telefon sari tahu pun dia nyam
1: ya.
0: Ya,
1: okey. Hujan kami di tok tadi DJ.
0: Mayu mak menua hujan dengan aku bak kapiat bak dini kapiat hujan, julau hujan, betuang hujan.
1: Aw, mana hari malam tadi hujan.
0: Aw, kena muat sebulan ne.
1: Aku kembali mimin. Aw, air bataragam.
0: Aw, amat ne.
1: Aku lama tolangkang.
0: Aw, boleh berikan ne?
1: Ikan saja semampu bisa. Aw, nak mayung bakal selama.
0: Aw, nanti di tiap hari nguliah kian. Nyo nadai agai mia, nyo yuka pupus mia ne.
1: Ya, nak ada nombor pupus air kita tu sungai tu besar.
0: Dini dah tahu Mia Batamu?
1: Berapa Batamu?
0: Mayu orang dia, Mia?
1: Dia tu kurang, ya sih, ada mayu pulai. Lepas kami dia tu musim buah deh, mayu buah kami hari menuan di muka mayu.
0: Nuan bisa nyawa buah?
1: Nak, sikit nak, perengkap piring je, jual aku dia.
0: Ya,
1: jual bakal subak.
0: Okey, pantun okay. Kita ya, Mia?
1: Pantun puji ngagai apa kilat.
0: Apa kilat?
1: Ngarap
0: Dinga.
1: Dinga ambil tu.
0: Oh, apa kilat? Dah, nanti tu dia ada apa kilat. Dinga dulu, apa kilat.
1: Dinga ada apa kilat tu. Pantun puji ngagai dia. Mm-hmm. Amat landi sidak nikit pun sukun. Pun sukun ditikit. Lebat buah ya. Amat landi apa kilat tu berpantun. Pantun ditusun mana bunyinya.
0: Dengar ni apa kilat. Gemuk hidung apa kilat.
1: Sikit tu lagi DJ tu kena serikat fungsi.
0: Apa ni?
1: Okay. Tanya so, hanya pansu lama-lama udah kini, mesti dah tu dah bengkrap sama aku.
0: Udah, nanti dia pegai mic cagat, tinggi udah bengkrap ya.
1: Ya, meh, so ya berketuk bunyi ya. Kijab-kijab api sepepat, terbai tinggi bakun sukun. Sini nuan semua kungsi serikat. Lama nak ninga kita berpantun. Mm-hmm. Ya, jamai dulu DJ. Terima kasih.
0: Sama-sama. Okay. Nyata tadi Mia. Ya, nanya ke sidak ke kunci syarikat. Ya, amat nare. Nare tahu orang ke kunci syarikat. Udah bankrupt. Bunyi ku ya. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Ideman tau.
0: Jauh ke Mimi ada radio tau. Ini bukan uangnya. Okey, hari ini non wai?
2: Hari dalat
0: tau. Orang dalat, okey. Minggu ni tak ada bisa pantuan?
2: Tak bisa je.
0: Oh, okey, dekat mana pantuan orang?
2: Dekat je tak pantuan.
0: Oh, terus ke dia?
2: Tujuh aku apa kilat tau.
0: Apa kilat? Oh, apa kilat? Dengar dia apa kilat.
2: Hari muka jalan kamatau. Atau dah lama makan ijan. Susah amat kena berobol. Nak tu kepada orang liluan.
0: Oh. Okey. Lagi apa kilat nyawat? Ya, apa kilat orang dalat nuju ke doang ya. Tadi Mia kak? Tadi pantun puji hari Mia. Nyari kita terus mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, orang merindun tadi je.
0: Oh, orang merindun. Nama berita kita. Bisa ramai kita sekali tu orang merindun.
3: Nara ramai di je, nara.
0: Ngau pihak ni. Aku ningat bisa tadi buat lubang tu bisa ni. Bisa pengalami dia dengar aku tadi bisa melatih pagi tadi nyebut.
3: Ya, yeah, dah nemu.
0: Rumah Rebecca. Rumah Rebecca, ko?
3: Oh, enggak, mai.
0: Nemu nuan rumah Panyaya?
3: Aku dah nemu di jengai bola kedai.
0: Oh, oke. Okay. Dah sedia pantuan, eh?
3: Auto nuju di je, toh.
0: Nuju aku, oke. Okay. Terus ke dia tuju, meh.
3: Aw Dani, Dani aku pagi. Ni tu cara lupa dia sana.
0: Apa lemon kecil pia?
3: Aw betul.
0: Okay.
3: Dani aku pagi. Baru aku bisa ngasai kati cukup gagal. Meda dunia tak manca terang semua. Ama bisa aja kangau nuan dara. Nuan tu meh mensia. Ketau ngempuh. Jumbar DJ pemerintah dunia.
0: Apa?
3: Nuju luar DJ.
0: Apa abang? Abang gemuk hati aku.
3: Gemuk hati lah.

0: Terima mutu, lalu tertujuk ke Madang Pako. Lalu dipusian kangen, baru dia bisit kinsit mimin.
1: Okay.
0: Aku minta lagu DJ.
1: Lagu nama?
0: Aku mau api pengerindu, debai wesen gak sila pilih. Ada kerja lu masih enggak deh?
1: Nanti bisa lagi aku menebak ya. Nama tadi, lagu nama? Aku mau.
0: Aku mau api pengerindu, debai wesen gak sila pilih.
1: Nanti ada lagu buka ya.
0: Sukati.
1: Okay, bye bye. Salam orang merinduan.
0: Sama DJ, sama Arab ke gerai, Arab ke mujur.
1: Okay, bye bye. Ya, nyak tadi orang merinduan. Upai diri orang merinduan, mau pantuan. Ya kita merinduan, anan lemah pantun kita. Nak patut bala peninga bukai alah laban urang merinduan. Ni kita bala peninga bukai. Apo tersunyi tau. Nak patut hari diaunya diau ke mulut kita. Ini. Ya 082-258-634. 082-258-633 ya. Bala peninga kita di strata menua. Kemudian mendia kami apa kilat. Ni dek, pihak makak Robina lagi mah, lagi Robina nama aku Robina sikit bisik lagi. Ina peng, pihak makak tuan rumah, tuan rumah Ina cuan. Ni siapa lagi? Rahim, Rahim kita, Ina Erik ya. Kita tahu telefon ngaji kami. Tangkit sebenarnya ni ngah ketok.

0: lagu ke berentak sentimental ke di sada Jeffrey Teguang ya. Yang dengar gai bala pendengar kita ke agik dekat telefon kami ke dekat berpantun ya 0822-58634 adi buka ngagai bala pendengar kita. Kita nyawut kangau pendengar. Hello.
1: Hello DJ, sama lemai.
0: Sama lemai, baru dah ni tak pelabak ko?
1: Tak, aku tak dah ni. Belum agak agak benang kait ku tu.
0: Oh, biar apa sebakar mah subak lino aku ngain. Datuk nah, ngai nyari. Nyai nyari lagi jari.
1: Ha? Ngai ketiga, ngai selimut.
0: Apa ne? Au. Au mana mama bekenya? Au ngarap ke terus pajau kenya?
1: Iyalah.
0: Ke dijualnya?
1: Bisa orang nempah deh, bala sida pakai induk misi ke kerja hospital, celap ku sida ya, nyak ngakak kadigan.
0: Oh, pia, au landi apa pengawaknya, nuane?
1: Rindu lah.
0: Mayuah ya, mayuah dah dari kakak kan?
1: Tak, gak tentu mayuah dah, bisa 2-3 lambar pia.
0: Oh,
1: lambar sida, aku baru start ngakaknya deh, je.
0: Au, nulak.
1: Udah lama ngakak ya.
0: Nulak buapnya, ne?
1: Bedak bak Pinterest, bak apa namanya tak YouTube.
0: Oh, lepas netop nada dijual orang buapnya, ne?
1: Nada, aku nyaw katnya ke aku ke Semenanjung untuk tadi ngegak bak book access, tak nama book accessnya besar ya, bak besar hari popular bookstore nya DJ.
0: Oh, nada
1: ya? Nada ya, nada.
0: Ya, keliak bisa keliak. Mayuah orang berjual ke buap. Nah, buat kait. Nya aku nganyu ngai ngait lagi. Nyo nak nemu berkeni kak ngagak lagi.
1: Laban orang dia tu. Nyo minat utai bukai deh.
0: Au nyo berbeli apa sebab pasal ya ke kena ya ke import orang menya. Tak mana lagi kait kita impu puah hati gay. Ku dek.
1: Ya.
0: Au keterubah yang pantun ai.
1: Au subah ya metok.
0: Au terus ke dia wai. Nana ngawak nyawai. Paju ke dia au.
1: Beketok ya TJ.
0: Au.
1: Maya bapangan nang rindu besari-sari. Semua cakup mana didinga.
0: Aman.
1: Ti udah jadi melaki bini. Jakuk tak ketemu bininya tusah kat ni nga. Namanya kenyak ya TJ.
0: Eh, sikit berkenyak ya. Au, nanti mula madu penglinuk mak semua maneh magang ngante udah berpuluh tahun kak medak ya.
1: Au
0: di luar nak begulai ku dek
1: amai
0: ya
1: nanti ke pasar you go west I go
0: amat cukup babelakang cepat bermua aku masih nak nyamai belaki ku tidak ya.
1: Ya lah aku madah ke nembak baru-baru balas bekas-bekas tidur ku.
0: Anak kaki.
1: Kemudian madah ke kita. Anak ngai ku kosong kita belaki. Tapi ya sekuaku.
0: Iya. Anak kalau kak kaki. Lama kita tu udah ya deh. Udah dulu ngepuan ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Di mana-mana pun sama.
0: Sama. Nanti 10-20 tahun lah. Berubah utai ne.
1: Manis masam lah kau ya DJ.
0: Amat betul lah bunyi kenyo kudek wai. Okay, anak jelak bantuan au.
1: Au, thank you DJ.
0: Okay, bye. Nyak tadi benua ngayit bala peninga kita ya. Aku kan napa ngawak ngayit tu. Tan jari datuk tunjuk tu nyungai jadi ya ke. Nyok kering datuk peninga ya. Bapa lama nak ngayit mai aku darah subak. Kakunya tadi. Ya kita ya terus mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai. Selamat lemai kan.
2: Selamat lemai, selamat hari Malaysia.
0: Iya, siapa ngaku beranau ai?
2: Aku tok Cikgu David.
0: Alah, pengajar. Nadai ngajar sarito ne.
2: Kayak kuda pensen.
0: Ya udah pensen nang amak. Tetap tetap nikah ngau pengajar.
2: Aku tau dia tu dah nyadip nyanyi dah. Mula nyadip nyanyi dia tu.
0: Apa ne? Bisa udah ngagak lagu wai?
2: Bisa lagu ku. Nanti boleh di nebah lagu ku lagi boleh.
0: Lama lagunya?
2: Aku tau Bidayu aku tau.
0: Lagu berdagu Bidayu lah.
2: Keseniban ke? Lagu Aku Mbah Pencen. aku lagi lebah lagi aku mepencen lagu Bedayu. Abang jangka aku mayo orang Bedayu ninga.
0: Mayo siga mayo ya siga amat ya. Balap ninga Bedayu kita sama lemai tau ta sikok ada penyanyi kita belum berjakut ngaku tau. Ya. Okey
2: aku apantun.
0: Apa pantun ya mewai?
2: Aku kebon ngamik buah empasa.
0: Mm-hmm.
2: Buah empasa cuma seguni.
0: Okay.
2: Aku terperasa aku terperasa kena.
0: Hello.
2: Hello.
0: Apa
2: nak ingat ke?
0: Apa nak makinnya ya? Dah tulis entar eh.
2: Bedau tulisku.
0: Oh, lagi udah dan udah
2: aku
0: lagi.
2: Aku terperasa ke Tegal nak nyadi bobini.
0: Apo?
2: Enggak ujung ya. Tok pantun tunai aja.
0: Oh, nya aja.
2: DJ siapa tu Nancy dia?
0: Iya, DJ Nancy tu.
2: Okay, nanti boleh nebah lagu Bedayu. Oh,
0: lagi kumika.
2: Bisi ba-nya YouTube.
0: Jadi
2: promo ya.
0: Nanti bisa berzenon uliah mako tanya lagi. Napa?
2: Aku AKU aku MUH
0: mer. MUH?
2: MUH mer.
0: Mer.
2: C E N.
0: Pencen. Aku mer.
2: C E N. Pencen.
0: Okay.
2: Terima kasih. DJ.
0: Sama-sama pengajar. Hanya tadi siku hari pengajal kita Bansa Bedayu. Ya peninga kita Bansa Bedayu jam ke dia tu. Mayu Bansa Bedayu mendiang ke YFM. Terima kasih. Ya. Ya kita nguyang agak peninga kita. Hello. Hello. Ya. Siapa ngaku beranau?
3: Ini dari
0: Miri tu. Orang Miri hanya bagus, bagus. Mana orang Miri bisa berpantun? Keturbah ya orang Miri.
3: Doktor,
0: suara selalu tu. Ah iya. Siapa nama nanai?
3: Umar Miri tu.
0: Okey, terus ngepantun kita ya.
3: Ya,
0: begitu ke?
3: Anak sulai terbaik malay nutu bunga raya. Okay, kau ngai ke nuan wai, nuan jauh di, mek di hati, jauh di mata.
0: Mia, kak pengai, bekinya Mia.
3: Ya, tak sitai ah.
0: Burung
3: pitu terbang lapu-lapu, ingat berperugung pun panyun. Nanti nuan amat bisi hati rindu, arah lu kami berbalas pantun. Aunya aja DJ.
0: Iya, sama-sama. Okeynya tadi peninggal kita hari Miri. Ya, telefon kami lagi dibuka ngagai bala peninga kita. Ya, lagi berkijap-kijap ya. Apa telefon kita. Terus mengelengau peninga kita. Hello.
4: Hello, selamat lemai darah.
0: Hello, selamat lemai. Robina, belum gawak tu, Robina?
4: Nadai, bisik.
0: Nebas tu. Oh, pia. Oh, pia. Nana gawak cerita ni.
4: Are Malaysia
0: tau. Oh, amat aruh ya nak gawau tau nebas. Amat bagas Rubina tau. Nak kalak dia Rubina tau pada aku.
4: Kena rindu mainat aja mui buri.
0: Cukup rindu ke babas Rubina tau. Nanti pasal ngigak lawak nunggu satu Rubina.
4: Ya, darah. Kata dia nunggu darah.
0: Nah, aku tau sikit lama udah bergulai ngudik.
4: Oh, iya.
0: Okey, terus ngau pantunan, Robina.
4: Tu ngajai apa ini, tar ngapa guntur.
0: Okey.
4: Lepas hari penangsa lalat, boleh sijang betul ngak mua. Nuan dia tu lawa mai apa kilat. Lepas udah berjuluk, bujang menua.
0: Apa boleh?
4: Terima kasih, Sarah.
0: Okey, nyata di Robina. Ya kita dulu berperinang pelinga. Lagu ani orang merinduan tadi nada lagu kada pinta nuannya tadi wai au. Siapa nama wainya tadi aku pun nak na ingat siapa nama ya. Tang aku nebah lagu Wilson ngau cara pilih lagu bukai kau. Okey ngarap ke terperinang meh. Anan ini yang

0: Ya, ngarap ke terpantut terpantut ati apa ni ngari merinduan tadi ni. Tak capan lagu ke benal ke bisi di pintar nadai dalam zenon kami ya. Tang lagu bukai, lagu esen ngau Stella Philip ke bukai di tebah ko ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello, DJ. Selamat malam.
0: Ya, ya. Apa kilat, ne?
1: Untuk medak di Rora Betuang.
0: Siapa?
1: Rora Betuang, aku tu.
0: Rora Betuang, aku tak.
1: Mereka senang nak ngalau.
0: Okey.
1: Awak nak pantun rubi itu, ne?
0: Mari orang nuju udah, ne?
1: Awak, tu. Malas. Nuju, matu. Nuju, rabi, no, inai,
0: no, ya.
1: Inai, no. Tiko, Mio, Justin, semua lah tujuh mangga.
0: Oh, di ngam mana mana? Mhm.
1: Nada lain kau di tuan kurang kau tu.
0: Okay.
1: Lain kami pelajar. Dalam di ngam patang patang lemak mangkok lalangan perahu keram patah kemudi. Nuani gak panas malam pancar bulan nak peduli. Ati bari jemboi sari tanah minyak jadi roti. Anak nurut pendekat ati ketawa dulu nyabat dudi. Tomalah pantunnya tadi nuan pan kurang lebih lamiak nusud lepa pantun nasu liwar aku liliah asai tenggelan lebuan timun atau penudi pun jijai hilang-hilang sebatu belang munyi timang menang menyaya terus rawak tanah galang selamat hari satu Malaysia
0: okay.
1: Turut galang celum burak bintang garis pedok terbaik. Karena takut dia di Sarawak, di CGCS jadi terbaik. Malam hari terang bulan, bulan pegari penemau kebuang. Giga pancar panas malam, masa lagu hari penyanyi gelbet gawang. Giga gitu je.
0: Mana
1: dia nyali lagu buka juga. Oke, terima kasih ya. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Hanya tadi peninga kita. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello. Hello, DJ. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, wai. Ya, siapa yang aku beranau?
2: Itu amuai hari Sri Aman.
0: Urah Sri Aman. Lalu, gagah mati ni. Baru ni. Kadang-kadang ngajak urah Sri Aman untuk kat berpantuan, ne?
2: Ya, tenggelam timbul.
0: Nah, ini awaknya. Nuan ke ngari Sri Aman, wai?
2: Oleh ya, wai.
0: Urah gengai, ne?
2: Ya, urah
0: okay. Gengai. Okey, terus ke dia, wai.
2: Okey, buah manis, buah naga, di empat mana, bak lemai ari. Selamat lemai, bala peninga, bertimbal pantun, ngerindang ati.
0: Apa, pandai nak tau. Okey, landia.
2: Okey, saya tahu tak, gek? Bajik mua, induk darah, landia amai, beranyam tikai. Selamat hari Malaysia semua, bersawup negap ke menua kita.
0: Apa amat lah niat dan wai. Nama nak hari subak pantun wai.
2: Baru dua kali ku ngau berpantun bak radio.
0: Tiwan permanah na di dina.
2: Kalak, kalak ku subak, mayagi sekolah subak.
0: Patut lah niat ne. Telah berpantun dengan kami wai au.
2: Okey, harap aku bisa hari, bisa masal. Besar itu hari cuti. Uliah aku ninga.
0: Amatnya. Okey, ya. Terima kasih mamanya. Wah, nyajaknya.
2: Nyajak lah. Minggu baru lah. Nguji baru gak.
0: Okey, nyak tadi peningat sikit contoh kecukupan lah. Cara yang main pantun nyak betul. Engkau ya tahu suah berpantun ya. Ya, kita ke empat nombor pantun tak belajar lari peningat kita dari Sri Aman tau ya. Pihak mereka hari ya berkilat, hari silat Robina. Ya, kita terus mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, nama-nama baru Dara.
0: Okay, Robina, pantun kita, wai.
3: Ya, ke England, Nginabilon, Asia, pulai ke rumah. Lalu terus mantun sama-sama me kita cuti maya hari Malaysia ngage kita semua bala pemantun ngage kaki lima konukar kuen kena melai sebatang nganggup aku minta lagu kuen coba tajuk di sanggup aku lagi pandai lalu darah
0: Okay, nyak tadi Robina ya.

0: Ya, kita lagi bisik mayu awak dulu lah kita ngenatai ke pantuan kita ya, berarti ya. Tulis ke kita lumul telefon 082-258-634 atau ke 082-258-633. Kita bergulai ngawak peningat kita. Hello.
1: Hello, semua lari.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
1: Stanley Mandi itu hari Kampung Sungai Pinang Lama Semunjan.
0: Urah Semunjan baru ya aku ningat urah Semunjan tu berpantuan ne.
1: Ya, enggak lama kini nih ada singgah orang bawa pantun.
0: Okey, Kak Ninga pantun kita hari Semunjan kak?
1: Okey, pantun kita ya, buka kengali hari itu, menyitu ya. Buang dekai berumah rindai, ambil sigi sumai ke lawak. Bukai ngai ke bambai ke orang tuai itu kamai mudah ngantuk. Okey, nyaja.
0: Nyaja, okey. Nyak tadi mudah mengantuk aku ya. Amat nyak Robina. Ni peningat kita yang merinduan sawatnya, wey. Ya, kita lagi nyawut kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Malam mai baru.
0: Okey, Robina.
2: Bini hari ngumpul buah pile dan bini hari makai buah nanas. Aku daripada nuan cukup ngembali. Nadai lalu, nadai ngasuh nuan lalu manas. Oh, ya madara.
0: Okey.
2: Auto ke darah. Sama ke bile muda cerita katuan ngagai ngagai kedai melihinya Arab ke mana semua lekapan tuan kedai pansuat bala peninga.
0: Okey.
2: Alaiku nebas terana nadai itu lain.
0: Oh pihak ne. Okey. Nyat terang di ngaku tadi mana. Ya. Ya kita berperinang ya lagu ke bisik dipinta pekilat tadi lagu dari Gilbert Kawang.

0: Ya kita lagi apa program Aram Bapantun buku lain ngapelinga kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai Dara.
0: Okay, selamat lemai Arwina. Terus ngapantun? Terus ngapantun Wan?
1: Anak kita ngarang lada datai di umai mantun rumput. Terus amai hati di dada. Di perak nuan asai kak luput. Ia merak kita di dadara.
0: Oh.
1: Tau ada tujuh pengagai apa kilat. Berjalan ketamu melai rembai pagi hari nyumai salai. Anak nuan ngumai aku nyadi ke amai. Laban aku nadai bamai lalai. Oh, apa kilatnya Dara?
0: Oh, lagi ya malah deh. Oke. Okay. Hanya tadi Robina malah pantun apa kilat. Iya, malah peningah. 15 minit lagi kita segala jalan program berpantun. Artinya aku bisa main wawak nul kita ngenatai ke pantun ya. Ini ngarap ke balap ninga kita agi telefon ke konti sudah kita ninga ke berita nasional dari bilik berita Kuala Lumpur pukul 5. Jadi pukul 5 setengah Ranau Ruai. Iya kita buku lain ngopeninga kita. Hello.
2: Orang muka
0: janang tau. Lama aku ya.
2: Lama ada nak mana awak tengah nak.
0: Oh, patut lama nak pantuan.
2: Tau, malah pantuan apa kira tadi yang lain kena tuai.
0: Oh, kena sawat nuan deh.
2: Tau, asap melap ya di remang bulan keleman serumah petang. Ngasu kulu boleh jelu munsang. Ino tua aku amai. Ino biar empai silau dulu pulai kasarang.
0: Okay, enya tadi janang ya. Apa ninga kita hari muka baru ninga orang muka berpantun. Lama tu orang muka segi. Jago pak pengawak pantun tu ya. Kelebih lagi balas sirak Rosliau, sirak Inando ya. Nah ini no sirak tau ya. Ina lobo, ini no nuan ina lobo. Pihak meka peninga kita ke bukai, tu rumah ina cuan, ina peng.

0: Ya, mai yang mega sari tau peninga-peninga kita ke nakalak pantun berpantun ya. Okey, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa tahu sinuk ngenang tu ne? Bunya sinuk ngenang.
1: Bunya semalam.
0: Ya, bunya semalam. Okey, terus ke dia.
1: Pantun ke nuju Mia tau.
0: Mia, ningan mana Mia? Nuju.
1: Oh, Mia. Au. Nurun jalo hai pasang. Uliang undang sama jalo. Harap Mia ke uliang ukruke cocok nyalang. Lapan cubo da buliang lumo dua.
0: Apa ya, ya, nombor dua, amat. Ya, baru nombor aku. Mia boleh nombor dua. Apa, Mia? Yang harap ke Mia tahun yang baru, kenyak munyi kian, eh. Ya, lanik lirik Mia berlagu. Kan, seminak pantulan berlagu, nombor sama Mia tu, ya. Ya, peningat kita, eh. 082-258-634 082-258-633 Ngai kita ke dekat berbalas pantun, ya. Mak Cagat, udah nak raginya, udah bankrupt syarikat Mak Cagat. Ya, kita berperindang baru, ya.

Iya, nya tadi lagu ke Dibai Ellison Awit. Jadi ya peringat mayu jam kita serkat nal laban dekat merek awak berita nasional. Jadi ngak kita ke dekat berpantun lagi kejapnya dan minggu baru mau ulih lah minggu baru tak ke dulu meh ya. Minggu baru aku dekat bunglain kita buat program berpantun. Simpan memayu pantun kita. Minggu baru kita bertimbal lah. Laban jam kita nyokap pukul 5. Ya, sebentar kita ninga ke berita. Ninga lagu ke dibaik Jacqueline Jonas Ramandro.

0: 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16 serbulan 9 dalam tahun 1989. Namiko pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi babidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagak pemutus bas kedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bak perkara nyari tuai. Sida megak diperhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengahan keteladan timana ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak kelencana ngau city pikit ngagai penerima bas mengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu, ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin, ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu, mandang ke pengujur raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani kerjasama ngotokuh nyari tuai, penyadi pemuan berguna, lebih nampak sasiah ngau penyulut diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

Ya, yeah, tadi lagu ke di bayi Gwen. Cerita lagu ke di pinta Ana Tessa ngau mega Peter ya. Jadi peringat mayu nak kata aja aku bulan kita bawa rentak ngali hari. Lapa udah tau Matthew Abu. Dekat bergulai ngau kita bawa sada lemai. Dan sebenarnya bergulai ngau mati abu kita dekat ninga ke Randa Ruai. Setiap program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Dan sebenarnya setiap lagu kedemai Heli pelakon. Kena ku ngujuang ke rentak ngali hari kita. Sari tu 16 hari bulan 9. Motong mumpet lelaku. Bye-bye.

0: beritahu tahu ini kita tuh baru udah gemain nyau tabi yang baru gak kai ya kai nggak pergi apa tuang pergi kaki lama kali baik balau ucu mendak pengami ali Malaysia bapak sakanya cukup ramai ucu kami ditahu kaki ini kita tuh nyau kemain besar kaki gajah ucu. Udah tua itu, main apa media ya ucu, ni mesir, nemu mejai inti, udah lama kena. Ya ucu, nene yang pengalami, gak tadi. Cukup rindu, hati meda ulah berbaik ke menia Malaysia ucu. Ya nak berasa air kaki pedes dengan mata kurang berjalan. Balam main wah, nak muka-muka. Nak bergaul. Abang sangau kai sangau tu. Lagi ingat kita dulu hati sangau ke Mekit. Tau ke dekat Melayu Kresa. Bilik bakar sofa. Meja. Tanyuak mall. Lagi ingat kita. Ya. Sama-sama kita ingat tampun cerita sangau gila. Mekit orang tu cok.
1: Itu pergi perjalanan, pergi kai pasar konyok juga. Sama itu bangun kereta, itu sanggarlah. Sama pergi bangun punya kereta.
2: Hei, asal lepas kula, laju ke mai kereta bangun juga ke kanak kereta tu baik dai. Datai bapak pasar dia lagi. Kadang tak ambil sofa ke mana angkut kita beli orang.
3: Eh, sabar ni sangau. Dek ke berumahan aku ke debaik di berumahan. Akai. Nadai kanyuk mallnya bangga lari lagi. Dek sidak sofa habis lagi. Kati ya jemari meja ke beli dek. Dek nak. Kanyuk mallnya sekali beli dia lagi. Nah, sangau.
2: Kalau gak jakuk dengan you kaku banun. Dek aku tu sofa. Nak balang pengerindau. Nah, sikit jadi ngawai pergi ku kriak punya lemu dek. Mau tak nak leh, ha? Tangkup aku. Tanang gak kanyuak muanya. Pasal kanyuak batang, kanyuak bukit, kanyuak sungai, kanyuak. Boleh aku beli magangnya? Ke, no lon lon. Ha, ngau tidak pengulu satin. Tidak tuan rumah. Pen, boleh ama beli aku? Paman meh, kena. Nyaga bala sidak kamil bala sidak janik aku nah
3: pe raya gede tu sangau sangau nyu munyi cerita piramli ke dagang ke mensia de kamli sapungulu sida tu rumah eh nyu kada te pasa kanyu tu atu sangau aku nyingah ke de bamua kanyu mo nyaja lagi apa aku ka terus ke hospital lagi de ngiga minut bisa ya apa pasa kanyu dia. Engkau dia pulai lagi kan umpah minuat. Ngiga minuat deh. Aku tu nak lama jak tu lagi. Udah nganjur barang ke hospital lagi. Lalu pulai baru aku.
1: Sampai sudah kanyumul kedua. Sanggup pun cari jalan-jalan makan ceri. Tapi bukan-bukan itu jalan-jalan cari sofa serkaun Malaysia satu hari juga.
4: Di ni orang berjual sofa jemari kau jilap mana? Mai wah amat orang saya tahu. Nak tahu pemisi mimi? Mendak pemisi hari Malaysia betul dua sidak tu ke pasar kanyuak. Uji pemisi ke beketuk tinuak di rumah kita ne hari ke sifat-sifat bak pasar kanyuak. Eh ngerepak ke pasar kanyuak aja sidak tu. Eh asai ku nian kedai berbeli ke kereta bilik kemurahnya ku gilap. Nama iwa tu gong tanya dia. Apu, sampai 70% diskon. Akak suku malam. Nama nyak suku malam. Nyaga kedai di Gempiak.
1: Oh iya, sengau. Welcome. Welcome to my furniture workshop. Oh iya, sengau. Kamu ini janda kaya temui kanya. Apa ada macam sengau? Ayo, mau sini datang mal kalau mau beli sofa baru kah? Itu katil baru kah? Makan meja baru kah? Itu sofa ada baru, off-roofnya.
2: Apa udah ik, kenyua balai yang nyapiak suku malam? Akai, dek aku nemu dek nyua balai yang tau. Yang main aku telefon dia aja tadi. Hari aku dah tak kita tau. Minta kalau kedek nija makai batu ngau sofa sukses. Nak aku tu berumah baban nak temanik ke diri. Ketekal tak membeli ke kerasa bilik aku tadi. You berguai sudah aku tu datang kita. Dekat nguliah ke diskaun hari Malaysia.
1: Ini semua sengau. Ini kawan sebenarnya. Tokekong-lekong. Punya ini. Itu hadir beradik kepada Kong Kalekong. Perabot ini semua Cina meri juga. Bukan tara India punya meri. Saya tolong jaga juga. Saya tolong jual juga. Komisen juga pakai. Siapa tahu marah untung ini. Ini hari sangat jalan kaya mau beli. Mana tak komisen banyak juga. Kasih tahu sama saya. Apa mau beli? Apa saja? Singki kah? Mau beli katil baru kah? Itu meja kah? Makan seramik punya? Ini sengau. Kamu tahu ini? Harap tahan 50 tahun. Sampai gigi tak? Sampai mati pun. Tak rosamnya. Ini orang kata itu cekap. Generasi tiga. Bagus, itu pakai pengantin baru juga sengau.
2: Dia nak banget ngemelik kaku ni suku malam. Masuk aku beli kapia baru. Nyabar rumahnya agak mana. Nak patut aku. Masuk bala jani tiluk bak katia aku nya. Eka agak mana bak rumahnya. Tega kak beli katia baru. Aku kak beli mija makai batu rumu dek. Maka kena beli nak jilap nak. Entik uliah. Mana garinya? Entik bisa sofa murah ke mana hari ini jilap. Tak maku beli lagi.
1: Kasih pilih saja lah sengau. Sini ada pilihan banyak juga. Meja. Betul ada. Meja rotan ada. Itu kerja juga ada. Itu kayu pilihan kayu. Jangan juga ada. Ini dia perbuat dari pada itu padi juga betang. Daripada subut kelapa juga. Apa macam? Macam-macam marah. Pilih sejarah. Ini satu juga dah. Seini serva. Serva city. Dia perbuat daripada itu kelapa sebut. Ini tarak mesin jahit. Ini tangan juga jahit. Banyak lembut. Bikin tidur. Itu kalau tidur, kalau mimpi handsome lelaki, tidur sampai terbangun. Besok pagi sampai terbangun juga tidur. Ini bagus punya lah. Ini tilam lembut.
2: Nemu mati ngelangku angku kai. Kedi jual untuk kemarin. Nadai usai nak mana mak masalah adanya. Nemu dek muju aku ne. Ha? Membeli ke barang dek. Manis mulut dek. Nang awak manis abak tucum. Anang manis abak usai dempak. Nanti ke bakal usai dempak. Udah lama kami manis dek tau. Dek tau mimpi ku usai dek tau ya. Nanti. Nenak kacil tu. Mimpi ke Mr. Universe Malaysia John Watson nya. Bergagal ke. Ana ajak reman. Lembuah cik galik bak hati baru tu. Memimpi kedai.
1: ini macam hidup mau juga. Itu promosi. Promosi, tak kasi no promosi. Orang putih cakap, apa macam orang putih cakap, sell yourself before you sell the product. Itu knowledge, itu cakap sales knowledge. Itu macam lah, sales yourself before you sell the product. Itu macam sanggau. Mau hidup mah.
2: Aku tu kat beli kereta rumah ketiga ah mana hari hari dia beli nak jilap penyak tuju aku jika kaku ke mana-mana hau encik legai ngek ini jilapnya RM5,000 ngek aku nak nak lebih RM1 RM5,000 kan diskaun anak lebih ya itu kurang hari ini jilap ha mesti dek kemarin encik barangnya 50% engkau break dek 60% ya
1: Hotel punya macam ni. Ini macam kah? Orang sudah kasih 50% discount, lagi meminta komisen apa macam makan? Saya bukan okay, saya komisen juga makan. Hotel punya macam ni.
2: Kumai dekale aku. Kumai area apa naik kuton muda? Deka muriah perangai ku tau. Lagi aku meraih 1.4 ke? Amai ampiak. Jambalan itu pun bunyi udah memang dia bermua aku tahu. Jika aku ni sofa dengan minta batu. Kemana-mana tau? Ada ngigak kejai.
1: Iya. Tunggu sekejap. Saya tengok itu kertas invoice harga juga orang. Itu jilap punya. Iya. Ini dia. Itu saya cakap sama orang itu. Sungau kemarin itu jilap juga itu beli itu sofa leather punya itu Kuala Lumpur punya itu ringgit Malaysia 7,000 sama itu meja makan batu juga seramik itu punya 4,000 itu tambah lagi satu itu katil satu 500 itu on the spot. Itu bayar terus. Orang putih cakap cash money. Ini macam lah.
2: Namanya ngemalnya. Udah diskon berapanya tu kemarin? Beri mereka kasih sayau 1,000 seset gini.
1: Oyo. Cik. Tadi cakap kalau mau mahal daripada itu cilap. Apa macam ini serkaun selepas masih kasih harga ribu-ribu juga. Ini meja batu diskaun 20%. Ini sofa diskaun 50%. Tapi syarat juga ada.
2: Lama syaratnya cukup maran. Dek, anak berbola dek cukup maran. Dek, kuliput lagi pulih dek, lapan. Lalu buka bula.
1: Apa mau polis-polis engkau? Itu tiap bisnes itu businessman mesti ada syarat. Mana ada syarat-syarat polis juga? Just kotor punya. Itu dengar sini macam saya cerita itu syarat kalau syarat itu orang putih cakap them in charge this. Ini macam. Syarat pertama itu diskaun ini satu hari saja sebab ini hari Malaysia juga hari ini hari September 16 kalau itu Malaysia hari itu kedua syarat tak boleh hutang punya itu mesti beli cash itulah macam kamu itu beli itu mau pergi beli kide, beli garam, beli belacan, itu bawang juga. Semua ada katau dia apa? Semua cash. Dan syarat ketiga, itu tiga nombor syarat. Kita mesti beli itu tiga jenis barang. macam sofa kaset tu, meja makan kaset tu, itu almari kaset tu, itu tiga barang baru boleh dapat diskaun. Kalau beli dua saja apa mau diskaun? Saya apa memakan komisen apa masa? Yes, tak ada boleh pakai dia kotor punya orang.
2: Aku main mama kecaranya. Aku malah kedek kemarin. Reset meja batu bisa lima bangkau. Lebih hari tiga amanya. Aku kuat banyak syarat.
1: Macam lalu, apa itu macam? Itu meja sama mungku, itu set satu. Mana boleh pisah-pisah? Itu macam, macam kamu punya tangan sama, itu kaki lah. Ya, sama juga orang-orang, dua tangan, kaki dua juga. Bukan juga sama orang, empat orang. Sama itu macam lah. Kalau sana kaki kalau tak boleh sama itu tangan, kaki-kaki lah. Ayo, ini mana? Tak ada otak punya orang. Mana letak tak kepala lutut ke punya otak? Ayo.
4: Nanti makanya, mana dia aku beli? Pelabuat dia. Wih, main wamak harap.
1: Apa nak kotor punya orang? Iya. Tarang pakai tak apalah kalau tak mahu lo. Kamu juga kalah sama itu. Gila punya mama. Dia makan atas meja baru. Duduk sama sofa baru. Tidur juga atas katil baru. Kamu masih lah. Tidur lama punya pakai. Cik, tarang malu punya orang. Kalau mau beli tak apa lah, tidur juga lama punya tempat.
4: Mungkin orang ngira. Seset meja makai, ngau seset sofa, sekarang selipal. Nah, kemiatnya. Lama meh, kena nyukup satu cetek. Cukup salahnya.
1: Ini macam baru kanda jaya, kanda kaya. Bukan janda kaya. Sekejap bersenggau, saya kira dulu ha. Ini mana nada pada ini mana semua ini semua harga sanggau Malaysia ringgit sanggau bukan rupiah itu India bukan India duitnya itu bukan rupiah itu Malaysia punya duit 8,250 kes sejam. Kes hantar ke lo. Ini hari terus pergi tim bawa kayu. Tapi ini sanggau. You jangan ingat eh. Itu lori punya duit. Itu lori tambang lah. Itu terang masuk eh. Itu lori punya tambang mau 200 ke lo 50. Itu macam mesti mau.
4: Eh? 8,000 aja. Ingat tunggu malam. Mama hanya tahu ngadai masuk sambian. Nama aku tu asal Dek San. Rambut tu pulai ke rumah. Ya. Dan punya menyawa sama wai kanyuaknya. Amat terlalu Dek tu cukup marah ngah tu tu wai tu.
1: Itu kalau sewa beri boleh punya. Ini pak kalau mau saya tadi kasih saya discount itu lori 250. Ini sekarang kalau lo mau sewa itu lori lagi besar saya boleh atur juga boleh sewa boleh satu lori sewa ini barang tiga kita mau punya boleh tiga kali ganda. Itu 100, 1,500 tidak sebarang, 4,500 ini semua barang. Boleh bayar 12,750 itu kasih. Maukah? Saya tadi barang tak mengkas lori kalau 250. Kamu juga banyak cakap. Saya sudah kasih diskaun. Ayo, sangat. Tak berpaksa punya orang.
4: pun malah lah pamina hilang. Eh, nasib aku tak sempat ambil duit tadi. Dek, kau, dek baik. Aku dek dah kedai dek kau. Ani wang aku. Ani aku out. Aku tak benuk tak ya, tak nyesel. Rasa kena beli aku dengan kain lagi hilang aku. Kami ke rumah. Bak temawai tanyuaknya. Ha, jambal dia tahu, dia tahu. Eh, rumah yang ada anak tu ke? Ngau aku. Ha, nak nyari aku tak pergi kak ke minum.
1: Kira-kira 3 jam selepas itu,

0: tahu aku mayo mentai bayi luri sebumaran mak berumah sangaunya jabot halo jabot eh nama tai kebeli ini di sangaunya jabot nyau na ngeturang keberangkut hari tadi nya pedaku
1: mayo mayo tai beli ini ku sangaunya peminot pedak sofa beli bija kememeraknya rak kasut engka ken rak kasut macam-macam utai engka kata beli kak kata beli ya ka bayar ya mati kini nyak kini engka raknya nyak rak kasutnya engka kena ya kangka kasut buat kena ya ke kebun kini udah adik nyosingit luri angkel subuh meran nyemai beli barang ni. Pedak di nyi. Ini. Udah temu di berangkut tidak mijam atau deh. Tidak supa deh. Ada yang udah guna. Tencot kena tembelai kan.
2: Eh minuman baru kak pulai luring kemarin malah pengemacas luring kemarin tiga kali lipatmu deh nah, nemu dan minuman 4,500 cah luring apa ngemalnya
0: salah pengawak sekemarinnya sangau ukanya banggan hari miri ke kucing luring kemai barang denya tahu report dia ngagai upis kamenya sangau deh. Bisi City Apps hari upis dagang dalam nuwa kedi kumbai orang aduan suri nyak dor kita indo ngagak report nanti bisi ditipu orang dagang di luar asuh dijabot nyak scan kedi QR code kutai kedi kumbai orang QR code nyak asuh dijabot ngatu ngadu kebat telepon deh ukai semina indo kedi tipu maya beli barang ajak nyermu disangau nanti bisi ketemu orang dagang nyual barang ngelui hari kepatut ndak engkah tanda harga tahu ribut magangnya ngakai upis dagang dalam menua nemu dek nakak bulan 7 tok tadi upis dagang bisi udah nerima 5,000 lebih 5,000 lebih aduan suri hari orang induk di serata menua Malaysia tok anti di bisi ningar randau pak program randau pemansang kau program induk hari upis dagang dalam menua direkta yang putuan mitiu bisi pejakuk harinya bisi nyebut tetok nemu dek
2: alah dek, minuan. Lapa, dek lawul madai akai. Tiki kerati, tunggu marahan aku terminut, minuan.
1: Ibu minut. Dek, ukai nak nemu ini, ku sanggau nyak. Tiap-tiap kita serumah tu beli teh baru. Ya kagak semuanya. Nyatu, nyaka mekit. Inai gilapnya beli barang. Aku ke asoya nanya ke gilap. Dini beli supa barunya ko ya. Tidak gilapnya nanya letuna ya. Orang bisa pilak. Bisa luri kenangan ko sawit. Sigi gak udah syarat beli barang diskon. Diskon berbesai tang maik diri barang nyak ya kayak gilapnya untung mah laban kebisi pilak mai barang tuzai ni ku namanya ngarap kenyawa kebesai gilap ulia ke berangkut barang nyak tang ketegal kengela dini ni sangaunya kiranya ya kekirayanya ke mekit ini gilapnya ke mekit tiap-tiap kita serumah tu kapak kilo kaya ke kena tipu suku marahnya sepe saya yang pukai pukainya sigi minta ke minta tipu orang punya baik ya suku maran kepacarakut Nah, dae mini kunya ka menang. Utai sedikit, mpelenga-mpelenga, mapap-mapap. Paloi ada berbagi ngurang ini kunya. Hei.
3: Ngagai sangaunya lalaman terlalu ngai rugi deh terlalu kemekit orang deh nya lama penyadi sangau 2024 tuh bau juga ujian tahun age mitra ngai ulen nak berubah susah ngila sangaunya jadi orang ke ngolok ke diri balah naurwa itu sangau nengsi nanggai jambut tau ke suku malam merini liben Bandungan melati badai minuat monika midai lalu program lana luainya tadi ditusuan serta dikeluar ke monika midai yang nang kesal kita utuh
4: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngalai diri sebilia tidik kesayau. Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jale pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
4: Ingat, Piten ukai yuten.
6: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa. Bergagi ari awak tau kemasa.
4: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
7: Sada lemah.
8: YFM.
9: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga menteri kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak backup.
10: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
9: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si backup.
11: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Pemadat Pilang. Pak Adugrah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya, saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. YFM Segulai Sejalai.

Alexander Peter Chilum Gaul lagu yang joget and sabi pahit ya. Untuk ya sadar lemai, sari tu lemai hari tiga. Selamat ini tu hari Malaysia juga. Dengan guys semua peningat kaki ningat kami. Untuk ya lemai tu ya tiga jam di konti. 6 pukul 9 malam bulan gaul. Tu dapangan DJ MA Tau Ketiu di Bandar Kuching. Boleh ningat kami kena 101.3 FM. Bisa hujan dah lama ngali hari tadi wai. Muak ke lemah itu kira ke mana gari kita tebal lagi bala kita engkanya benung dekat mansang ngagai palan convention Borneo BCCK Kuching endur ngintu hari Malaysia renggat kebangsaan. Okey, bahkan selama lemai hari tiga udah tu lagi mending ke hello why sibu bukulah engkau penghari kita lagi. Okey, tang sebenarnya merindang kita engkau lagu kedua mega untuk ya lemai tu tusun lagu kita lagu Ari Lennon Richie engkau lagu ya Bungai Merjas. Okey, kami juga tahu di dengar kita secara online RTM klik tak kena channel Astro 871. Datuk, kita ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw pa kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Ya selamat lamai bala peningan. Betul baru kita dalam Hello YC Bu. Mulai ngaku nana baka ke lamai tu. Berita keterubah ke dikongsi ke bala peningan kita. Tanya lebuah Habu Jakob kau ngau inisiatif Break TV Pintar ngaku sekolah dalam sita Paliman Tanjung Manis. Di akaban Paliman Tanjung Manis ada to Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Madakap ngawak nyedia serta ngedekap ke pengkaguna ngajar ngau belajar berpasar ke teknologi digital di sekolah. Dikena nentu ke proses ngajar ngau belajar PDP setiap ngau pemansang pelajar pajaman digital. Ngawak ngena teknologi ukai agi seminat nyadi ke pengelantang ke tambah haja tang ia udah nyadi elemen tip guna benda dalam nampak rampak belajar ti lebih ngawang interaktif serta setiap ngau utai ti diguna nembiak kemayari. Ngawanya yang ngarap ke sekolah ngena pemberi tu ngau nakak pemanah lalu harinya megak beri penguntung terus ngagai kedua pengajar ngau nembiak dalam proses ngajar ngau belajar. Nyadi ia baru ngat keterubah dia 50 unit TV pintar 65 inci di agi yang ngagai 25 sekolah kali tiap-tiap sekolah nerima 2 unit. Yusuf berarti ke pengajar uliah ngenak pengkaguna tu dikenak ngemayuh kagi cara ngajar sidak dengan cara ngenak kerban belajar digital video pelajar ngemayuh macam aktiviti kelas interaktif. Ia berarti ke pengkaguna teknologi tiap keman ngasuh pengajar uliah ngajar ngenak cara ke kreatif serta menar ke nebiak ngau diri dalam pengam belajar dalam kandang endul tiap lebih dinamik. Penyuluh teknologi nyadi ngau jam 4 lalu sektor pajar megak nak dikelawang hari ubah tu. Inisiatif tu dekat diteruskan dengan rengat ke

Kan ketnya untuk tiap-tiap sekolah Basita Tanjung Manis menerima 2 unit TV pintar 65 inci nitiah ke kriteria yang penetap. Lalu banyak mega yang harap ke pengawal tadi oleh ngeremai ke pengawal ngenak teknologi digital dalam kelas. Lalu arinya mega oleh mantuk pelajar berjalan ke pelajar yang lebih efektif serta nempat rebak nembiak kesediaan napi peminta rempak pelajar ngau profesional ke majak di berjalan ngenak teknologi. Okey, ya tadi berita kita keterubah, lalu berita kita kedua. Lebuh kebijakan buat program segulai sejalan jaga pengerai 2026 ke diatur panel penyedia penemu klinik pengerai Julau di Rumah Tangai. Nang ayam api nama tu tadi di akaban Parlimen Julau Datuk Larry Seng madah ke komuniti patut muasa penemu asas berkawal untuk pengawak jaga pengerai serta timbal keterubah ngagai penusah ngenyit dan bantu koya ukai seminak mantuk jaga pengerai dirit serta magak bisik potensi nyelamat ke nyawa. Laban penyedar berkawal dengan pengawak nyakap pengerai mesti seluruhan diteranak ngambil ke komuniti nyakap diri dengan mana hagi napik seorang penusah ke tahun nyadi kelebih hagi dalam timpuh sebedar bantu perubat datai. Ia berarti ke penemu pasal kardiopulmonari resusitasi atau ke CPR antara pengelandi ke patut dipelajar banyak ngasuh individu boleh beri bantu ngau langkas ngai sidak ke napik penusah ngenyit perubat. Dengan latih ngau penemu ke di sedia di komuniti di ke anda lagi berjalan ke atur tipatut maya penusah ngenyit nyadi kelebih hagi maya bisik orang berguna ke bantuk tumuh sebedar bantuk perubat datai. Penyedar ke bagatuk koya berguna amat laban kita nak nemu ke maya penusah ngenyit tau nyadi tau ke sapa ke tau berguna ke bantuk kita. Nambah kenyak megak yang madah ke pengawak nyaga pengerai patut disukur ngau pengawak merasa pengerai ngau tetap yang kau merasa darah dikena mantuk individu berarti ke status pengerai sida serta ngelala risiko ke tau nyadi tumuh. Ngau nyak megak yang merangsang komuniti ngemeran ke gaya penghidup tiba pengerai yang kau meseluruhan exercise nyadi singkang ke berguna amat dikenak nyaga pengerai tubuh ngau pengerai tik komprehensif. Okey, lalu berita kita ketiga ke dikunci kong balap peningkat kita dalam Hello Why bakal kelima itu pengawak berjadik ke pameran mini bersrimai ngau hangin tu hari Malaysia 2026 sudah diatur kena ke hari 1 14/9 tahun 2026. Jadi pengawak tu tadi sudah diatur buat pekerangan pasaraya Bisonte Sibu lalu ia kiri pewasa berjadik ke program tu ianya Presiden bagi Menua Sibu ianya Tuan Supri bin Awang Said. Lalu berita ke empat kita ianya pawak ke dekatnya di minggu ti dekat atai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2024 ianya pekit ngintik GP Pelawai Seri 22026 ke diatur sedari Jabatan Laut Sarawak. Pekit ngintik tu dekat diatur buat pantai Iftitah Resort ngau restoran Pelawai kena ke 20 hari bulan 9 tahun 2026 kena ke hari minggu berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk ke ngagai pukul 5 lemai. Lalu flag off GP Pelawai Seri 2 tu ialah dekat dipenyadi ianya Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh yang sapit menteri pemansang bandar ngau pengeraja asal Sarawak. Berita kepenudi kita bawa Hello Sibu kita bakal ke lemai tu ianya bakal ngau jualan ramah badani jadi jualan ramah badani dekat diatur kena ke 16 ngagai 17 hari bulan 9 tahun 2026 ianya kena ke sari tu ngau pergila berengkai dari pukul 10 pagi nyentuk ke 3 lemai. Jadi jualan ramah badani tu dekat diatur bagi Ucun Supermarket bak Jalai Grand Hyde di Sibu. Ngau berita jualan ramah badani tadi nya ngujuang ke Hello Y Sibu bakal ke lemai tu. Terima kasih.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari YFM. Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami sada lemai yang kebiah lemai itu. Terima kasih. Okay, bang jam ke terbang. Ngetahui ke pesan barat lagi urut pukul 6.40 menit lemai di nadai penanggul. Pukul 7 lagi mai kita semua mending ke berita ngelansak ya. Hari kaban aku Rogers Booking bak palan handuring itu pengurami dari Malaysia rengkat kebangsaan hanya bak BCCK Kuching pukul 7 lemai itu lagi di nadai penanggul neh. Okey, kita ke baru muka radio hingga kami di Selampur menua kita tebal lagi ya ke nadai gawak sehari itu berserimbai ngau hari besai benung belalak bar rumah tau ke benung dekat bebelah utai bak dapur hingga kami. Okey, nama kini ngkayu lemai itu ai. Okey, ngarap ke lantang hati lebih kita ke begulai ngau diri sebilik tau ke ngau bala kaban-kaban kita tau ke bala kaban belayan ke bisin muai ngagai rumah rumah bala kita lah lemai tu ne. Okey, terus ngau kami tu lagu di sada Gilbert Gawang merindah kita ngau lagu ya Bungai ke Tanda Tua. Kedua lagi nginjau lagu dari Zambri Amera Joget Darah Bajia.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: atau kelebih lagi rumah yang ke.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.39 minit lemai. Aku macam pesan ke BCD. Terima kami ungkap ya. Suara itu 16.39. Pesan pemati ke terubah di tuju ngagai kaban belayan kenala niang berdai anak surita ke Indai Jeffrey. Pesan diterima dari Frankie anak Jimmy. Tau ke Titi, tau ke Alice anak berdai, anak ngagai niang berdai anak surita ya. Madah ke berdai anak surita ke Indai Jeffrey tu udah nadai kena kari dua kemari 15.39 dekat diintu balamanyu. Lemai tu 16.09 Bak Kampung Raja Wali Teku Lot 1679 Jalai Raja Wali Pasar 3 ya. Dianjung ke pendam kena ke hari 4 17.09 pesan di 7 ngagai kaban belayan di panjang baru hanggau panjang atas di Roban bala kaban belayan di Sungai Anti bala Indai Atiat di Rantau Panjang Jaya kaban belayan di Miri di Beram ngau bala di Nanga Entabang Julau ngau semua kita kenala niang berdai anak surita ke Indai Jeffrey kalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Frankie Jimmy ngenak lumur ya 013-844-9325. Ngali lagi pesan kedua pesan pemati mega dituju ngagai semua kaban belayan madah ke Nayan anak Mujab tau ke Indai Tommy anak Langgau tau ke Rundi udah nadai bah hospital Suri Aman kena ke 15.09 yang tu dekat diintu Balamanyuh bah rumah panjang itu rumah Sebli Batu Bini Atas selalu dekat di Sengai kena ke lemai tu 16.09 dianjung ke pendam kena ke hari 4 pukul 9 pagi pesan dituju ngagai kaban belayan di Batu Bini Baru di San Panjang hingga Pandak Empit Bulu di Cangkul Trinting Lalang Kampung Kutai Sebangki Panjang hingga Pandak kaban belayan di Sayat Suh di Seremat Kelampu di Merio Sedan Merio Nanga Jawung Seriang Kumpang Pauh hingga di Kumpang Langir hingga semua bala kita kenal niang Nayan anak Mujab tu dipindah datai ngagai Rumah Sebli, Batu Bini Atas. Ngali lagi pesan ketiga pesan pemati datai dari Bujar Anak Anggau tau ke Apai Luncai ngari ke menjadi ia Uca tau ke Lemu Anak Anggau hari rumah kanang nanga kebiau di Sungai Sut Kapit madah ke pemati Indaya Jandun Anak Abid tau ke Indai Uca tau ke Bini Niang Anggau Anak Enyang iaitu dah nadai hari 2.15 hari bulan 9 diintu Balamanyuh bak rumah anak ya Uca tau ke Lemu Anak Anggau di Country Heart Jalai Ulu Sungai Kapit kena ke hari 5 18 hari bulan 9 dianjung ke pendam kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah kanang nanga kebiau bala di Sungai Sut Sungai Benar Batang Balih Sungai Gad Sungai Ibau Suau bala di Merirai Batang Rajang Balawai Menuan Kenawit Sibu Igan Wak Pakan di Marau Bintulu Miri Limbang Enggau Kucing Enggau semua kita kenala niang Jandun Anak Abid penerang kesilita telefon ngagai Uca ngena lumur 011-2550-3039 tau ke Bujar 011-1568-0904 Pesan keempat tu datang dari Lucy anak Unang ngari ke Sendai anak Kanyan madah ke Indai ya Mundun anak Berawah tau ke Indai Gani dah nadai kena ke sehari tu 16.09 mesan ngagai apai dagang ke Indai dagang di Ulu Mukah ngau semua kabar belayan di Ulu Mukah Sibu Jalai Mukah Sekuau Tamin Selangau Tatau Bidulu Batu Niah Miri ngau semua kita ke ngelala niang tu kalai maya ngubur niang tu bedau di tetap ke lagi aku macam baru pesan abak renggat kedua merina kita ngau lagu di sada Jimmy Nyayeng Nuan Meruan di Hati.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, aku nampak baru macam pesan baru ngat kedua tu. Ingat pesan ngetas ulit lalu ngambil interbalu. Pesan tu datang dari Steven Enteri yang anak ringkai. Madaka pengawal ngetas ulit ni yang apa ya ringkai anak empari. Tau ke apa yut. Lalu ngambil interbalu. Muan ulit kena ke lemari 6-19-9 ngetas ulit. Pagi hari Minggu 20 hari bulan 9. Bak rumah Riti di Sungai Bakung. Jalan KJD di Bintangur. Pesan dituju ngagai semua kabar belayar ni ke Jawa Hingga Semak. Bala kita kena boleh diberintai ke Ditumbagang. Bala kita kendala niang ringkai anak empari tau ke apa yut dipinta datai magang. Pesan kedua datari bagi anak gelagai tau ke apa ibunya dekat madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya asun anak jantum tau ke indai bunyi semua kita dipinta datang kena ke 19 hari bulan 9 hari 6 malam nguan ulit lalu pagi 20 hari bulan 9 ngetas ulit lalu muai entebalu jadi pengawal tu diatur ba teluk lubuk nanga sangan di tata pesan dituju ngagai semua kaban berlayan di batang sangan muput kanan gau kibak penyarai pelawan muka berdengan penipah ditadak nanga selilai kakus tatau entah jum batu niah bintulu batang arib batang rajang termajon di simpang bayan gau semua kita ke daulah dirintai ke di temagang kita ke ngelalah niang isun anak jantum. Pesan ketiga datang reverse tau ke tiung anak kunyuk ngari ke sidak ia sebilik. Mesan ngagai semua kebabelayan ke diau di Semanjai Batang Balih di Sungai Mujung, Sungai Nanga Belawai, di Pasar Kapit Nanga Gant, Batarajang, Sibu Bintulu Miri, ngau semua kita kena boleh dirintai ke Ditumbagang. Dipinta datang ngagai pengawal ngetah seulit niang ini sedat tu, enyak niang bayan anak dangih ke dekat diatur, baru macin di Nanga Serangil Balih kena ke 18 hari bulan 9 hari 5 nguan ulit pagi 19 hari bulan 9 hari 6 ngetas ulit pukul 9.30 minit pagi kena cara sembiang kalai penerang ke silia kita tahu telefon yang indai awi kena lumur 019-702-9377 tau ke vest tau ke tiung anak kunyuk kena lumur 019-931-6880. Pesan keempat pesan ngetah sulit datari Nuyah anak Sinda madaka pengawal ngetah sulit niang indai sedaya niang Sinda anak adih atau ke indai Nuyah ini nia keudahan adai kena ke 2 hari bulan 9 tu tadi pesan ngetah sulit tu dituju ngagai kabar belayan bak rumah janin di setuan besai rumah belabut binyuk sungai mas bala di tuai rumah liau suai rumah belili ulu niah rumah dika sungai anak kabar belayan bak ulu arif rumah Allah ngau rumah jaya di Sungai Arim ngau di Semanuk ngau semua kabar belayan kenglala niang Sinda anak adiah nguan ulit kena ke malam hari 6 19 hari bulan 9 lalu dekat diketas kena ke pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 kita dipindah datai ngagai rumah Bernard Jumat Sungai Kelawit di Tatau kalai penerang silik tau telefon ngagai lumur tu inyak 010-59-52-324. So, dan nyingkang ke jam ketiga sada lemai pukul 7 semana ada penanggul kita mending ke berita ngelansak nyerumba pengurang mingin tuari Malaysia bak BCC ke Kuching begulang gau Rogers Booking Hendry Abin orang ketiga.

0: tujuh pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh, ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola. Okey, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola. Nuan tadi. Oh. Kau nuan tadi nuan tadi. Penerbang
3: ni.
2: Namanya
3: bisa penerbang
2: bunyi
3: hujung. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.
4: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkah pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang peni. Beruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
5: Ya munyi ke udah di semaya, aku mai kita sama mendiang ke berita ngelansak hari pengari kami Rogers Booking ke dia tu benong bak BCCK Kuching nyerumbak pengorang mingin tu hari Malaysia renggat kebangsaan terus berantau enggau Rogers Booking. Hello Rogers.
6: Hello Tio, selamat lemai.
5: Selamat hari Malaysia.
6: Selamat hari Malaysia, Megah.
5: Okey, terus nganuan berita ngelansak hari BCCK Kuching.
6: Okey, terima kasih Tio. Jadi meri selamat lemai kepada semua kebenarannya YFM jam ke dia tu. Okey, jadi munyi kepada Tio tadi, aku dia tu benuang ba BCCK, Borneo Convention Center Kuching. Kenya palan dor ngintu pengerami hari Malaysia 2026, peringkat kebangsaan. Okey, kena sar itu, kenya 16/9. Jadi kebenar ya balap dinya, Mensia Mayuah, Takora Mayuah tu, berengkah datai, BCCK tu tomo sudah datai kira-kira pukul 4 ngau pukul 5 tadi nang ya sudah penuh BCCK tu bala peninya mayo. Okey, jadi bawa ke sekali tu peninya ngau Tio, aku dekat berkongsi semina ngau ngelansak tu tusun program atau ke pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Riyad Kebangsaan kebenun diatur BCCK jam ke dia tu. Okey, jadi jam ke dia tu pukul 7 lemai udah dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau ke persembahan nyanyian begulai kenggau penanyi-penanyi terbilang menua kita. Jadi baru udah berlagu tadi megah inya Phoebe Chloe, adanya baru udah berlagu megah Hijrah Yaya, lalu kediatunya Firdaus Meterang benuang berlagu merindang mesemayuh batas panggau jam kereta. Lalu nangkan ketu lagi bisi megah pemerindang Bukai baka Chin Eng Dewi Liana Mawat dengan bisi mega Stacy pemega Dayang Nur Faizah. Okey, jadi kira-kira pukul 7:55 minit lemah itu lagi pentingnya di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur dengan Kepala Menteri Sabah. Lalu kira-kira pukul 8 malam itu lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Dato' Abang Haji Openg Enya Premier Sarawak. Lalu nangkan kini lagi di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besai Ngau yang amat berbahagia Dato' Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak penatai kira-kira pukul 8.10 minit malam tu lagi. Jadi nangkannya lagi kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Seduai Binia yang amat berbahagia Top Wan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi, sudah penatai Tuai Pegawai Menua Sarawak lagi. Lalu terus tinggal acara rasmi atau majlis perasmian. Jadi kelimpah hari bisi ucapan mulai engkau temuai-temuai di perbahasa ke. Jadi malam tu lagi megah, kita sama-sama medak tayangan video khas Hari Malaysia 2026 dengan ditangkan engkau pengawal nyerah ke Bin Tulupot Hari Perintah Besar Persekutuan ngagai perintah menua Sarawak. Lalu dintudi engkau pengawal nyain Hari Malaysia tujuh tarik gulai engkau Menteri Besar Premier Sarawak pemegak Kepala Menteri Sabah. Lalu nangkan keje nyak lagi peringat ngau tiu pengawal diterus ngau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 gulai engkau tuai pemegai menua Sarawak. Jadi simbolik lagi nyak mutung kia pulut kuning lalu ditangkan ngau pengawal niki ke menira atau ke tambai menua kita Malaysia nyak jalur gemilang. Okey, jadi udahnya lagi peringat kira-kira pukul 9.55 malam program diterus dengan bacaan ikrar rukun negara. Udahnya terus dengan persembahan musical theater kedikumbai Malaysia ku madani kesejahteraan dinikmati. Jadi program udahnya diterus dengan persembahan atau ke tanda tarian kedikumbai serumpun madani bergulai dengan tiga wilayah, hanya wilayah Semenanjung, wilayah Sarawak dan juga wilayah Sabah. Okey. Jadi apabila kira-kira pukul 10.22 minit malam lagi pengawal diterus dengan pemerindang atau ke persembahan lagu nyanyian bergulai dengan penyanyi terbilang munyi kena sebut tadi kita bisi Stacy siku penyanyi kita bilang Hari Menua Sabah. Jadi malam tu lagi ya dekat main lagu Sayang Kinabalu banyak bisi megah persembahan bergulai dengan Dayang Nur Faizah kedekat main lagu Tari Tualang Tiga. Lalu ditangkan kengau persembahan dari Faizal Tahir yang dekat main lagu Malaysia ngau lagu tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2006 yang lagu kena beri nama Aku Berjanji. Jadi pendingan mayu lah kita ke belum ingat jam kereta yang kanya anda boleh datang agak BCCK tu anda irau laban pengerami Hari Malaysia 2006 tu bisi ditabur ke terus tu ke live ba TV 1 sebagai tahu didengar kita ngena radio RTM kita di Sarawak itu bisi Sarawak FM yang kaum kita YFM agak bisi live kira-kira pukul 8.15 minit malam tu lagi. Okey, jadi nya Matthew utai kula dikongsi ke aku hari BCCK itu berterima hingga pengerami Ngintu Hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Jadi nyaja hari aku mulai baru kegeran Pak Konti YFM. Terima kasih Tiu.
5: Okey, terima kasih Jess. Ya, berita ngelansa dikenatai ke pengari kami Rajesh Booking ke Datuk Benung Palon Convention Borneo Kuching ya. Okey. Anda ngintu pengerami Hari Malaysia Renggat Kebangsaan. Terus ninga kami sadalmai ba jam kedua.

Kalau mayang band kau lagu sedaya nuan berulah main jam kita 7.14 minit lemai jam kedua sada lemai 7.30 minit lemai mending ke berita lemai hari kami di YFM tang sebenarnya nyapa bala kita bak fanpage kami Mami Abang si nyapa selamat bertugas ke ya Lucia juga juga si nyapa Ekna Sinda Robin MA sempat tugas di Miri lemai tu ningan wan ke kia yang minta lagu udah kalah sangkai berarti hari sandai kena merindang semua peningkat kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigat mai Cecilia Kumen juga si nyapa terima kasih Monica Maliah Bungang di Miri MA benar ningan wan merit selamat itu hari Malaysia ngegai semua ke kia minta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglalanya ajak meh ke kia terima kasih Alex Daltabina Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Uncle Lily MA Selamat Ngintu Hari Malaysia ngagai semua minta lagu Mawat Dayang Bintang kena merindang Animate di Selulat Betung Bulan Penuh Rindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung Wellington Imai Richard Unop di Simpang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Max Canggat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben David Aluak di Semunjan Gau semua kabar-kabar Kenglala kesuah enggak berpesan ngelamat tu ke kia terima kasih tu rumah Clarence Midan baru dah ngetujuan di Pakan Damai tu MA minta lagu Kai Selatan dari Veronica Natasha kena merindang hati dirimpu meh kaban-kaban FB enggak semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke tepul rindang terima kasih Rosli Amaga habis ini apa selamat ngintu hari Malaysia semua ke kia selamat bertugas dengan genuan terima kasih Juni Band pihak megang lagu Nai-Nai ok mending secara online minta lagu kena merindang Doris Ngau terima ngadan apa Stanley Sian Anding terima selaka apa Joel si ngagai Sigar Bidi enggak semua peningkat kita ke lemai tu ngarap ke terperindang Peter Tingkau Kujam megang BC Nyapa. Terima kasih. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan tebah ke lagu Josephine Jarlin lagi MBA kena merindah semua punya kita Dublin ke Baja BC Nyapa. David Ikum terima kasih Roy Kuang di Seri Aman baru dah ngetujan tadi MA benung dengan Nuan terima kasih Catherine Robin Lina

Ngau Naura Pilimga bisinya apa selamat bertugas di Konti MA. Terima kasih Wai. Okey, kita terus sebuah perindang lagu kedisan dan remjana Ngau lagu ya kalih ke pulai. Udahlah goreng remjana nginya lagu UKS lepaskanmu kerana terpaksa. 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulah.

0: Pergulan Sejalan.
1: Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamai peringat kena berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, 16 hari bulan 9 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Sebun asap ke Merauke antara benua Malaysia milih cara diplomatik engau Indonesia. Perintah Besar berjalan ke operasi ngaga ujan tiru dan ibu menganti perintah menua ngenatai ke pemintang. Klinik Long Napir engau nanga mendamit patu meruan ngati ke diri. Kita mending ke isi berita. Bermula engkau Indonesia, Malaysia dekat majani tiah ke cara diplomatik yang lebuah ti mutar ke penusah sebun asap ke Merauke antara menua ti udah ngerugak sektor ekonomi engkau pelajar di menua tu. Sapit Menteri Besar Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi madah ke isunya patut diputar ke dengan pengawak ti diatur bergulai serta atur penagang ke dipesawup ke antara menua-menua ASEAN lalu kai dengan cara ti minta bayar pampas. Gempung pengawak ti bakar tu berguna benar dikena ngangkat ke pemujur pengawak ti nagang penusah Kampung Angus. Dato' Sri Ahmad Zahid Mansika Jagutu ngagai pengarang berita budaya ke nyadi chairman Aum Komiti Besar Penjangga Penusah Menua Malaysia di Kuching sari tu tadi. Isu sebenar sabti Merauke antara menua ditagak ke nyadi siti hari perkara tidak di kerandau kian ga menteri rampak menua Indonesia ba Aum Has ke diatur di Jakarta pagilang. Berbangunnya perintah besar dekat terus berjalan ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA ngau enda ibu nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Sapin Menteri Besar Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi madah ke operasinya dekat di berjalan nitih ke Jakut Lalau dari UPIS Meteorologi tau ke Met Malaysia. Operasinya berguna bendar dikena niki ke tika sebab tekat air tau ke bak palan ndur ngandang air. Kelebih lagi lebuh menatuk ke betapi ngau gayari El Nino ke tau bendar meri empas ngagai pun penatai air. Ia madah ke agensi penyangga penusah menua Malaysia Najma dekat ngatur operasi ngaga ujan tiru enti atmosfera ditetap ke mana kelimpah hari ti berjalan ke atur bukai dikena mutar ke isu sebun asap. UPIS Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Kuskop bisi udah ngagia ke belanja lebih 800 juta ringgit ngagai 32,000 iku urang dagang di Sarawak dalam tempoh 8 bulan ke terubah tahun tu. Menteri Pemansang Urang Dagang Gau Koperasi Steven Sim madaka tu endang sekedari duit 9.6 bilion ringgit kediberi ngagai 270,000 iku urang dagang di Selampur Malaysia dengan inisiatif Power Up 10K Kuskop. Yang masa ke jagadu ngagai pengarang beritahu dah tembuk penemuaya ngagai tabak tamu genturung pendiau dalam sitak parlimen Mas Gading. Kuskop dah ngagih ke duit 15 bilion ringgit dalam tahun tu dikena nyukung raban orang dagang ti nyengkaum company mikro mid ngau jalan pemesai PMKS. Ia madah ke kelimpah hari akses ngagai market Kuskop megak dekat ngemeran ke akses modal pengawal ngurang ke birokrasi ngau jalai nambah ke asil ti tau benar nulung orang dagang ngerembai ke pengawal sidak. Sukung ke bangsa tu megak cukup berguna dikena nulung raban PMKS nyatu pemar ekonomi global. Berbangunnya agensi tingada ke pelanja engkau pengawak pemansang ke orang dagang sudah diansak ngerembai kaki pengawak turun padang sidak Ndur nuku ke bagi orang dagang mit ngau orang dagang menua pesisir ti berguna ke tulung. Steven Sim, mana ke agensi ti dipegai upi sementeri yang baka tekun nasional ab mana iktia Malaysia EIM SME Bank, Bank Rakyat ngau SME Corporation Malaysia patut semampai berjalan ke program outreach. Atur ke bangsa tu berguna benar dikena nentu ke orang dagang di benua tu. Endak semina bisi akses ngagai duit pelanja aja tang mega sama nerima bantu pemansang kapasiti ngau peluang masuk ngagai market ti besai lagi. Sektor company micro mit ngau jalan pemesai PMKS mega sama dekat di kemaran ke alai nentu ke sidanya sama nerima sokong ti ulih ngerembai ke dagang sida ngagai tikas ke tinggi lagi. Kita ada tu mending-mending ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Rakyat Malaysia sudah dipinta meruan negap ke penyurakup antara sidak tinyadi ke pun penegap dikena diri ke menua kelebih hagi mansang. Jaku itu dipansut ke Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi seduai Datuk Seri Fadilah Yusuf dalam posting Facebook berserimbang gau pengawal ngerami Ari Malaysia Sarito. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid madaka pengurami Ari Malaysia patut nyadi ke mesej tinggayan ke penegak benua tu berpanggai bak penyurakup antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap ngau budaya. Berbangunnya Sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf madaka penyurakupnya ukai semuti perkara kediwaris pihak ajak tang nyadi ke puguk pengering benua tu lebuah ti betapi ngau pemar jemah ilang. Ia madah ke bida penemu ndak patut ngasih rakyat bergedik ke pangan diri tang patut meransang sidak berlaku menjadi rakyat Malaysia. Ia bergabisi mantai ke pengangkun ngagai sempekat Malaysia 1963 ti patut meruan di pelamak serta dipejalai ke kena nyaga pengelantang Sabah Enggau Sarawak. Datuk Seri Fadilah madah ke pengawak tinggulati ke sistem federalisme dekat nentu ke tiap wilayahnya tau meruan mansang kelimpah hari tinentu ke buah pemansang Malaysia boleh dibagi ngau lebih setimbang. Klinik Pengerai Long Napir ngau Nanga Medamit patut mengkang jadi dua klinik tingati kediri ke Tegal takah antara dua kandang menuanya ke bisi beratus kilometer. Sapin Menteri Pengangkut dilalunya di Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah madaka klinik Nanga Medamit ke baru tak patut diperhati jadi pengawak dikena nganti klinik Long Napier. Kedua-dua kliniknya patut sama dibuka alai nentu ke rakyat bermenua pesisir tau nyamai serta semagi nganjung diri berubat. Yang maksud ke jaketu ngagai pengarang berita bak penemuan yang ngagai klinik Nanga Medamit berserimbangga program Jelajah Kesihatan Borneo Sarawak Sirimpan. Berbangunnya pengawak ti ngagak klinik Nanga Medamit ke baru bisi ngayan ke petanda ti mana udah pengawak ti meri bayar tanah ngagai Perintah Sarawak Mujur diputar ke. Dato' Hasbi Habibullah madaka upis menteri yang dia tu udah diasuh ngepun ke pengawak nyengkau berarti ke tabak serta berunding ke tukuh projek lalu pengawak fizikal bak projek tu disadang dekat berengkah dipejalai ke dalam ujung tahun baru tu ilang. Yang mana klinik kebarunya cukup berguna laban bangunan klinik kediatu endang udah dikena kenyari jeman Perintah Koloni Subak serta udah jai kelimpah ari kediruga risiko tanah tusur ngau isu mar di lawa urang manyua. Tolong Ari Tabung Kasih Hawana Bergulanggau TM jadi Siti Ari Pemeri Ari Malaysia ke Pemadu Besar Reti basik orang ti kalagawan jadi pengeluar program bagi Iban Bas Station Radio Luar Olivia Ubang. Olivia keberumur 58 tahun madah ke diri berasai sinuk serta di pebasa pemudah yang kenerima penemuai Raban Sidatuk ngau tulungnya berumah yang di Batu Kawah Kuching. Olivia tigawa berupis penabur kenyari tahun 1996 subak, dia tu sakit ulu tungkul sengayuh serta berguna keperubat dialisis 3 kali seminggu. Tolong ngagaya diserah ke Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Halim Hamzah. Inisiatif Tambung Kasih Hawana kena berjalan ke ngena saup RTM ditumbuh ke kena nulung Raban Media tiberguna ke bantu. Sekumbang ke ditumbuh ke dalam bulan 4 tahun 2023 sebab 847 ikut Raban Media di Selampur, Malaysia bisa sudah nerima tulungnya nyengkaum 77 ikut kenerima tulungnya dalam tahun tu. Dengan ujung ke berita lemah kita itu batang berita dibaca baru. Sebun asap ke Merauke antara menua Malaysia. Milih cara diplomatik engkau Indonesia. Perintah besar bijolai ke operasi ngaga ujan tiru nda ibuah nganti perintah menua ngenatai ke peminta. Klinik Long mapir engkau nanga mendamit patut meruan ngati ke diri. Bagi ujung ke berita lemai kita, lemai hari 3, hari itu 16, hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Rodna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, selamat hari Malaysia. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1699 dalam tahun 1989. Namiku pengakap Sarawak udah nerima lencana pengakap Raja hari yang di Pertuan Agong. Anugerah tu ianya Siti Anugerah ti pemandu tinggi bah bidang kepengakapan. Sebedau nerima anugerahnya ke semua penerima udah ngulu sekedar siri ujian ti tusah yang kau mengagap pemutus bah sekedap kara kemar betapi kes-kes ngenyit ngayan ke pengepuh fizikal serta penglandia bah perkara nyari tuai. Sida mengkadi perhati hari sukut gaya tukuh pendiau diri, gaya dalam city team, ngatur program, penglandia nyumai setengahian keteladan timanah ngagai raban bangsa. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Saidi Edrus Muhammad Nor ngari ke yang di Pertuan Agong nyuak kelencana ngau city pikit ngagai penerima bas mengkah pengerami ke diatur ba Astana Negeri Petra Jaya Kuching. Sekedar hari penerima tu ianya Roslin Tan Chiu Ping, Bong Chui Pin, Ngau Liao Sun Fan. Anugerah ke diterima tu mandang ke pemujuh raban pengakap Sarawak basuko disiplin, pemberani, kerjasama ngau tukuh nyari tuai, tinggal di pemuan berguna, lebuh nempak sasiah ngau penyulut diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ikuti siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya maya tanya kan berkeni ngutai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam di kita mai saya tak ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya anda sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ya, jam kita ni pukul 7.52 minit lemai. Ya. Pagi lah megang. Kalau semua sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga upi sepelajar pilihan benua PPD Lubuk Antu dekat Beringkah dibuka bakal selama ya. Nitya kebenaran hari upi sepelajar negeri JPN Sarawak dalam penerang media sehari itu tadi. Ya, kalau pemutus nermuka baru sekolah primary hingga sekolah secondary baru jaga PPD Lubuk Antu tu sudah bekau diputuskan. Report ke diterima hari upis meteorologi Malaysia. Okey, tentu kembali kita nyat India kerban ke dikenal kita nyat nurun bersekolah baru pagi lah ya. Kasut giga stokian giga ya, seminggu lebih nabi anda bersekolah stokian sebab dua pasang dia tu nyau timpang siti tak temu nyau gangalu baru ni ya. Tentu kita juga betapi ngau penanggul sebaka manyo-manyo hotel nyau stokian ga nemu timpang. Pukul 8 anda kita sama dengan mendiang ke pengurangan itu hari Malaysia lagi ya. Okey, ke diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK bergula ingau pengeluar program kita ke sama dengan natai ke pengurucah pengurangan ke diatur malam tu lagi ya. Bergula ingau pengari kita pengeluar program Rogers Booking hari YFM Iban biar megat Siti Aida Alek hari Sarawak FM. Nanti kita akan ingat audio kemedak mua kemedak pengurang minyak tau mega di pedak kita ba stream live kita lagi di Facebook Sarawak FM. Nanti sama nadai penanggul pukul 8 tu lagi ya. Okey, bala kita kaget dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyamanyu ungkap ya sehari tu 16 hari bulan 9 tahun 2026 Ari Malaysia. Okey, merindah kita dengan lagu Kedisada Achan hingga lagu yang Nuan Aku Taban ke Bulan. Seraya kami Mbak Wai hingga stesen radio-radio kemukai mereka bersedia nerima signal kita hari Palan Convention Borneo Kuching. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

Ya, hari nganti signal Hari Bala Keru kita Mbak Palang Convention Borneo Kuching. Tadi kita ada mendengar lagu lama tu, lagu di sana Tony Bungai Rose.

0: Samantha Nali Hari sa Dalamay Pamarindang Malay.
1: Sibulay Sejalan.
2: Ya, segala sejalan kau kami pukul 8.11 minit malam. Kita lagi ninga kami hingga biasa dalamai ke lemai tu merindah kita kau siti lagi lagu ya. Suara kita lagi nganti signal hari bala kru kita bapalan convention Borneo Kuching.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat?

pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Malaysia Mendani, salam Sarawak ku sayang. Dibawakan secara langsung dari Pusat Convention Borneo Kuching. Kami bawakan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan saya Siti Adalit, Dosrock FM.
1: Salam sejahtera semua, saya Rajesh Booking juga bersama anda sepanjang siaran langsung sambutan Hari Malaysia 2026. Baik, sama-sama kita ke pentas utama, kita saksikan persembahan pembukaan. Selamat datang, Segulai Sejalai.

0: Baik, persembahan pembukaan. Selamat datang segulai sejalai.
1: Baik, itu dia persembahan selamat datang segulai sejalai untuk malam ini. Dan kita dapat saksikan persembahan yang sungguh estetik dan dinamik ini dibawakan khas oleh gabungan artis tari Majlis Seni Sarawak yang mana mengangkat tema segulai sejalai. Persembahan ini memanifestasikan keutuhan, perpaduan, keharmonian dan juga kesatuan jiwa rakyat dengan kepelbagaian budaya.
0: Betul Aida, penampilan ikonik penari cilik bertaraf dunia kebanggaan bumi Kenyalang semestinya Adik Dion Das Louis, Persatuan Pelbagai Kaum, Artis Tari Karya Terindah Performing Arts dan The Dance Academy Kuching bagi menterjemahkan keindahan integrasi nasional di bawah satu bumbung yang penuh harmoni.
1: Ya, baik, untuk persembahan ini ya diiringi oleh lagu khas Sarawak Ku Sayang merupakan hasil nukilan dan lirik dan juga gubahan kreatif oleh Encik Azhar bin Julahi, manakala keindahan gerak dan juga estetik seni adalah karya tari oleh Puan Sharifah Pura binti Wan Hamid daripada Majlis Seni Sarawak. Baik, Rajesh, untuk malam ini kita dapat saksikan sambutan Hari Malaysia ini diserikan dengan kehadiran oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Puan Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar
0: dan isteri Toh Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi, hadir sama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunoping dan Ketua Menteri Sabah Dato' Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama-sama kita di BCCK pada malam ini Aida.
1: Baik, dan apa yang dapat kita saksikan di ruang Dewan Utama ini, wajah-wajah daripada pelbagai negeri, kaum dan juga latar belakang berkumpul di bawah satu bumbung. Ada yang berbaju tradisional, Rajis. Ada juga yang tampil dengan pakaian rasmi, tapi namun semuanya membawa satu semangat yang sama. Apa dia, Rajis? Semangat Malaysia.
0: Malaysia, betul. Pada malam ini kita saksikan perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati. Kepelbagaian bukan penghalang untuk kita berkongsi kegembiraan, saling menghormati dan juga menyebarkan kebaikan. Di bumi Malaysia yang bertuah ini, setiap perbezaan diraikan dan setiap insan dihargai, Aida.
1: Baik, itulah dia untuk sambutan Hari Malaysia pada malam ini. Dan
0: okey Aida, dan siap. Pada malam ini di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Sarawak menjadi tumpuan apabila kira-kira 5,000 hadirin yang dijangka membanjiri lokasi ini bagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan. Dan Aida, sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan tahun ini menyaksikan Sarawak kembali dipilih sebagai lokasi penganjuran selepas kali terakhir menjadi tuan rumah acara ini pada tahun 2023, Aida.
1: Betul, dan untuk kata sambutan Hari Malaysia ini ia dijalankan secara penggiliran sebenarnya, Rajesh. Dan penggiliran ini adalah memberi peluang sebenarnya kepada rakyat di setiap wilayah untuk bersama-sama menghayati sejarah pembentukan Malaysia, dan selain daripada itu juga untuk menyemarakkan semangat perpaduan dan juga kesamaan. Dan sebenarnya ada pelbagai sebenarnya atau cara ataupun aktiviti yang akan diadakan pada malam ini untuk mengisi ruang ataupun sambutan Hari Malaysia.
0: Betul, Aida.
1: Yang akan dapat kita sama-sama ikuti dan saksikan pada malam ini.
0: Baiklah, saya juga nak kongsikan hadir sama pada malam ini yang amat berhormat Dato' Patinggi Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara, hadir sama Yang Berhormat Dato' Sri Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadel, Menteri Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab Persekutuan, dan Yang Berhormat Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap Menteri Belia dan Sukan dan Pembangunan Usaha Sarawak selaku Menteri Bertanggungjawab Sarawak.
1: Baik, kita terus saja ke pentas utama untuk kita ikuti bacaan doa.
2: Warabbul arshil azim al-malikil kudusis salamil mu'min wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji-pujian dan kesyukuran kami rafakkan kehadiratmu ya Allah, Tuhan yang menguasai segala kebesaran dan keagungan. Pada malam yang bersejarah ini, dalam suasana kehidupan kami yang maju makmur dan selamat sejahtera, Mudah-mudahan negara sentiasa berada di bawah naungan perlindungan-Mu, ya Allah. Kami berhimpun di Majlis Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bersama Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, kami memohon padamu agar perhimpunan kami ini berlangsung dengan selamat dan sempurna serta dikurniakan segala kebaikan padanya. Ya Allah, kurniakanlah di jiwa sanubari kami rasa syukur di atas pembentukan negara Malaysia. Satukanlah hati-hati kami dan pemikiran kami untuk rasa cinta dan sayangkan tanah air, agar kami dapat mencurahkan khidmat bakti kami dengan taat dan setia demi kedaulatan negara yang merdeka. Allahumma ya azim wa ya syakur. Ya Allah, pertingkatkanlah semangat kerjasama kami untuk bersatu usaha dan tenaga ke arah kemajuan dan kemakmuran kepada sebuah negara yang maju, dihormati dan disegani. Berteraskan Malaysia madani, rakyat disantuni. Ya Allah, lindungilah negara kami daripada segala bentuk ancaman dan daripada segala perselisihan dan permusuhan. Hindarilah kami daripada segala musibah dan bencana alam. Kurniakanlah kami, ya Allah, dengan nikmat kesehatan dan keafiatan. Peliharakanlah kami, ya Allah, semangat persefahaman dan perpaduan. Hidup segulai sejalai di antara kami yang berbilang bangsa, budaya dan agama. Kekalkanlah, ya Allah, pembentukan tiga wilayah ini, Tanah Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kepada sebuah negara yang maju, makmur, selamat dan sejahtera. Akhirnya kami memohon, ya Allah, limpah rahmat serta taufik dan hidayah-Mu ke atas Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tuah Puan, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, kepada seluruh pemimpin dan hamba-hambamu rakyat sekalian. Selamatkanlah kami, negeri dan negara kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathira. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Sohibul Fadilah.
1: Baik, demikian tadi ucapan daripada yang dipimpin doa yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi. Baik, selepas ini kita akan ikuti tayangan video ucapan daripada menteri-menteri yang bertanggungjawab bagi Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia, dan kita juga ada tayangan video ucapan, ya.
0: Baik, kita juga akan sama-sama saksikan tayangan video ucapan Ketua Menteri Sabah.
1: Dan seterusnya, selepas sahaja ucapan video ucapan itu, kita akan ikuti ucapan daripada Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping. Dan itulah antara acara yang akan berlangsung selepas ini untuk sambutan Hari Malaysia 2026. Dan untuk tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak selepas ini akan kita ikuti untuk tayangan video tersebut. Baik, Rajesh.
0: Baik, sementara itu Aida, kita juga nak kongsikan tema yang dipilih pada tahun ini, yeah, amat dekat dengan kehidupan kita. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan tema ini membawa satu mesej yang sangat jelas dan bermakna bahawa kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan yang kita nikmati hari ini bukanlah milik segelintir tetapi hak setiap rakyat Malaysia.
1: Betul. Baik, dan kita terus saja ke pentas utama untuk kita sama-sama ikuti tayangan video ucapan menteri-menteri yang bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak bagi sambutan Hari Malaysia.
4: Salam Sarawak maju makmur, salam Malaysia madani dan salam segulai sejalan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat bersama-sama mengadakan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 bertempat di Borneo Convention Center, Kuching, Sarawak. Pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 merupakan satu penghormatan besar buat bumi Kenyalang. Sarawak mencerminkan wajah sebenar Malaysia. Berbagai kaum, agama dan budaya namun tetap bersatu dalam satu jiwa. Inilah semangat segulai sejalai, kepelbagaian bukan pemisah tetapi kekuatan yang menyatukan keluarga besar Malaysia. Setiap kali kita menyambut Hari Malaysia, kita memperingati detik penentu perjalanan negara. Pada 16 hari bulan September 1963, pembentukan Persekutuan Malaysia telah dimeterai berteraskan semangat persefahaman dan kerjasama di antara wilayah Melaya, Singapura, Sarawak dan juga North Borneo ataupun Sabah. Walaupun Singapura meninggalkan persekutuan pada tahun 1965, tetapi kita tetap kekal dalam satu keluarga Malaysia. Sejarah pembentukan negara melalui proses rundingan ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Ia wajib dihayati dan terus disampaikan secara tepat kepada generasi muda agar mereka faham akan asal-usul negara dan seterusnya memikul tanggungjawab memelihara perpaduan ini. Hadirin sekalian, tema tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, sangat dekat di hati kita. Kesejahteraan yang sebenar bukan sekadar pada angka ekonomi. Sebaliknya, ia bermaksud setiap rakyat sama ada di semenanjung Malaysia, di Sabah maupun di Sarawak mampu menikmati kehidupan yang aman, peluang yang adil dan masa depan yang terjamin. Nilai madani ini selari dengan asas pembentukan persekutuan kita, iaitu berdiri kukuh melalui kerjasama dan rasa saling hormat menghormati. Oleh itu, sempena hari bersejarah ini, marilah kita memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan keharmonian wilayah dan memastikan nikmat pembangunan dikongsi secara inklusif. Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Tuh Puan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Komunikasi serta semua pihak dan hadirin di BCCK yang menjayakan sambutan penuh bermakna ini. Walau apapun latar belakang kita, kita tetap bernaung di bawah satu identiti bersama, yaitu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian, terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segulai sejalai dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Malaysia 2020. Selepas sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos lalu, yang menyaksikan semangat patriotisme rakyat berbagai kaum, agama dan latar belakang. Hari ini kita teruskan semangat tersebut dalam memperingati pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Hari Malaysia bukan sekadar memperingati satu tarikh yang bersejarah, tapi melambangkan kekuatan sebuah negara yang dibina atas semangat kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian antara tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan identiti merupakan kekuatan yang menjadikan Malaysia terus kukuh. Pada tahun ini, Sarawak sekali lagi menjadi tuan rumah sambutan Hari Malaysia. Sarawak menjadi contoh bagaimana masyarakat berbagai kaum dan agama dapat hidup dalam suasana aman dan aman. Semangat ini terangkum dalam ungkapan iman segulai sejalan yang membawa maksud seiring, sejalan dan bersama-sama. Semangat perpaduan dan kerjasama inilah yang menjadi asas kepada kemajuan Sarawak. Negeri ini terus berkembang sebagai antara pengeluar gas asli utama di Asia Tenggara, di samping memperkukuh kedudukannya sebagai hub tenaga hijau serantau. Pembangunan infrastruktur turut dipergiat. Dalam era digital, Kerajaan Mandarin terus memastikan rakyat Sabah dan Sarawak tidak tercicir daripada arus kemajuan. Berbagai inisiatif dilaksana melalui Plan Jalinan Digital Negara atau JENDELA, pembinaan menara telekomunikasi, penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional atau NADI, serta pengukuhan literasi digital dan penyampaian maklumat kepada rakyat. NADI bukan sekadar menyediakan akses internet, malah menjadi pusat latihan kemahiran digital, ruang pembelajaran, pusat pembangunan usahawan mikro dan tempat masyarakat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan secara digital. Di Sarawak, sebanyak 23 NADI yang diluluskan pada 2024 telah siap dan telah digunakan, khususnya untuk manfaat masyarakat luar bandar. Di Sabah pula, NADI Pulau Bangi telah mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa apabila dinobatkan sebagai juara World Summit on the Information Society atau WISIS Prizes 2025 bagi pembangunan capacity. Kejayaan ini membuktikan bahawa faktor lokasi bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan, selain mencerminkan komitmen Kerajaan Mandarin dalam memastikan tiada rakyat yang terpinggir daripada arus pendigitalan. Inisiatif seperti ini membuktikan bahawa kemajuan teknologi harus dinikmati oleh semua rakyat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman. Pendigitalan bukan sekadar soal capaian internet, tapi membuka peluang kepada pendidikan, ekonomi, keusahawanan dan perkhidmatan awam. Marilah kita jadikan kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia sebagai kejayaan bersama. Perpaduan, pembangunan dan teknologi harus terus dijadikan jabatan yang menghubungkan rakyat tanpa mengira negeri, kaum, agama dan latar belakang. Sempena Hari Malaysia ini, marilah kita perkukuh tekad untuk terus bergerak segulai sejalan, seiring dan sejalan, membina Malaysia yang lebih maju, makmur, bersatu dan dihormati di peringkat serantau dan peringkat antarabangsa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A video message by the Honourable Federal and Sarawak Ministers in charge of the National Level Malaysia Day celebration for the year 2026. And Sarawak, the land of the hornbills, is indeed the proud host. Thank you very much. And yes, ladies and gentlemen, this is why we celebrate Malaysia Day, to honour the unity that binds us as one nation. The Malaysia we love, the peace we cherish, and the future we dream of belong to all of us. His Excellency, the Governor of Sarawak, distinguished guests, ladies and gentlemen, and I would like to invite you once again to please turn your attention to the screen for a video message by the Right Honourable Dato' Sri Panglima Haji Haji G. bin Haji Noor, the Chief Minister of Sabah. Sama-sama kita saksikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah. Di negeri Sabah, semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan harmoni. Kita akan terus menjaga keamanan ini dan menjadikan Hari Malaysia sebagai titik tolak untuk bekerja lebih kuat supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi bertuah ini. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ucapan, tayangan video ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan dapat kita petikkan sedikit ucapan beliau sebentar tadi yang menekankan semangat perpaduan dan kebersamaan dalam membina Malaysia yang teguh dan bersatu selari dengan semangat Hari Malaysia. Dan ia juga menekankan kepentingan perpaduan Hari Malaysia. Baik, Rajesh.
2: Ya, betul tu Aida. Okey, itu tadi kita telah pun sama-sama ikuti seperti yang dibalungkan. Dan seterusnya sama-sama kita ikuti ucapan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Trimis Sarawak. Kita sama-sama ke pentas utama untuk kita ikuti ucapan.

dan Malaysia mampu berada di puncak sebagai negara yang maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 insya-Allah. Sebagai penutup dengan sambutan sepenuh hari Malaysia ini, saya amat berharap ia akan membakarkan semangat kepimpinan dan rakyat negara ini untuk meneruskan semangat perjuangan generasi terdahulu dan membina masa depan yang unggul untuk rakyat di semua wilayah dan pelosok negara. Saya amat yakin Sarawak akan terus maju dalam gagasan Malaysia yang progresif, Malaysia yang stabil dan pada masa yang sama terus menyumbang kepada Malaysia yang lebih kuat serta ASEAN yang lebih bersepadu. Dengan kata-kata demikian, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan seluruhnya, mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

gemuruh sekali lagi. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Keramaan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Seterusnya, kita akan menyelusuri kembali perjalanan yang membentuk kita. Sebuah perjalanan yang berakar daripada sejarah, diperkuat oleh perpaduan dan diteruskan dengan harapan untuk masa hadapan. Jom kita sama-sama saksikan tayangan video khas ini, rasai semangatnya dan sama-sama kita hayati makna sebenar Hari Malaysia. Saksikan.

0: September 1963, satu tarikh yang tercatat dalam sejarah. Pada hari inilah lahirnya sebuah negara baru bernama Malaysia.
1: Hoisted for the first time for all to see, the symbol of unity for 10 million Malaysians, the sign of sovereignty of the youngest nation in the world.
0: Segala-galanya bermula dengan sebuah cita-cita, dengan negara yang kaya dengan budaya, wujud hasrat untuk menyatukan bangsa-bangsa di bawah satu bendera. 27 Mei 1961 di Hotel Adel Key, Singapura, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mencetuskan satu idea luar biasa untuk menggabungkan 5 wilayah: Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Bukan sekadar untuk merdeka, tetapi untuk menjamin keselamatan, menstabilkan ekonomi dan membina masa depan bersama. 9 Julai 1963, demetrailah Perjanjian Malaysia 1963. Ia bukan sekadar coretan dakwah biasa. Ini adalah piagam agung yang menjalin erat persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak sebagai organ kongsi yang setara. Di atas paksi inilah bangkitnya suara keramat para pejuang dari setiap wilayah. Tarikan pena Tun Cutaba dan Donald Steven dari Sabah bersilang sasa dengan gadingan Tun Abang Haji Openg serta Temenggung juga dari Sarawak menandatangani sebuah sumpah setia. Kerasnya jelas dan mutlak, hak imigrasi dipelihara, kebebasan beragama dijamin, dan kekayaan hasil bumi dipelihara demi kemakmuran masa depan anak bangsa. 16 September 1963, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu dalam satu gagasan. Dari Stadium Merdeka Kuala Lumpur, membawa ke Padang Merdeka Kuching dan Padang Merdeka Kota Kinabalu, gema pengisytiharan Malaysia dilautkan serentak.

0: Merdeka!
1: Bendera Malaysia dikibar buat pertama kali. Ia bukan sahaja satu perjalanan politik, tetapi titik mula perjalanan semua bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah lebih 6 dekad, sebuah penyatuan keraman berdiri megah, Malaysia telah melangkah menjadi sebuah negara yang berubah. Dari puncaknya Banjaran Titiwangsa yang membelah awan ibu kota, membawa kemegahnya lebuh raya Penpurni yang menyatukan bumi kenyala dan negeri di bawah bayu, setiap sudut tanah air menceritakan kisah kemajuan. 16 September bukan sekadar tarikh biasa. Ia adalah bukti perjuangan dan pengorbanan serta harapan yang diwariskan dari generasi ke generasi bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan yang kita capai. Selamat Hari Malaysia.
2: Bangkitlah. Rapatkan saf. Teguhkan muafakat. Satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas. Malaysia yang lebih gagah. Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang.
3: Truly a powerful reminder of what Hari Malaysia means to all of us. And today, ladies and gentlemen, we honor the history that brought us together, the journey we share, the diversity that defines us, and the unity that binds us as one nation. Well, Malaysia Day is more than a remembrance of our past. It is a reminder that our future is our shared responsibility.
4: Tepat sekali. Jika Hari Kebangsaan lebih mengingatkan kita kepada perjuangan mencapai kemerdekaan, Hari Malaysia pula membawa kita kepada makna yang lebih besar, penyatuan dan kebersamaan menjadi satu keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama. Tuan yang terutama Tun, Div-Div Kenamaan, hadirin yang dihormati sekalian, kini tiba masanya untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dengan segala hormatnya, Majlis menjemput dan persilakan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan sebagai sambutan Hari Malaysia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejarah, salam segala sejarah. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri, Dr. Mat Zahid Hamidi, Saudara saya, Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya, Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Seterusnya Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga, Sudan berpecah jadi dua, India tiga, dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahwa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah, kita bersyukur majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur Alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya bererti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah, atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif, dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul, untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Kerana mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat wa'ad nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili wa'ad nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang semakian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten. Sangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham wa'ad dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan wa'ad. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius, meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wa'ad
0: nasional, tanggung jawab nasional mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1997, Malaysia 63, itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 premier, kita gunding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserka TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Azizi, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang, penbonium mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mustwings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, "Sudahlah Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya." Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurubicara, jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jua berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita main naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA 63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit yang kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi
5: masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan, tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini boleh tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan, harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemenyadaran budi 95, 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan. Dalam satu rumah, nama. Kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara lalu tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih dan mohon yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terus berada di atas pentas.
3: Dan seterusnya dijemput yang berhormat Menteri-Menteri Bertanggungjawab Persekutuan dan Sarawak untuk menjemput yang amat berhormat Premier Sarawak dan baik. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah untuk naik ke pentas Sabah.
6: Baik, demikian tadi ucapan yang telah pun disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan sedikit kita nak kongsikan antara yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebentar tadi adalah bayaran interim berkaitan perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi Sarawak adalah 1.5 bilion ribu ringgit. Dan itu adalah yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh warga di negeri Sarawak ini, Rajis.
7: Baik, Aida. Dan seketika nanti kita akan ke pentas utama untuk kita sama-sama saksikan upacara yang seterusnya, iaitu upacara menandatangani buku khas Hari Malaysia. Okey, dan untuk makluman, kepulangan buku khas sambutan Hari Malaysia ke Sarawak bersempena dengan sambutan pada tahun ini menterjemahkan ikatan sejarah serta keharmonian yang sentiasa terjalin kukuh antara Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
6: Baik, dan naskah rasmi yang disimpan Jabatan Arkib Negeri Sabah itu menjadi saksi perpaduan dan penyatuan tiga wilayah, menyaksikan tiga wakil wilayah-wilayah berkenaan menurunkan tanda tangan setiap kali sambutan Hari Malaysia diadakan bagi melambangkan perpaduan nasional.
7: Baik, walaupun upacara ini hanyalah seminit dua, tapi itu simbolik sebenar 16 September yang menentukan penyataan pembentukan Malaysia.
6: Baik, sekarang ini di pentas utama telah disediakan satu meja khas untuk menempatkan buku Hari Malaysia, dan kita saksikan ketika ini adalah gambarannya adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor menandatangani buku Hari Malaysia secara digital. Dan seterusnya, Rajesh.
7: Baik, dan seterusnya dapat kita saksikan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Sohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg Premier Sarawak yang telah pun menandatangani okay, buku Hari Malaysia.
6: Baik, itulah dia. Dan sekarang ini adalah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan tanda tangan di buku Hari Malaysia.
7: Dan suka untuk saya gambarkan kulit buku catatan rasmi perayaan Hari Malaysia berkenaan bersalutkan emas dan menggunakan motif tenunan berdasarkan corak etnik tempatan Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia.
6: Itulah istimewanya buku Hari Malaysia seperti dengan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita nak katakan kotak yang diperbuat daripada kayu jati dan di atasnya diletakkan jata negara dan 13 jata negeri. Baik, seterusnya acara diteruskan, ya Rajesh.
7: Okey, untuk meneruskan acara kita di pentas utama pada malam ini, seketika nanti kita akan sama-sama saksikan nanti, iaitu simbolik perasmian Hari Malaysia.
6: Baik, dan untuk simbolik perasmian Hari Malaysia kita dapat saksikan di pentas utama ketika ini adalah kesemua di Dirkoman Perdana Menteri ada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, TYT kita juga turut berada di atas pentas.
7: Betul.
6: Untuk kita saksikan simbolik perasmian Hari Malaysia.
7: Baik, sama-sama kita saksikan juga ketika ini simbolik perasmian yang mana kita dapat saksikan wakil 5 masyarakat berbilang kaum yang sedang melangkah menuju ke pentas.
6: Dan perarakan 5 kapsul ini seperti yang dinyatakan, satu kapsul yang dibawa oleh 5 wakil daripada masyarakat berbilang kaum, dan ia dibawa oleh seorang pemuda yang berbusana songket Melayu bertengkolok dan juga lengkap dengan aksesori.
7: Okey, kapsul yang dibawa ini adalah lusinar dan juga kelihatan bercahaya. Kelihatan di dalam kapsul seakan-akan cermin, dan itu adalah peta Malaysia, jalur gemilang dan juga bangunan ikonik di Sarawak.
6: Ya, itulah dia kapsulnya yang akan diserahkan kepada tuan yang terhormat yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Dan kapsul itu akan diletakkan di atas peranti khas. 2-1.
7: Baik, ya. Itu dia simbolik perasmian sambutan Hari Malaysia 2026 dari BCCK.
8: Sabah hingga Sarawak, kita bersama membina Malaysia. Kepelbagaian membentuk kekuatan.

0: bersedia menghadapi masa hadapan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Baik, itu dia. Kita telah pun sama-sama saksikan simbolik perasmian yang telah pun disempurnakan di pentas utama sebentar tadi, Aida.
3: Ya, baik. Selepas ini ada satu lagi sebenarnya simbolik perasmian yang mana upacara memotong bulu tekuni berada di atas pentas kesemua tetamu-tamu jemputan kita.
2: Betul.
3: Kita ada Tuan Yang Utama Yang Pertuan Negeri Sarawak, Premier Sarawak, Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri Sabah masih lagi berada di pentas utama. Untuk sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara memotong pulut kuning.
2: Okey, dan apa yang kita dapat gambarkan, meja dan juga pulut kuning itu setelah pun berada di tengah-tengah pentas utama kita untuk kita akan mulakan upacara memotong pulut kuning.
4: Lambang kesyukuran.
2: Dan dapat kita saksikan ketika ini Tuan Yang Terutama Yang Terpertuan Negeri Sarawak telah pun memotong pulut kuning. Dan untuk maklumat semua, upacara memotong pulut kuning adalah lambang kesyukuran, kemakmuran dan juga ikatan silaturahim diraikan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam semangat Hari Malaysia.
3: Ya Rajesh, bunga raya di taman indah, harum mewangi di kala pagi, hidup berbilang bangsa yang ramah, erat perpaduan kekal di hati.
2: Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama, rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia Malaysia Madani aman sejahtera.
3: Baik, dan seterusnya di pentas utama selepas ini kita akan saksikan perarakan masuk konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak
5: di Raja Malaysia. Dipimpin kenamaan hadirin dimohon berdiri.

0: Baik, itu dia tadi. Kita telah pun sama-sama saksikan upacara menaikkan bendera. Dan pasukan ini tadi diketuai oleh Lieutenant Commander Izwan bin Mat Husin TLDM dengan kekuatan seramai 8 orang anggota Tentera Laut Diraja Malaysia.
1: Baik, dan tanggungjawab menaikkan bendera telah pun dilaksanakan oleh Bintara Muda PAP Abdul Syukur Zainal Abidin dan Junaidi dengan dibantu oleh Laskar Kanan Komander Muhammad Syamil bin Muhammad Tajuddin. Ya Rajas, ketika ini di Dewan Utama ini kita saksikan bendera Jalur Gemilang dikibarkan. Betul. Oleh kesemua jemputan-jemputan yang hadir dalam majlis sambutan Hari Malaysia ini, bukan saja
0: Jalur Gemilang. Jalur Gemilang berkibar megah dan mendengar lagu negaraku berkumandang, terasa hati penuh bangga dan juga terharu. Kita bangga menjadi anak Malaysia, Aida. Ya. Sebuah negara yang aman, dihuni rakyat berbilang kaum yang hidup bersatu hati dan saling menghormati. Betul. Kepelbagaian budaya, bahasa dan bangsa bukanlah pemisah, sebaliknya menjadi kekuatan yang membentuk keunikan negara kita, Malaysia.
1: Ayuh kita bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan nyanyian lagu Jalur Gemilang.

0: Terima kasih Malaysia. Alhamdulillah Malaysia madani kesejahteraan kita nikmati.
1: Baik, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sebagai cinta dan juga kita bangga menjadi anak Malaysia.
0: Baik, inilah lagu keramat. Setiap kali sambutan Hari Malaysia, inilah lagu yang sering berkumandang dengan penuh rasa semangat dan patriotik. Ini kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang.
1: Baik, dan ketika ini tuan yang terutama tu dan juga Div kenamaan akan kembali ke tempat duduk untuk kita meneruskan atau cara yang seterusnya ketika nanti.
0: Dan kita akan ikuti acara seterusnya adalah Ikra Rukun Negara.
1: Kita ke pentas utama.
2: Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan menumpukan, seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut, berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan,
0: Div-div kenamaan hadirin dipersilakan duduk. Baik, itu dia tadi bacaan Ikrar Rukun Negara. Dan sedikit mengenai kumpulan pembaca ikrar yang mana ia dibacakan oleh 14 orang terdiri daripada atlet-atlet sukma yang telah meraihkan pingat emas, perak dan juga gangsa semasa Temasya Sukan Malaysia 2026. Dan atlet-atlet Sarawak yang telah mengharumkan nama Malaysia dalam sukan tinju dan Muay Thai dan ahli bagi persatuan belia yang telah mendapat Johana semasa Minggu Belia Sarawak. Dan baca ikrar telah diketuai oleh Dalina McDillan Bong, dikenali sebagai Kilat Bong, bintang tinju paling menyinar di Asia, merupakan juara World Boxing Council, Asia Continental Title dan International Boxing Association Intercontinental.
1: Baik, bacaan ikrar sebentar tadi juga telah pun sama-sama disempurnakan oleh P. Tasararati Bunia Morty ataupun Boy Prata yang merupakan atlet Muay Thai, Aaron Richard Leslie, Jeff Tan Ki Rui merupakan atlet e-sport, Julius Abbas anak Ferdinand Cantik merupakan atlet polo air,

0: dari Kelab Belian, dan juga Cindy Cheng Ming Eng merupakan atlet e-sport, Dania Humaira Sheriman Sufri merupakan atlet olahraga, Sharifah Nur Alisha Shadfaz Zafirna merupakan atlet olahraga, Nur Alia Dayana binti Sapuan dari Kelab Berlian, Leticia Chai Jayi merupakan atlet menembak, dan Zurin Zulaika merupakan atlet silat.
1: Baik. Dan selepas ini kita akan ikuti teater musikal Melisiku Medani Kesejahteraan Dinikmati.
0: Baik, kita masih lagi menunggu ketika ini di pentas utama untuk kita sama-sama saksikan musical theater Malaysia Ku Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan apa yang dapat saya gambarkan teater musical ini, okay, adalah menggambarkan kemerdekaan, adalah kebebasan mutlak hasil perjuangan para pemberani negara. Okay. Kita bina Malaysia hingga menjadi negara maju, makmur, aman, damai. Masa depan Malaysia dibina oleh semua. Nikmat kemerdekaan kita wariskan kepada generasi seterusnya demi kesejahteraan sepanjang masa untuk semua.
1: Baik, itulah dia makna sibalik musical theater Malaysia Ku Medani Kesejahteraan Dinikmati. Baik, kita masih lagi menunggu sebenarnya untuk teater musical kita pada hari ini, dan kita nak kongsikan sedikit ya info untuk semua pendengar-pendengar kita mengenai pengisytiharan penubuhan Malaysia 16 September 1963. Suruhanjaya Kobok dibentuk pada 17 Januari 1963. 62 hasil perundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bagi meninjau pandangan penduduk di Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia ya. Dan juga Rajis, perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah ditandatangani oleh wakil-wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada bulan Julai 1963 di Pejabat Perhubungan Commonwealth.
0: Ya, persetujuan telah diperolehi untuk menubuhkan Malaysia pada 31 Ogos pada tahun 1963, namun terpaksa ditangguhkan kerana laporan setiausaha bangsa-bangsa bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Malaysia akhirnya diisytiharkan pada 16 September pada tahun 1963.
1: Baik, di samping kita ada sambutan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching ini, Rajas Turi diadakan, dan malam ini akan diadakan, orang ramai boleh menyaksikan bunga api Rajas di tebingan Kuching dan juga di Taman Botani berdekatan dengan Kuching Lights dan Floral Festival.
0: Okey, kira-kira pukul 11 malam nanti.
1: Jadi kedua-dua tempat itu untuk orang ramai yang ingin menyaksikan pertunjukan bunga api, bolehlah pergi di sekitar Taman Botani ataupun di bertempat di Kuching Lights dan juga Floral Festival. Itu adalah antara acara-acara ataupun aktiviti yang akan yang diadakan pada malam ini sempena dengan sambutan Hari Malaysia.
0: Okey, sementara kita menunggu untuk kita sama-sama saksikan persembahan di pentas utama. Okey, saya nak kongsikan juga ini, Aida. Tahukah anda, sebelum Malaysia dibentuk, sebuah Suruhanjaya diwujudkan bagi mendapatkan pandangan rakyat Borneo Utara, Sabah dan Sarawak mengenai gagasan pembentukan Malaysia. Okey, ditubuhkan pada 17 Januari 1962, Suruhanjaya Kobol dipengerusikan oleh Lord Kobol dan menjalankan tinjauan di kedua-dua wilayah tersebut. Okey, dan laporan yang dikemukakan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi antara asas penting dalam menilai sokongan rakyat terhadap gagasan Malaysia. Baik.
1: Okey, ayo kita saksikan, alihkan tumpuan kita ke pentas utama untuk kita saksikan musical theater Malaysia Ku Medani Kesejahteraan Dinikmati.

0: demokrasi bangsa kita sendiri.
1: Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak merdeka sepanjang zaman.
0: Dan untuk sampai ke detik keramat ini, 16 September, banyak peristiwa bersejarah yang berlaku.
1: Darah pahlawan mengalir abadi dalam diri kita.
0: Wilayah Sabah dan Sarawak menempa kerajaan sendiri. Pahlawan negara gugur tidak menyerahkan.
1: Para pemberani akan lahir sepanjang zaman. Sambutan Hari Malaysia detik mengenang para pemimpin dan pejuang dulu dan sekarang.
0: Jiwa yang merdeka sanggup berkorban tidak pernah padam.
1: Darah, keringat, harta benda dan air mata harga dibayar untuk kemerdekaan.
0: Merdeka! Impian setiap perjuangan.
1: Berjuang dulu kita bina negara. Kini usaha kita untuk
0: memperkukuhkannya. Waspada ancaman yang sentiasa mahu menggugat kemerdekaan ini.
1: Menggugat kemerdekaan dulu dan esoknya. Malaysia tidak boleh dibina oleh satu kaum, wilayah, negeri atau satu generasi.
0: Kita semua membina Malaysia. Namun kerasnya cengkaman penjajah, sebalik manisnya nasihat, selindung jerat muslihat.
1: Jerat muslihat kita bersatu sebagai rakyat dari pahit getir pemimpin dan pejuang. Inilah kesinambungan.

0: 4, j'ai d'ato, ya.
1: 4 chans, on va dire la goutte.
0: Eh, se hati se jiwa. Yo, rindu. Siapa lagi tolong?
1: Siapa Kang Lan?
0: Siapa lagi?
1: Kita langsung dengan Kang Lan.
0: Ya, aku ada barang nama dah diri.
1: Kenapa ya, Kang Lan?
0: Lepas kemerdekaan, kita sentiasa nyaga perpaduan kaum. Walaupun negeri, wilayah, pembezaan kaum dan budaya. Nah, ialah kekuatan kita Malaysia tu.
1: Nah, tu koyolan. Yo, pesan pemimpin telah mari sampai gede tu.
0: Bukannya aja ya. Pembangunan pesat dan kemerdekaan berterusan. Kedak kemerdekaan yang kita nikmati gede tu, wah.
1: Gede-gede pun Banglan.
0: Oh.
1: Bak kata apa kita itu juga dulu mari.
0: Makai tindo.
1: Makai tindo aja kejanuannya.
0: Kan.
1: Anak Malaysia nyadi bakar tebu. Manis ni pun tabah bak ujung. Temunan.
0: Isi manis bakar kau.
1: Ni aku cari lo. Tabah bak lah.
0: Tabar. Malaysia, kita harus kekalkan kemerdekaan untuk selama-lamanya. Bukannya di awalnya aja. Bukannya di jungo aja.
1: Jungo?
0: Kekal manislah sampai bila-bila. Ingat ya.
1: Dan manisnya sepakat pada setiap sambutan
0: Hari Malaysia.
1: Eh, Bang Lan, aku tengah kok. Banyak goda aku untuk Bang Lan.
0: Dah.
1: Nak diantar-antar lagi untuk Bang Lan.
2: Kita bangunkan negara selepas merdeka. Negara berstatus negara maju. Cabaran memacu pembangunan negara adalah cabaran pemimpin dahulu dan sekarang. Benar. Kelangsungan merdeka adalah satu amanah. Keamanan adalah janji pesatnya pembangunan negara.
3: Pembangunan negara idamannya tersohor di mata dunia, kebanggaan rakyat.
2: Sejahtera saat negara maju membangun. Semakin tinggi kibarnya jalur gemilang.

0: Aku bisi utai ke madah kanuan.
1: Namanya teh Bang Lan.
0: Walang ekoke, si celet poyen hoa ekoke.

0: Si, keren bakal kau ya.
1: Eh, kumada lah, pusing.
0: Pusing?
1: Eh, bedal kerennya lah. Malang.
0: Walang, ai ka chene, wen hon chuan ho walang e jitai.
1: Hai. Kong emi kia.
0: Kong emi kia.
1: Besi ai kong nya.
0: Tio.
1: Tapi, tatio ai cho.
0: Tatio ai cho.
1: Ai cho bang lang.
0: Tio.
1: Pelangi penghidup ti diterendak ke kita, nyadi ketonggak menua. Bansa ti maju, lantang serta berdaulat ti dekat ke kita ya.
0: Amat kodenya, sebabnya meh kita semua haruslah segulai senyalai. Malaysia madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Bah, ngangau cina tamak. Woi, tamak woi, anjin ya. Bah, tamak.

Dan inilah keuti tekunikan dan kekuatan Sarawak. Kita adalah satu keluarga besar, hidup bersama dalam suasana harmoni, saling membantu dan menghormati antara satu sama lain, dan sering dijadikan contoh di peringkat nasional sebagai negeri yang berjaya mengekalkan

0: Malaysia, bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama kita terus melangkah ke hadapan. Dan dengan berakhirnya persembahan itu tadi, maka sampailah kita ke penghujung sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Premier Sarawak serta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas kesudian, sokongan dan komitmen dalam menjayakan sambutan penuh bermakna ini di bumi Kenyalang Pertua Sarawak. Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana anda berada serta semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Malam ini kita bukan sekadar menutup sebuah sambutan, kita menutupnya dengan satu peringatan bahawa kita mungkin berbeza budaya, berbeza warisan dan berbeza latar, namun kita berdiri di bawah satu nama Malaysia. Dari Sabah ke Sarawak hingga ke Semenanjung, kita satu keluarga, satu negara, Malaysia.
1: Dear kenamaan hadirin yang dihormati sekalian, sebentar saja lagi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak akan beredar meninggalkan majlis. Oleh itu, mohon hadirin sekalian untuk berdiri bagi menghormati lagu kebangsaan negaraku dan lagu kebesaran Sarawak, Ibu Pertiwiku.

0: By Aida, selamat Hari Malaysia 2026, 16 September 1963 adalah tarikh keramat yang amat penting dan perlu dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia. Marilah kita memperingati penyatuan Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak yang membentuk Malaysia yang berdaulat. Raikan kepelbagaian dan terus suburkan semangat perpaduan demi Malaysia yang harmoni, sejahtera dan terus maju.
1: Baik, secara keseluruhannya Rajesh, pengisian sambutan pada tahun ini bukan sahaja menampilkan kepelbagaian seni dan budaya Malaysia, malah memperlihatkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang menjadi asas pembentukan negara. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya Rajesh kepada unit siaran luar.
2: Betul.
1: Yang diketuai oleh Nordiana Rabai, Syaharuddin Abdul Ratub, Ali Changfu dan Siti Nazila Fatulaini Syukri.
0: Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada semua kru RTM, kru Radio RTM yang sama-sama menjayakan siaran langsung kita pada kali ini.
1: Ya, jadi insyaAllah mungkin di tahun hadapan bagaimana Betul. Agaknya untuk sambutan Hari Malaysia. Apapun, terima kasih daripada saya Siti Ada Alik.
0: Dan saya Rajesh Booking. Dan akhir kata,
1: selamat Hari Malaysia. Kembali.
2: Okey, nya tadi peninggal ya. Kita baru dah mendiang ke pengerami nyambut dari Malaysia 2026 ke di tabur ke terus hari Palan Convention Borneo Kuching BCCK. Jadi dia tu mulai baru ke konti YFM di Kuching. Baik, terima kasih.

Selamat malam pendengar. Di itu kami nabur ke berita malam. Pengawal nyerah rasmi palan penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besai ngagai Perintah Sarawak udah dikemujur ke tengah hari itu tadi ba bilik VIP Padang Bilun Terabangsa Kuching. Simbolik Nur nyuak ke dokumennya diserah Menteri Perengkal Pengangkut Anthony Locke ngagai Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas kemegak jadi Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak. Pengawalnya belak dikemata ke Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Tena 1 hari bulan 9 tu tadi, Bintulu Port Authority udah dipadamkah lalu Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak udah berengkah mangkuk pengawal nyadi raban berkuasa penyangkai kapal hari baru ordinan raban berkuasa palan penyangkai 1961. Komiti Communication Ngau Multimedia Malaysia SKMM udah nubuh ke unit khas dikenal matau komen ngau isi ba platform online sepemanjai pengerami ari Malaysia ke ditabur. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah katur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengerami ke ditaburnya lancar serta dikena nyamin sambung internet optimum serta laju ba palan Convention Borneo Kuching BCCK. Atur tingangkat ke pemanah sambung internet ba palannya berindi ari hasil tinjau pengawal ari agensi UPS Menteri ke pengelantang rapat media ngau Mensia Mayu. Ya, maksud ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan operation ngau bilik media pa BCCK. Ba program bukai dia penerima anugerah tokoh Hawana 2023 Niang James Alexander Ritchie terus dikingat ke Tegal pemanah pengawal ya ungkup bidang pengarang berita di Sarawak dalam tempoh lebih 50 tahun. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke aku ngau jasa tokoh pengarang berita veterannya dekat seruran di Pebasa. Untuk kelebih lagi berkawal ngau pengawal ya, buat pemansang perkara media di negeri itu. Yang maksud ke

rumah ya, ba tebuan Jaya Kuching. Berapa punya anak induk ya, Rebecca Dawn, ba O Ricci, madah kediri temegah hati, ngau pengawak tingingat serta bahasa, tidak pandang ke berserimai ngau pengerami dari Malaysia. Niang James Ricci, peranak asal Pulau Pinang, Nadai, maya umur ya ke 75 tahun, ba Hospital Besar Sarawak. Kena bulan 5 tahun Siti Nyen tadi. Upis Menteri Dagang ngau Koperasi Kuskop udah ngakih ke belanja sejuta ringgit dikena ngemansang serta ngangkat ke pemanah 5 buah palan dagang, palan berdaja ngau tamu pe kandang benua Mas Gading. Menteri Dagang ngau Koperasi Steven Sim adah ke projeknya yang kaum pengawal agak baru bansal berjual Kampung Grogok ngau Pasar Tamu Tembawang Sawo. Berbaiknya Pasar Tamu Jagoi Duyuh ngau Setengang dekat muka diangkat ngau mana. Ku yang nambah Kuskop dia tu benung berjalai ke 22 projek tamu desa di Serata Sarawak. Yang ujung ke penyampau komitmen Upis Menteri Ungkup Timpuh 2024 nyentuk ke 2026 dimanggai ngagai 14 juta ringgit. Berindik hari perkaranya dia kaban Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nerima ngau mana pemansangnya dimadahnya berguna benar dikena nyedia ke palan dagang ti lantang serta likun disiklap ngau perengka guna asas ungkup komuniti menua tu. Pengawal ti muka pengawal pemandang mini Ari Malaysia 2026 di Seri Aman jadi pelasar besar dikena nernak ke semangat patriotisme serta merti ke agi senentang sejarah penumbuh benua bak raban bangsa. Pengawalnya diricah ngau mayuh macam program tinari tadi nyeng kaum kuis interaktif nyedia ke pemerik ngau prais ngagai bala temuai. Lalu pengawal pemandangnya dipenyadi ke Sapit Resident bagi menua Seri Aman, Frank Lani, tinggari ke Resident bagi menua Seri Aman, Mahra Saleh. Pengeraminya Nur Meri Awak kelebih haki ngagai nembiak repak baru, belajar ke sejarah menua serta merti ke pemayuh bengkah budaya. Program yang buka ngembuan 7, mantai ke pemesai kuna penyerakup, nampak menua Malaysia di lantang. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

sampai mati hari Hard Rock ya. Mai jam kita pukul 11.22 minit malam. Retinya tinggal 38 minit lagi ya. Kita bergulai awak pemerintah malam. Hanya di ke malam tau tadi ya. Kita ninggal ke pengerami hari Malaysia 2026. Hari BCCK Kuching. Ditabur ke terus hari BCCK Kuching. Nyerumbak kita akan nyambut dari Malaysia Sarito ya, 16 hari bulan 9. Ya, terima kasih kami kita ke lagi segulai sejalan dengan kami di YFM. Setengah jam ke penudi itu berperindah dengan lagu-lagu ke disedia kaku pihak muka dengan Siti 2 info ke dikunci dengan bala peninggal kita ya. Bedau kita ngujung ke awak pemerintah malam kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi tu abah kunci ke dulu servis lutur terbaik dalam bulan 10 tu lah. Ngagai sekedar kanan luar. Kalau dibagi menua serika ya, 2010-2026, lutur terbaik bisa dekat nemuai ngagai SRK Kota muak ke pagi. Lalu 3010-2026, ianya hari 2, lutur terbaik bisa dekat nemuai ngagai rumah barat muak ke pagi. Lalu muak ke ngali hari ngagai SRK Jambu. Okey, lalu dibagi benua Sibu ya, 2010-2026, hari 1, lutut terbaik bisa dekat nemuai ngakai rumah Gayut muak ke pagi, muak ke ngali hari ngakai Nanga Rau. Lalu 3010-2026, hari 2, muak ke pagi, sebis lutut terbaik bisa dekat nemuai ngakai rumah Hansi, muak ke ngali hari ngakai rumah Hasun. Okey, lalu dibagi menua Limbang, 2010-2026, lutur terbaik dekat berjalan ke sebis Sidak ngakai Pak Brunut muak ke pagi. Lalu 3010-2026, hari 2, ngakai Sungai Adang muak ke pagi. Okeynya, bah sekedar hari pejalai sebis lutur terbaik ngagai sekedar kanan luar di bagi benua kita ya dalam bulan 10 tila kami dekat berkongsi ke bah maya ngawari bulan kebukai pejalai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ya. Okeynya tadi info ke dikongsi dengan bala peninggal kita di YFM ke malam tu. Lagi terus merenang kita di YFM untuk hari Gwen sanggup aku.

9, Robles Walter, Donnie Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Okey, aku ukai dulu ngari Winnie Albert ya. Lagu ke dekat di paket ke final ACSJ ke 9 ke diatur 3 bulan 10 telah ya. Pak Dewan Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Dia nak ingat ke hari bulannya 3 bulan 10 2026. Okey, jadi angka kita baru dah meda bunga api ke di tebah orang ba waterfront Kuching ke Omega ba taman botani ya ke malam tu ke nyeruma hari Malaysia di sik meda bala madah kediri benung meda bungai api ke malam tau nyeling ke dia tu benung mulai ke diri nyeri harap ke sama berjiman ke bisik jari alun kita ke bersekut lebih ke tunggu ke pasar Kuching tu ya. Okey, jadi okey berkongsi ke penerang atau ke info bukai benau kita ngujung ke awak pemerintah malam pukul 12:30 malam tau. Atau Jakob Tesau madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah Sarawak dekat ngatur pengerami nyuak ke prais bub madok manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengerami itu dekat diatur 25.9 tu ilah pukul 7:30 lemah ya ba Raya Hotel ngau muka Convention Center. Jadi tuju ke ngatur pengerami nyuak ke Praia Stone dan dikena muji serta berbahasa ke bala orang ti nulis bob ke datai hari menua Sarawak. Okey, hanya Siti Ari mega pengawal ke dekat diatur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak bergulai dengan Perintah Sarawak ya, kena 25 hari bulan 9 terilang. Okey, atau lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

Okey, lagu ke di Bahai Linda ya, Kawal Hati Tua. Hanya di jam kita 10 minit dekat pukul 12 tengah malam. Hanya dibakar selama pukul 12 tengah malam. Tak lagi kita boleh mendiang ke Timang Kerabat Tawas untuk ke pukul 6 pagi pergila. Hanya di nakak tu aku, Sam boleh pukul lain kita ke malam tu. Harap ke boleh bergulai baru, awak ke Bokai. Jadi dua buah lagu ke penudi ninggal ke kita malam tu peninggal ya. Hari Menuah ke Benar ya, ditangkan ke lagu baru hari Stella Francis ya, Asak ke Tegal Danji. Ngaunya selamat malam, bertemu baru.

0: Timang Kremata Awas tengah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jauh lebih sih. Ni orang buka dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di sih.
0: Mana neh? Pertanda jam ku tu bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Anana ingat, mai apa inai, nyobalam nyadi, sama-sama.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawak dengan roh kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawak mah di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tu, Am.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung irut di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantung insap di tu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main untuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih. Kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu pun nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita megak enyak lebuh kita ke ngigak tahu yang kereta calon kita itu tadi diperapak ke kun yang kata berguna megak tu orang ke setipak ngau kita ko kita berkeni ko jakok setipak tu setipak hari sukut nama kininya
1: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
0: No.
1: Okay, ianya ya orang sikoknya mesti nemu Tuhan.
0: Oh.
1: Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti ya nak nemu Tuhan buah run yang enak sebaka ngau nuan cara yang mai penghidup nak sebaka ngau nuan lur cara yang ngerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan lebih lagi dekat mendidik ke balana atau ngajal balana disiplin balana tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan.
0: Oh.
1: Reti nya Yakub nak setipak ngonuan.
0: Oh.
1: So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niri ngau rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Nah. Ngai jadi penampak begulai ngau pemetang.
0: Pemetang nah. Ya, ukai munyi ko kita entik kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito, "Oh, nuan nak setipak ngau aku." Ba dunia atau kita nyebut setipak atau kita lebih lagi medak ngagai hari penatai pemisik kok
1: betul,
0: kita
1: betul penatai pemisik megak toka status sidak ya
0: pelajar
1: sidak pelajar sidak ya nyek ngik dunia lah ha kamu nyik aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia okey ngedunya dekat medak pangkat dekat medak tikas pelajar toka pengeraja duit ringgit kini tambak kita nyik aku tadi nyak kebuah Irian Allah Ta'ala bepun Pak Jakob ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ni Sheila je. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segelai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Selaka jaku pransang kesaritu, kerja manah ngake orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida keseranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah kak digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti seranta. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang najuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pelawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada ingat orang. Tidak ibu kita bergendang ke pelawak kita ingat. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu, I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Artinya, utai timit kerja kita ke sari itu, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Harap kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita beri. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat dari semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban, tau ke diri sebilia.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti pada wisi duit kena maya. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diri jawab kitainya, sigi lembau kau lagi ya. Lepas nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang ke nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: orang agak batang topik tu akak hari itu.
1: Okay.
0: Hanya nanti bak ajar kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak bermua Allah Ta'ala tu.
1: Bajiak bermua Allah Ta'ala ni. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang bermua Allah Ta'ala.
0: Amin. Laban
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okay, jadi sawut aku ditu dalam jakut dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih kenangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih kenangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap.
0: Oh.
1: Lalu kais minatnya aja, ia megak bertanggungjawab ba ruang bilik ke dikumbai Indo ti luar biasa. Tau ke Indo ti amat-amat menyenang kati Tuhan, menyenang kati sida Yes bilia, lu menyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umul kita 12. Age de kumai anak mie tau ke remaja kini. Umul kita 18. Nya kita di tukar tinggi kita nepi nama kebaya perintah ngasun tukar tinggi. Laba gama kita berubah. Jadi udah nya tadi ba umur 21 mega.
0: Tukar baru.
1: Tukar baru. Nama kebaya laba gama tua
0: berubah baru.
1: Berubah. Ya. Jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiat
1: tadi nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiat tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agi kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita yang pertama tu. Kelihat kulihat kita. Agi terlihat gamal kita yang ada buru riak. Mata kita tadi agi ciru bunyi kejak ke orang. Tak lebih kita nyodak. Bawa umur kita nyodah 40 dia kita dekat dengan saya berkenika saya pengering tubuh tua dari segi pengering tubuh dari kulit tua kengeriwat nak uliah ni kini ku jaga orang kemarin nak uliah dinapikan
0: 40 nyampe tu ngeriwat dan pasta 50 baru disik mimin
1: nitiah ke gaya tubuh tua ke wai. Jadi nanti kita berarti ke puan nitiah ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh
0: aman.
1: Walaupun
0: setuju kau dengan Tuan.
1: Ya, walaupun Tuan nyebut umur 40-an terlempeng gitu. Nanti Tuan nak nyaga tubuh.
0: Nanti Tuan udun mpayak ke diri.
1: Udun mpayak ke diri. Tak ngujuang ke Tuan, tak ngeriut. Jadi kita berarti nyebutnya. Pihak mega.
0: Kita
1: nyububan. Jadi, pemanah agama kita nyebut tadi. Nanti ambil kebanding. Sobat ngelik Tuan nyebut tadi. Bisa ngelik. Tuan nyebut udah umur 40 lebih. Nyukap cabut ke ngelik. Jorah bayang kita. Jadi, nyebut kaku tadi. Pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: и собирай.
1: W-A-I.
0: Y-F-M. Нет, баруна.
1: Как?
0: W-A-I.

Galaxy SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Kita na patud madah ke pasod handphone, email, Facebook, takkan nama nama aja. Ngagai sapa sapa. Kita sama nalarmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah pasod kamu tamat, baka nomor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: tuo pagi riwai
1: benong ringat benong pedih hati inti di rumah tama pangking nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu gali kediri meda handphone ya nemu ya nurun celap kediri empo lagi ama genyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benong angat macam-macam teh pansor mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem hati inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita yang keringat keringat tamak kebilia tamit pangkiang na dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ungkah kemua pintunya ti kepanua oh kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: na awak ke nyium baunya deh nawai pansuan baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 ribu bulan.
0: Ya 31 ribu bulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari. Bully. Mukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawalan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami WiFM segulai sejalai.

Serah Ngawak. Nit yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Sapa, dekat Paipulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, dekat Paipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Paipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap kati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawangan kau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Haram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dengar, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru kediri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nak patut nak bisin orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gain lah sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, namun apa nuan takut? Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Duk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari, arulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, panang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeralan.

culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 6 pagi. YFM, dengan kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Selamat pagi semua pendengar di Selampur, Menua Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Tentu ya, pagi hari 4 kita ke Sarito. Hari ke 17 kita sudah nyingkang ke 19 tahun 2026. Terima kasih ya memayuah gagai kita. Laban temu-temu pagi sudah mulas ke Twil Radio kita gagai frekuensi FM YFM Tisma Baalai luar kita adiau jam ke dia tu ngambil ke contoh aku ni tadi waktu peringat kita dia kapir ke pagi tu boleh mendiang ke YFM ba frekuensi 94.3 FM. Maka selama awak nur muka kedai kita YFM Pengerak Pagi jam ya ke terubah tu kita ke bergulai dengan aku Uncle Stone lalu api yang mengatakan terima kasih dengan kita tiap mendiang ke kami hari tengah malam tu tadi kenang 6 jam ya ke udah dia tino malam kita udah ditimang kami di pelandai ngau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawas kelimpah harinya megah ya kena ngulu bala ya ke gawa syif malam kira saya ku tidak salah 2 jam lagi ha, dalam kutujuaknya ambiah me syif tapi abaki ya okey jadi bawa pengera pagi nang ya nadai nyemeta nanti kita itu tadi nak mendiang ke sampai pagi ya YFM laban kita dah terima kasih kita ngagai putar hati udah nampung sepet kita ba dunia injawa ke pagi tu bersama mega tiap kami di kamai kita bersampia dalam hati ya diri lalu pian mega minta iri yang gembi yang putar ba semua pengawal ia kedeka di gagak kita ba semanjai hari atau lagi lalu ba sampai pagi YFM kita pagi tu haram kita sama dia jenuh dan lama pula kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengarap bahaya. Sampi pagi YFM pagi hari 4.

Recording tu dikena ngisi program semiang pagi bahai. Nitya kari bulan tiuda ditetap ke. Kat 4, 17 hari bulan 9, 2026. Analamada program dekat belabuh. Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara. Ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengrindu. Dulu begulai semiang pagi tu besampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigap pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benung berjalai tau ke berumah, sekali ke dalam pengawal aku tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku bat nuan. Beri aku bantu nuan dicukup, awak ketau ngati ke diri ari semua utai. Oh nuan ti berpengasih, ngelui ari semua. Sikap ba aku, ungkup aku, oh Tuhan, nitiah ke penekak nuan. Lalu asuh aku, terpantup ati ba utai, ti udah ditagak nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merit jakut tangkan. Bab. Dalam kebun bungai, ti mayuh macam curak engau bau rengut, ketumbuh begulai enang manah di pedak. Tajak berbeda, tiap-tiap bungainya dipanjah hujan ti sama, serta nerima pengangat ari sitik matahari. Bakanya megak kitai mensia, ia ngembuan mayuh bangsa engau curak kulit, tang semua di tempat petara ti sama, lalu semua datai ari asal ti sama. Pupu bangsa ba'araban mansia patut nyadi kepun penatai saati. Baka dalam muzik ka alai mayuh not berpadu nyadi kot ti lati. Penyerakup enang berguna ke pengidup, pun ke pengidup ianya pengerindu. Dalam dunia material, semua elemen utai dunia begulai ketegal adat kuasa penarit. Adat kuasa penarit ngawa begulai sekedar elemen di nyadi sitik bungai tik manah. Tang, lebuah kuasa penarit nadai agi, bungainya dekat luluh lalu mati. Bekanyak megak bak kitai mensia. Kuasa penarit saati ngau penyerakup, sigit daya tingempuang semua mensia begulai. Bahaulah udah ngagak turai dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia. Kitai patut berbendar, narit sidak ngagai sengkilung penyerakup. Lebuh kitai bertemu engau mensia ari mayuh pupu bangsa, menua, agama, engau penemu, ti endak sebakar engau kitai. Kitai endak tau ngasuh, semua bida tu nyadi keempang antara kitai. Kitai patut ngaku sidaknya bakal bungai ros ti bermacam curak, tumbuh bak kebun mensia ti manding, lalu gagak nyadi siti ari semuanya. Bahaulah nyebut, panggau penyerakup udah didirika, anang medak pangan diri baka kampar. Kitaknya buah sepun kayu, serta daun siti dan. Tumpu ke perenyang kita nuju penyerakup, lalu asuh perencing penampak ia mancar bak kita. Begelumuk meh kita begulai, lalu ketegar petara, berbendar, buai semua utai, tik nyadi kepun penatai, penyerekang bak kita. Dalam sembiang tu, kitai deka minta ngake petara, ngambil ke semua mensia semampai berserakup. Oh petaraku, oh petaraku, amat bendar, aku ngangau nuan, lalu besampi bak mua pemetung nuan. Minta ari nuan, awak ke semua pengasih nuan, tau nurun ngagai balas mengatu. Tebalan ke sida engau pengasih nuan, serta pengamat nuan. Oh Tuhan, gempuang serta tanggam begulai semua hati. Asuh sejalai semua semangat, lalu ransing ke semua roh, nengah tanda suci engau penyatu nuan. Oh Tuhan, asuh semua mua tu tampak dengan pancar penyatu nuan. Keriang kepunggung semua pengasuh nuan,
gawa dalam perintah nuan. O Tuhan, nuan tingemuan pengasih ti nadai tata. O Tuhan ti pengampun ngau penembang. Ampun dosa kami, tembang pengurang kami, lalu asuah kami nunga ngadap perintah penyayau nuan. Ngangau perintah ti tegap serta berkuasa. Ngunduak basungkup nuan, lalu nyerah ke diri bermua mulia semua tanda pengamat nuan. O Tuhan petara, asuah kami baka gelumbang batasi, baka bungai berkebun, bergempung bersetuju nengah pemisik pengerinduk nuan. O Tuhan, kerembai ke dada nengah tanda penyatu nuan, lalu gagak semua bangsa mensia baka bintang, tiba perencing ari peninggi mulia ti sama. Baka buah pemetul ti tumbuh bakayu penghidup nuan. Amat bendar nuan meh ti pemaduk tegap, penghibun diri, ti pemeri, ti pengampun, ti penembang, ti nemu semua, sikut ti nampak. Abdul Baha. Ya ajak, terima kasih.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: กัมลีเลวะมโนดังเงาบวีไอ้กบิสีลบีปะกายดูดีอะไร
1: Selka jaku pransang kesaritu kerja pemanah ngage orang selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kenadai penatai misi sida keseranta datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga anang betukut berkunsi ke misi kita ngau orang ti seranta lebo kita meri sedekah ngau orang kesuntuk. Anang nejuk kejari kibak kita, nemu taitik kerja, cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngga manah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang tak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang di nubuan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan ngemuan penemutik lurus, bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ubah dunia tu. Dan aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air ke telaganya. Pertinya, utai timit pekerja kita ke sarifu, boleh mai pangkau bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air ke telaga kita. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: ianya penyakit yang rusak lempuan. Tibi tu le berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban tibi ulih diperubat. Berubat tumu ulih nagang tibi hari berampit. Berpersa pengerai, nanti besi batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit tibi. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Yo!
3: Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang pengen tersalah nanda ada. Bah, tak mak meh.
2: Okey. Ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga, mas, meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu tutup malannya.
2: Bah, yu, lama di genung. Haram, lupuk tu, ah.
3: Ada, eh. Terperundi yang kini ni, kau minta sponsor, eh.
4: Ingat, yu, main

sedap wai bambai ke anak temuai. Lagu Aria Natalia dia ke pagi tu meredang kita pak awak penggerak pagi. Lalu pihak menggang lalu ke semua temuai ti baru aja terengkah kaki temu-temu pagi tu ngaga yang menua Sarawak baiknya tadi baru terengkah dia kucing yang baru terengkah dia Miri di Sibu bin Tulungau dini-dini aja meh. Nur kita tinggal lawak menua kami di Sarawak di tu. Penatai kita nang yah dia sambut kami ngau ati gagal. Lalu pia meh ngarap kalau bambai ngau kami di menua Sarawak di tu. Munyi ko lagu Natalia di tadi. Kati ku nama ada untung. Udah gak temuai datai. Lalu uliah dia ambil kambai lagi. Okey, jadi ya pagi tu. Apa kongsi ke sekedar berita kelebihan kip kawal dengan aktiviti kongsi di perjalai ke dalam kandang 2-3 minggu ya ke dekat datai tu. Tu terubah berkenan ke ba pengawal berperasa pepsmia ke alai tadi kena hari 6 tu ila ianya 19 hari bulan 9 dia grupul Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur kempen pepsmia ngau nak berbayar jadi pengawal tu dekat dia tu ba Klinik Sarawak Family Planning Association yang ngimbai jalai piramli kucing tidak mau jalai piramli kucing pernah kita upis radio atau upis RTM tu seberai aja awak nak jawab kami ini tu jadi pengawal berpersa PSM itu dekat di atur berengkah hari jam 8 pagi ngentuk ngagai pukul 12 tengah hari nyalai nesau semua orang Hindu tu tadi ngambil ke ngambil peluang tu untuk berpersa Pepsmian ndak bayarnya wai lalu pihak megak merangsang bala kita ya ke laki ya megak ya ngambil ke nganjuang meh bala ini wai kita bala suluh hati kita sama engkau berpersa okey merangsang langsung kita engkau berpersa ke nanti kita laki tu nah dah itu berpersa apa tanya tadi tanya meh orang tadi tanda kita sayau ngagai indai wai kita sayau sidak ya anak sebenarnya sayau ya tentu ke nyaga megak pengerai okey lalu masal nyung ngirit sedap nah tentang ngelalau sedap ya meh ambil ke berpersalaman kita tadi berpersalaman lagi ngambil kita ngadang lalu nemu uti nyemak besi utai ke besi ngemedias ke sedap ya ngai ke nyau kelalau lawan pedih kita labanya jemah ilah okey nyapa kawal ngau pengawal ya kerekadah tu hari 6 tu ilah ianya pengawal berperasa pepsmia ngau nak berbayar tu bisa di atur bak klinik Sarawak Family Planning Association bak jalai piramli di tu lalu berkenan ke bak berita tak pengawal ya ke bukai mega ke bisa dekat di atur kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak begulai ngau perintah menua Sarawak tu dekat ngatur pengerami alai nyuak ke peraya sebuah pemaduk manah Premier Sarawak 2024-2025 jadi ya pengerami tu dekat diatur 25 hari bulan 9 tu ilah ianya kena hari 5 minggu baru jam 7.30 lemai baraya hotel ngau convention center jadi 7 ngatur pengerami tu kalian dorang nyuak ke peraya senang dikena muji serta berbahasa ke balau orang ke nulis buat datai ke menua Sarawak di tahu nak putus-putus ne aktiviti tak ke pengerami ke bisi diatur dalam menua kita di tahu lalu berkenang ke ba berita megaya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu berkenang ke ba perintah bersaiti setuju nambah ke pengarif parlimen ungkup blok Borneo takut dari blok Sabah ngau Sarawak jadi pengawal nuku kena digapai dengan pengawal nusun baru 22 jemaah ilah lalu Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya sudah dikebenar ke kabinet ke alai penyampau spesifik ngau cara berjalai kena dekat di perundingan ke dulu ngau komuniti pengawal berpilih tau ke SPR lalu kuya madah ke tu pengguna amat kena tentu ke penyampau kaban parlimen kelebih lagi hari blok Borneo ianya Sabah ngau Sarawak di kemanah kaki nanti dibanding ke ngau penuh dua ia ke bisi dia tahu lalu nyematak benar ke yang madah tadi perkara tu ngambil timpuah semak 60 tahun tang perintah besai tetap membenar dekat ngemujur ke ia lalu yaku tu dikeluar ke lebuah maya bak pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bapalan Convention Borneo Kuching BCCK
The Malam. Oh, maha. Cukup ramai The Malam. Kalau bagi ya ke di peda aku ba TV nyau letup-letup aja utai ke di ayan ba apang ramai itu. Okay, jadi nyawa suhati itu terbegam ke. Jadi siku Ario pernah menua ya ke nguan di menua Malaysia di tu. Lepas jam eh siapa nak talu hati lepas kita ya dia ba dunia ya ke likun ngopi enggak nadai bisi penyarut besar lalu bersebut berkawal ngawa penyarut tu nanti ada penyarut anangga kita itu nyobrengkah ke nyarut orang dulu tapi ya baki ya. Okey, jadi udah tu lagi bakal selama dekat macam seperti bisi dikirim ke peninggal kita ba email kami yfmb@gmail.com ngawa pia mega kena nombor WhatsApp account tentang sebenarnya aramak itu terus berperindang kita ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke pagi tu lagu Ari Sulian nak uliah ditikal pula ini.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan citai pagi tu keterubah tu pesan pemati kerikirum Kelvin tau ke Ipun jadi pesan tu tadi nuju kawan belayan ia ke hadiah bapulih mena betuang liduang sekirau sabu temudu sanah miri pemegah belayan ke dia di Bintulu melugu leban tu terbaruang gau semua ia ke ngelala tan liang kiau tau ke nyambar jadi pesan tu tadi madah ke tan kiang kiau tan kiang kiau tau ke nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang tan kiang kiau niang tan kiang kiau tau ke nyambar tau deko diintu bala mayu barumah niang tempunya barumah latup empili tengah lacau pantu kena malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6-19 hari bulan 9 ke pendam ampili lacau jadi semua kabar belayan ia ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu sila lagi kita tahu bertanya lagi Kelvin tahu ke Ipun ba nombor 0195182 01 tahu ke ngagi menjadi niang tu bernombor 0148651 71. Jadi nanda baru isi pesan pemati ya ke dikirim Kelvin tahu ke Ipun pagi tu jadi pesan mereka ke apa ya ianya tanah kiang kiau tanah kiang kiau tahu ke tadi nyambar udah nadai kemari 16 hari bulan 9 lalu niang tan kiang kiau niang tan kiang kiau tu deka di itu barumah himpu barumah latup empili tengah lacau pantau disekai malam mai malam pergila malam hari 5-18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendam empili lacau kabar belayan ia ke dipesan diminta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sila lagi tahu bertanya ngegai Kelvin tak ipun tempu bernombor 0195182701 tahu ke ngegai menjadi niang bernombor 0148865171 lalu pesan ia kedua setiap pesan pemati ke dikirim manjan anak aluang tahu ke bini ajah tahu ke inem pagar bagi tahu nyari pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba fase 1 ngau fase 2 skim pendapatan semula lu bantu batang lu bantu ngau pemga bala ya ke dia ba menyang sedih suai kalau bagi bala ke dia ba rumah ngadan lalu nuju sabai anak galah lalu pemga kabar belayan ya ke dia di Selangau kalau bagi kumas anak empati bala ke dia di Bintulu miri ya limbang kucing ngau ia kenalah dia rintai ke itu tinggalah Greenet anak meribin jadi pesan tu tadi madah ke Greenet anak meribin Greenet anak meribin tahu ke ini empaga udah nadai ya kemari artiga 16 area bulan 9 lalu niang Greenet anak meribin niang Greenet anak meribin tahu deka di itu bala mayu baru mah jamir pudai luban tu malam tu lagi malam meripat 19 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi lah pagi hari 5-18 hari bulan 9 kita akan musih lagi berkawal ngau perusahaan rebatu tau bertanya ke Fiona tau ke double nama terdara bernumber 0111917776 tau ke ngagin pagar bernumber 0148-6863-153 tau ke ngege duum ba nombor 0178587709 anu baru pesan ya ke dikirim majan anak aluang tau ke bini yang ajah tau ke indai paga ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke indai ya yanya gerinian anak meribian gerinian anak meribian tau ke ini paga udah nadai kemari area 3-16 area bulan 9 lalu niang Greenian anak meribin niang Greenian anak meribin tau ke ini paga tu deka di senggai bala mayuh baru macam niat pudai lubaan tu malam tu lagi malam hari 4 17 hari 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 18 hari 9 kemampelayan ya kekan mu silih lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagi Fiona tau ke boleh nama saudara bernombor kusung 1119178776 tau ke ngagi paga bernombor kusung 1468631533 tau ke ngagi dua bernombor kusung 1785877009 pesan ya ke situ nya semoga pesan mati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa ya luncau ngari ke menyari ya uca dua beli nama lembu anak angau nya di pesan tu nuju ke belayan ya ke diau ba rumah kanang nanga ke biau sungai suat sungai benak ke belayan ya ke diau ba batang bali sungai gad sungai bau suau merirai batang rajang belawai menuan kenawiat bala ke diau di sibu igan wak pakan marau bintulu miri limang kucing gawi yang kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jandun anak abir jadi pesan tu tadi madah ke jandun anak abir jandun anak abir tau ke indai uco tau ke bini yang niang angau anak nyang udah nadai kena aria dua tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang jandun anak abir niang jandun anak abir tau ke indai uco tau ke bini yang niang angau anak nyang tau deka di itu bala mayuah ba rumah anak ya cari bawa rumah uca tak kena boleh rumah lemuak anak angau country height jalai ulu sungai kapit malam pergila malam hari 5 18-19 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu atau ila 20 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penuh sahabat tau tau bertanya ngagai uca bernombor 011-255-03-039 tau ke ngagai bujar ba nombor 011-156-8-09-04 sudiah ba nombor 017-801-08-29 anda baru isi pesan pemati ke dikirim bujar anak angau tau ke apa yang luncai ngapa yang megah menjadi ya uca tau ke dah boleh nama lemuk anak angau ya jadi ya pesan tu tadi madah ke indai seluai ianya jandun anak abid jandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini ni angau anak nyang udah nadai kena aria dua tu tadi 15 hari bulan 9 lalu niang jandun anak abir niang jandun anak abir atau ke India Uco atau ke jadi bini niang angau anak nyang deka di senggai balam maiwah ba bilik sidak atau ke rumah sidak anak ya yanya Uco atau ke bini melemu anak angau ba country height ajalai ulu sungai kapit malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu telah 20 hari bulan 9 kita akan mesti lagi berkawal ngau penusah rabat tau bertanya ngagai uca bernombor 011-255-03-039 bujar bernombor 011-156-8-904 tau ke ngagai sudiah bah nombor 017-801-10-829 lalu nangkan kenyang natai ke steam ga pesan pemati ke dikirim sara tau ke kinyuang anak nyambar ke pagi tu pesan tu menuju bala ke diau bampawang betuang terai debak liduang betuang pemuga bala ke diau ba antulang rumah sambau peruan rumah masir kebelayan ke diau ba putat ariran gran stumbian tanjung bijat tawang sembayang taman gamang taman tiara ngawi yaknalah di harintai ke ditu ti ngelala jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu jadi pesan tu tadi madah ke jelui anak garan tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kemari hari 3-16 hari bulan 9 lalu niang jelui anak garan tau ke bini niang ringkai anak upu tau dekau dintau balam mayuah malam pergilap malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 khabar belayan ya ke dipesan kita datang ngesah musara batu ngegaya rumah bubi anak ndawi gerandi Seri Aman. Dan baru isi pesan pemati ke Datai Ari Sara tau ke Kinyuang anak nyambar pagi tu nyari pesan mada ke Jelui Anagaran, Jelui Anagaran tau ke bini yang ringkai anak upu udah nadai kena 16 hari bulan 9 ianya kemari lalu niang Jelui Anagaran, niang Jelui Anagaran tau ke bini yang ringkai anak upu tu dekau dintu balam maimah malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang ke Penam Kristian Bukit Munggu pagi hari 6 telah 19 hari bulan 9. Okey, jadi kebolehan kerpesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatau ngegaya rumah bubi Anandawi Gerandi Sri Aman. Pesan ya kelima ngatai ke pesan ke dikirim Stanley Jilum Ana Edward ngari sedaya menyadi jadi ya pesan tu nuju bala ya ke dia ba gawis buai melanjan pi mega bala ke dia ba sungai Engkabang keruan meribung padi ya kebablayan ya ke dia ba geraji atas geraji baruah sungai di bawah lau yang bulan tu maja bukuang asal pematuah bala ke dia ba nang jelau jelau atas rumah buang bungkang pelepuak kabelayan ke dia bajuang merunjau jungkal pedanuam nang padiah lubau baruah tanu ngkraji dabu samu ngopi mega kabelayan ke dia ba buyong baru buyong panjai sengalang debak kucing miri sibu bintulung gau di seman serta ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sulah anak salang tau ke indai lutia eh, jadi pesan tu tadi madah ke sulah anak salang tau ke indai lutia udah nadai ya kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan yang sulah anak salang yang sulah anak salang tau ke indai lutia tau deka di sengai bala mayu baru mah Nelson James nang buai padi betuang malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 tu lah 19 hari bulan 9 dan baru pesan pemati ke dikirim Stanley Jilum Ana Edward pagi tu ngari sudah semadi nyari pesan madah ke sulah anak salang salah anak salang tau ke indai lutia udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang niang sulah anak salang tau ke indai lutia tu deka rintau bala mayu barumah Nelson James dan ngebuai padiah betuang malam pergi lah malam hari 5 18 hari 19 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ilah 19 hari bulan 9 kita akan nemu sila gib kawal ngapun sarabatu tau bertanya ngegai Stanley ban nombor kusung 143585119 tau ke ngagai Stanley bernombor kusung 138472272 tau ke ngagai Clary double nama GJ bernombor kusung 143585119 dan baru isi pesan pemati ke dia kirum Stanley Jilum anak Edward ke pagi tu ngari sidaya semnyadi isi pesan madah ke sulah anak salang tau kini lute udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 laluan niang sulah anak salang tau kini lute tau deka di itu bala mayu baru Nelson James nangabuai padih betuang kena malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ialah 19 hari bulan 9 khabar belayan ia ke dipesan dipita sampal datai ngesah penusah rabatau lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya ngegi Stanley bahan nombor kusung 138472272 tahu ke ngegai Clary ia dua beri nama GJ bahan nombor kusung 143584119 lalu terus berarti ke pesan yang ke enam pagi tu. Setimga pesan pemati ti dikirim Patricia Ana Sandum tau ke indai benyon. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke lebih lagi rumah yang ke semakai menyarabat. Bakabat tansang saka penurian lempawang melaban semua atas semua baruah semua asal pihak mega balabas tambah asal tambah ulu terusan bebangai kiba bangai kanan ngau kabar belayan kelebih lagi rumah yang kenambah yang buka kabar belayan kerja apa isu banget duri banget gen surai layar pasal baruah awar bukuang bangat nyelutuang buyong panjai remah buang berbangai kiba engkeranji cuat ya kediau barian batang ngopi mga nuju Tuan Muhammad di sebakak Sleman ngau semua kabar belayan ya ke ngelala Brunul anak jabu kalau bagi balai ke sama gawang ngoya ba CMS okey jadi ya pesan tu tadi madah ke Brunul anak jabu Brunul anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya udah nadai kemari hari 3 16 hari 9 laluan yang Brunul anak jabu ni yang Brunul anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benya tau deka dintu bala mayuah ba rumah randi entana betuang malam pagila malam hari 5 18 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang hari 6 tu ila 19 hari bulan 9 ke pendamah pudu betuang okey jadi mencak kebablayan ke di pesan sampalah datang sah penusah rabatu nadu baru pesan pemati ke dikirum Patricia Anasanum tu kini benyo ke pagi tu yang dipesan madah ke laki ya ianya Brunul anak jabu Brunul anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benyo udah nadai kemari hari 3 16 hari bulan 9 lalu ni yang Brunul anak jabu ni yang Brunul anak jabu tau ke Sigan tau ke Sigua tau ke apa benyo tau deka diintu bala mayuah baru mah randi entana betuang malam pergila malam hari 5 18 hari bulan 9 sudah ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 1999 ke pendam pudu betuang minta kabar belayan ke dipesan sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu ketujuh natai ke pesan ngetas ulit ke dikirim James anak jalian tau ke apa ya cancuan ke pagi tau nya dipesan nuju jenet ke diau barumah ngelambai ngau bala ke diau barumah pajau rantau kuyang mulut julau kebelayan ke diau barumah panjang rantau rusak rumah ikiah liwah ngupi ngak bala di duang ngau rantau pita julau kebelayan ya ke diau menangah ayam menangah ijit menangah luau menangah raya rumah libah buat julau rumah lambah penyakai akai rumah bakar ulu mawang ngau bala di seras julau sida ubit ke diau batu lima jalai KJD pihak mega nuju pengajar Wilson di Nangar Kota Julau aki dagang anak puan ke diau rumah Dawud anak Dandi sebaya Selangau rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau lambir rumah Dorita rumah setelah lambir miri ngau pihak mega nuju konselor jantiang sepilih ke diau sepupuk ni ya ngau kemulayan kenalah di hari intai ke ditau pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke yang siman anak unggan yang siman anak unggan tahu ke di kangau nama indah jalian deka diatur kena lemai hari 6 19 hari bulan 9 ianya tadi pengawa nguan ulit lalu ulit adeka di ketas kena pagi hari siti ianya tadi 20 hari bulan 9 okey jadi kemelayan di pindah datai ngagai rumah Andy Medan luau 1 simpang SK nanga julau nur ngulu pengawak tau kan mesti lagi tau tanya ngi nombor 013-599-8090 dan baru isi pesan ke datai Arya James anak jalian tau ke apa ya cancun ke pagi tau pesan madah ke pengawak tak sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke niang jalian dekat diatur kalau kena malam hari 6 19 hari 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari Siti 20 hari bulan 9 kamar belayan ke dipesan pesan datang ke rumah Andy Anamedan luau 1 simpang SK dengan luau culau lalu sila lagi tahu bertanya ke nombor 013-599-8-9 lalu datang ke pesan ya ke situ pesan ngetas ulit ke dikirum Douglas Cenan Ana Willy yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke ngelala ni yang Ellen Chai Uta Ana Ape jadi pesan mudah ke pengawak ngetas ulit ke ni yang Ellen Chai Uta Ana Ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah jam 7 setengah lembai balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan Miri kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858 dan baru pesan kita sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy pagi tu jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak ape niang Ellen Chai Uta anak ape deka diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah jam 7:30 lemai balot 1907 lorong Kiamang 3 Tudan Miri kan musil lagi tahu bertanya ngegai Willy Jambo bernombor 0198919968 tahu ke ngegai Douglas Cendan bernombor 0198053858. Pesan ya ke 9 pagi tu natai ke pesan ke dikirim Tony Majing anak silai jadi pesan tu nuju ke pabelayan ya ke dia berselindung bukuang danau kandis dengan kumpang kumpang langgir kumpang pawah kabelayan ke dia batu bunyi atas batu bunyi baru rakut wong panjai pentia dengan bunuh sungai antu mawang kabelayan ke dia di kucing kantau balau kedumbi Empayuh Brunei ngau pia mega nuju ex pengajar Gania Sesbilia. Tua-tua harap masalah ke dia dipilih menuang keli. Kabelayan ke dia bahas kiam sekarang. Ngau ia kenal adi rintai ke ditu magang. Pesan menaf ke pengawang itu 100 hari setab sembiang kergang. Niang ex di rumah silai anak sandah. Niang ex di rumah silai anak sandah dekat diatur. Kena 19 hari bulan 9. Tau ia kena hari 6 tu ialah jam 10 pagi ke pabelayan ke dipesan di pintar datai ngagai rumah penguang silia skim sekarang lalu kan nombor silia lagi tahu bertanya ngagai Tony Maji yang tumpu penombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven Taposilai penombor 0193223272 nando baru isi pesan ke dikirim Tony Majing anak silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang itu satu sari setelah sembiang kergang niang apa ya ianya tadi niang ekstur mas silai anak sandah dekat diatur kena 19 hari bulan 9 hari 6 atau ila jam 10 pagi bala ke dipesan di minta datai ngagaya rumah penguang silia skim sekarang lalu kan mu silia gib kawal ngau pengama tu tahu bertanya ngagai Tony Maji yang anak silai tempu bernombor 0198051247 tahu ke ngagai DJ Steven tapi silai bernombor 0193223272 pesan ya ke 11 ngatai ke pesan ngeta sulit lalu berhantu ke dikirim Ranggi anak garai tau ke apa ya Julia nyari ya pesan tu nuju bala ya ke diau ba rumah saga rumah lawang rumah pasang bala ba rumah randi ya dijiah rumah bayi dijiah kablayan ya ke diau bas manjai jalai dijiah bala ke diau ba rumah kasiem rumah rangkewang rumah jawa rumah senabuang serintuang rumah awal sebatu rumah Cina ikan rumah selat ngopem gabala ke dia ba rumah Brenet Balan tau ke ex rumah Ambrose Arampi yang dia ke suba bala ya ke dia bas manjaya si jalaya sibu selangau ngau ya kenalah dia rintai ke dito jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit kini yang menti anak anggum ni yang menti anak anggum tau ke Indah Sawai di kadiatur kena hari 6 tolak 19 hari bulan 9 bah rumah Patrick mimpi anak saga lubuk numpu nangas selangau jam 8 malam minta kabar belayan ia ke dipesan datai ngolok pengawak tu nando baru pesan ngetah sulit lalu berantu ke dikirim Ranggi anak garai ke pagi tu tau kapa Julia nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang indah ya yang nyat niang menti anak anggum niang menti anak anggum tau ke Indah Sawai yang dekat diatur hari 6 tolak 19 hari bulan 9 jadi kapan belayan ke dipesan perhatian ngulup pengawak tu ngagai rumah mimpi anak saga lubuk numpu nangau selangau pengawak tu dekat berengkah diatur jam 8 lemai lalu pesan ya ke penudi benar sempat dikenatai kami bahawa penggerak pagi YFM kita ke pagi tu pesan ngetas ulit kedatai Arya Baji anak ungin ngau Feben Chil ya jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba semanja jalai Bintulu Miri semanja jalai sebawah ngopi mega kabar belayan ke dia di Sengkubuang Bala ba sepanjang jalai ulus bawah ke bagi batabas jalai bakun tuai rumah dibiat mangas rumah ngopi megak bala ke dia bas daun tatau kola serupai ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tuai rumah lang. Jadi pesan terima dah ke pengawa ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja. Ini yang tuan rumah di Medilang anak baja dekat di atur kenari 6/19/9 jam 9 lemai. Jadi kita akan nemu silik lagi berkawal dengan pengawal tu. Tahu bertanya dengan baji tahu ke Fabian Chil bernombor 019-827-3961 tahu ke bernombor 013-808-3780. Nombor baru pesan ke dikirim baji anak ungin ngau Febencil ke pagi tu area kilometer 18 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan tu madah ke pengawa ngetas uliat ke niang tuai rumah Dominic Lang anak baja. Niang tuai rumah Dominic Lang anak baja dekat diatur kena hari 6 tu lah 19 hari 9 jam 9 lemai. Jadi bala kena pesan diminta ngetai kiri ngegaya kilometer 18 jalai Bintulu Miri lalu kan nombor silik lagi tahu bertanya ngegaya baji atau ke Febencil bak nombor 019-827-3961 ngau nombor 013-808-3780. Jadi nak kami ngetai ke pesan berat bahawa pengerap pagi YFM pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kami, Lori dan kita, Ninti Ngari, bermacam lagu.

0: Bonjour, pagi rewind.
1: Cerita kita bagi tahu begitu pasal sup terjun.
2: Tahu peringat kita sekarang juang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Pemalu teh. Banyak yang nama cak.
2: Biasa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama cak. Di kalau ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama sepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Menjadi lepo janik tian nak. Terbahaya tetak janik.
1: Okey.
2: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya, majar rentuang buriat ya. Majar jamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, ke mili tu. Ke janik yang terjun bakali ke dar tuang
2: cak. Ya mesti ke kita tanya ke tuang cak. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masin baptis sirap kumimit kena nguliah ke bau renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke ajinomoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu. Bisa kenapa? Pananjal cak.
2: Oh nadai. Optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Pananjal kah?
2: Itu si pepan anjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung ke janik hanya rata.

0: ke Barua. Makai ya pupuk ya mimet ya air tanya cak yang bagi saya. Ya tak nanti ke kualiti lagi.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
2: dengar ke Y FM regular sejarah.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari Bat 17 hari bulan 9 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah setuju nambahkan nisbah penduduk Parlimen ukup Sabah ngau Sarawak. Grand House Interim Sarawak ditikik kengagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita. Perintah sudah setuju gemanah ke nisbah pengari Parlimen Ungkup Sabah Gau Sarawak. Pengawak Nuku Kenyak dijapai dengan pengawak Nusun Baru Penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim manah ke pemutusnya sudah dikemenar ke Kabinet. Kalai penyampau ke spesifik gau cara berjalan Kenyak dekat diperundian ke gau Komiti Pengawak Berpilih SPR. Goyang atur tu berguna amat. Kena tentu ke nisbah penduduk kaban Parlimen dari Sabah Gau Sarawak di kemanah kagi tidak dibanding ke ngau penduduk ke diatu. Ianya metak madah ke tajapan perkaranya ngambil tempoh semak 60 tahun tang perintah besar tetap berbenar dekat ngemujur Kenyak. Ia maksud kerja kutu bahawa pengerami ngintu hari Malaysia 2026 ke diatur bahawa pahlan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Grand House Interim Ungkup Sarawak sudah ditambah ngagai 1.5 bilion ringgit. Niki hari 600 juta ringgit sebedau tu. Penyampau kebarunya dekat Berengkah dikenak tahun tu. Penambahnya madah ke semangat setia kawan gau kawal tikrat antara perintah besar gau perintah negeri. Yang madah ke pengawak berundian gau Sarawak serta Sabah dekat diterus ke kena netap ke formula tip meruan ungkup tikas pemberian khas nintiang tahun. Berbangaunya pematut nerima subsidi diesel budi sudah dikermai ke ungkup peranak Malaysia kepatut mungkur nyentuk ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut berengkah dipejalai tekalanya dengan portal Budi Madani. Atur gemanah kena berindik hari apil hari raban pengempu perengkap pengangkut diesel kelebih lagi siap di Sabah Gau Sarawak. Takat diesel subsidi ungkup pick-up ngau jeep megah sudah ditikik kengagai 400 liter sebulan. Menteri Besar maksud ke perkaranya ramau pengerami gitu hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar terdekat terus ngetan kesepakatan Malaysia 1963 MA63 jadi agenda nasional. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pengawak tu gembuan tuju dekat tentu ke pemansang menua tik lebih sebelah. Tu jengkawam berarti ke potensi Sarawak Gau Sabah. Koya Perintah Negeri hari baru gempuang gabungan Parti Sarawak GPS megak masa perintah besar. Tip setuju ke ngau formula berkongsi hasil pemisik antara perintah besar Gau Sarawak bakal ke sudah ditetap ke hari baru perkara 112 bracket D Constitution Perintah Besar. Premier Mansur Kerja Kutu bak pengerami ingin tu hari Malaysia ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching BCCK demalam. Nangkan Kenyak pemutus ngemasuk ke sektor dagang temuai dalam senarai bersama dengan ngalus ke kerjasama dalam ngemansang ke bidangnya. Yang harap ke akuk berkawal gau hak serta pengelebih Sabah gau Sarawak dekat terus diperhati jadi sebagi hari agenda nasional. Berbangaunya gabungan Parti Sarawak GPS terus ngemerat ke Perambu Negeri Jemahila jadi agenda besar. Pengawak tu gembuan tuju dekat tentu ke Sarawak terus maju serta lantang dalam Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg merik jamin dia kuih negeri tu udah diatur segenda nengah pengawak ngenegap ke sektor-sektor strategik. Kau ia pemansang Sarawak bukai seminat nguntung ke peranak benua tu tang megak nyadi ke pun penegap ngagai benua Malaysia. Pemerik tu diayan ke dengan sektor ekonomi, energi, industri ngau teknologi. Ia nyemetak madah ke pengudah 63 tahun penumbuh Malaysia. Fokus dia tu patut ngalih ngagai pengulia Sarawak dalam mengatur singkang napik pemar ngau peluang ungkup dekat ia ke dekat datai.
Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Malaysia dekat ngedegap ke kerjasama ngau Indonesia kena mutar ke isu sebernasab merakak garis sentara menua dengan atur nagang ngau coordination tindak ngetu di Pejalai ke. Sapir Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke isu tu jadi agenda besar. Maya penemuai kerja yang ngagai Jakarta Indonesia ti berengkas sari tu. Perkaranya dekat di Keranau ngau Menteri Rapat Menua Indonesia kemegak Sapir Presiden Gibran Rakabuming Raka kena ngangkat ke coordination bab perkara napik tumpuk angat. Ia nyemetak madah ke cara timpuh panjai berguna amat kena nyeliah ke penanggul sebuah nasab bertanduk nyadi baru ti nuntung menua sepiak. Kerjasama serantau berguna amat kena tentu ke atur nagang pengamah angin merakak garis sentara menua boleh dipejalai ke ngau lebih efektif. Ia mansur kerjakunya baum pengarang berita pengulah jadi Chairman AUM Komiti Rengat Tinggi Penyangga Penusah Ngenyit Menua di Kuching. Berbangkaunya agensi penyangga penusah ngenyit menua dan menegap kagi atur pengawak nyikap diri napik penusah ngenyit. Perkara itu dijapai dengan perambu kena ngempung pengawak ngulih ke aset kritikal serta ngeremai ke sistem jakut tangkan tumu ngagai rengat pilih menua ngal lokaliti. Sabit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah pengawak ngempung perolehan aset pakai bot ngau perga pengangkut berat berguna amat kena tentu kebekal kecukup oleh dianjung tekalanya. Aset turka dipejalai ke serta dijaga agensi kepekawal bakal polis, upis bomba ngau penyelamat serta raban penyaga orang periman. Atur untuk ngembuan tuju ngambil ke operasi nyelamat ngau mindah ke peranak oleh dipejalai ketumu sebedau penanggul majak balat nyadi. Ia megak dikena nyaga nyawa ngau reta tenggira. Ia nyemetak madah ke pangkuk pengawak gerempung ukai di kuasa perintah NGO nyedia ke sistem communication alternatif nyemak kuasa karan terputus tau ke terjanggal arus communication maya penusah ngenyit bisik nyadi. Sepenyampau 901,555 ikut penerima di Sarawak diatuk nerima penguntung hari bantu mata duit sumbangan tunai rahmah STR. Tu yang kaum 88,855 ikut penerima bak sita Parlimen Kota Samarahan. Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Kos Penghidup Dato' R. Mizan Muhammad Ali madah raban penerima kepatut nerima bantunya oleh nerima nyentuh RM4,600 setahun yang kaum sumbangan asas Rahmah Sara. Berbangaunya yang madah ke target dekat ngatur jualan Rahmah Madani habis nadai 3 kali sebulan bertiap sita kaunsel negeri dengan cara berjual dalam premis bak luar premis ngau mindah kian kito. Yang maksud kejakunya lebih jadi program sentuhan kasih ngau jualan Rahmah Madani di Kota Samarahan. Bisik 200 sikut penerima nerima bantu bakul Rahmah ngau pemberi mata duit kemungkur penyampau agih belanja RM30,000. Cerita perjuangan ngau pengorbanan hari 3 ikut ex sedadu menua jadi perkara ti berarti kemaya pengalami hari Malaysia di Kuching kemarin. Dalam sesi Pocket Talk, Datuk Colonel Fabian Wong, Meja Besara Syarkawi Jawi ngau Sarjan Bersara Dajai Anggi berkunci kekenang maya sedat 3 agi gawak dalam sedadu Malaysia ATM. Datuk Colonel Fabian kenyerta 1st Battalion Malaysia Rangers dalam tahun 1964 kalak ngawal diri dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ngau macam bengkah Operation Pansir. Berbangaunya Sarjan Bersara Dajai siku penerima Midul Panglima Gagah Berani PGB mengenang pemerani tim yang laban bunsuh Mayau Ops Ngayau dalam tahun 1971 Subah. Kelimpah harinya Meja Bersara Syarkawi ngelalau Raban Nebi Arba Baru gambik keseluruhan berjaga serta ndam pelitak ke pengelantang tidiasai ke kemayar itu. Perjuangan bala veteran itu jadi kebukti penegap menua detayari pengorbanan anak bangsa. Upis pelajar negeri Sarawak JPNS bisi nyuak ke Sengkabung Idung ngau nyawa ngagai sekolah tikena bungkur penanggul sebuah nasab. Pengawak nyuak kenyau dari penyadi Direktur Pelajar Negeri Sarawak Omar Mahli gagai balap pengari hari upis pelajar di Lembenua PPD ke Bekaul.
Rita ke post balaman Facebook rasmi JPNS, sengkabung hidung ngau nyawanya disedia ke oleh agensi penyangga penusang injet menua NADMA ngau kerjasama UPS Menteri Pelajar Malaysia KPM serta Komiti Penyangga Penusang Injet Negeri Sarawak JPBNS. Menteri Pelajar Dato' Sri Fadilina Sidik Megak bisa datang ngemata ke proses nyadung bekalnya. Tanjapan gaya sebut di Sarawak dia tu majak belinsur manah tang aturnya jadi ke singkang proaktif. Jadi kena tentu ke pengerai ngau pelikun pengajar sehinggau debiak pelajar dijaga antik semak penanggulnya bertanduk nyadi baru. Kena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah setuju nambah ke nisbah penduduk parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Grant Khas Interim Sarawak ditikik ke ngagai 1.5 bilion ringgit. Sarawak nerima ngau manah komitmen perintah besar nyagu ke MA63. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi Seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, Bas Mengkautil Terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Seh Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tokoh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya di sumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun, udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Klaim paharinya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara keguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, laban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Yambi anak pasang.
0: Ungar anak ujum.
1: Untang anak tenggan.
2: Letan anak kusir.
3: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
2: Ugap anak untut.
0: Nyaru anak talam.
4: Janggang anak ingkoi.
3: Bulan anak kasau.
0: Empati anak dugu.
1: Entap anak tulu.
0: Manit anak celing.
1: Rejab anak bagi.
0: Mat anak akit.
4: Bodas kaut utut anak tanggang.
2: Dampi anak Brian.
4: Endrian anak tadang.
0: Ngalah kita sapa sinato.
2: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
0: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sigak subak.
2: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
5: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
0: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke diatau.
3: Kami
2: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udara
0: berambung
1: nyawa ngetan ke menua.
6: Pengerak pagi
7: YFM.

0: Safa, kedekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: SVSJ ke-9 renggat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Safa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.